0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Se.

Materi ing alalu ributu Jawi suara budaya Jogja matur nuwun seterusno butoyo yang baru saja bergabung pagi hari ini ataupun juga sudah dari tadi jam 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, waktunya buat kita update dulu informasi harga kebutuhan pokok. Dan kali ini kita akan update informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di berbagai pasar yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Kita awali dari informasi harga beras terlebih dahulu, namun sebelum saya sampaikan informasi ini saya kutip langsung dari website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kita awali dari harga beras seterusnya butuhnya seperti biasa di angka Rp12.000 hingga Rp14.000 untuk harga tertinggi per kilogramnya. Lalu untuk gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilo. Untuk minyak goreng dari Rp17.000 sampai dengan Rp22.000 per liternya. Kita beralih ke harga telur untuk telur ayam kampung per kilo Rp51.000, sedangkan telur ayam ras per kilogram Rp25.000. Harga bawang merah ukuran sedang Rp45.000 per kilo, bawang putih Honan Rp36.000 per kilo, bawang bombay Rp31.000 per kilo, dan cabai rawit merah Rp54.000 per kilogram. Kita beralih ke harga ikan, untuk ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang Rp77.000 per kilogram. Untuk harga ketela pohon Rp4.000 per kilogram, kelapa per butir Rp5.000, dan gula kelapa Rp24.000 per kilogram. Harga sayur kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kubis Rp10.000 per kilo, dan tomat sayur Rp10.000 per kilogram. Demikian seterusnya butir untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, Anda bisa mengecek langsung di website resmi milik pemerintah, Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok atau sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa moose, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.
3: Mengenal makanan khas Indonesia.
4: Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan, merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe.

0: kenapa tak deleng-deleng kok ngumpulin duit recehan kayak gue?
1: Iya loh nak, aku kayak lagi nabung kok investasi masa depan.
0: Halah, nabung kok receh kabeh kayak gue? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
1: Loh, aja salah nak. Kayaknya bisa loh ngotuku motor asal kue telaten.
0: Lah, iya ya? Jebule kan akeh duite. Jo, anu, aku uli harap nyili duitmu satu sebaik.
1: Makane nabung. Nabung kue ya investasi.
2: Kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
3: kamu akan melihat hasilnya nanti.
4: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
5: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
7: Sebetulnya pagi hari ini kita update dulu informasi perakiran cuaca sebagai panduan untuk aktivitas Anda di hari Selasa pagi tanggal 23 Juni 2026. Kira-kira seperti apa sih pantauan cuacanya? Kalau di sini udah mulai cerah ya, tadi sempat mendung, ini udah mulai bersinar terang. Kayaknya bakal panas nih sebetulnya, tapi itu prediksi saya. Beda dengan prediksi BMKG yang udah lebih akurat pastinya. Oke, pagi hari ini sudah ada Prakirawan Bambang Herwanto yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda dari BMKG Yogyakarta untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Juni 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga aselole. Yos.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngeluang keren ini ada nunggu sebulan. Iya tak?
2: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngaljo.

0: dari Engel Lari Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Matur nuwun sutresna budaya yang masih bergabung bersama dengan saya Jordan Talaksaro ya. Gak kerasa sudah jam 7.50 menit waktu Indonesia Barat, kurang 10 menit kita akan menuju ke jam 8 pagi dan kita update lagi informasi perakiran cuaca ya sutresna budaya. Fokusnya ke YIA dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada perakirawan BMKG Anang yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA yang berlaku hari ini, Selasa 23 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Pola angin timuran ini merupakan salah satu ciri musim kemarau yang umumnya membawa masa udara relatif lebih kering ke wilayah Jawa termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan awan hujan menjadi kurang optimal sehingga peluang terjadinya hujan di wilayah DIY khususnya di sekitar Bandara YIA relatif kecil. Untuk perakiraan cuaca di area Bandara YIA pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca yang cukup baik ini diperkirakan masih berlangsung hingga siang, sore, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang mendatar atau visibility secara umum diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km sehingga masih cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan

0: Musik interaktif.
1: Filosofi payung dalam kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya. Strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Peneliti Global Healthy Security Diki Budiman menjelaskan, kondisi itu membuat resiko penyebaran lintas negara semakin besar. Karena itu, WHO menetapkan status Public Healthy Emergency of International Concern. Menurut Diki, Public Healthy Emergency of International Concern menunjukkan ancaman Ebola yang harus ditangani serius dunia internasional. Namun ia menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Beralih ke informasi lain. PT Kereta Api Indonesia KAI mencatatkan volume angkutan retail sebanyak 82.129 ton hingga April 2026. Capaian ini naik 4,86% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yaitu 78.323 ton. Volume pengiriman barang tersebut juga tumbuh 23,22% dibandingkan pencapaian pada periode 4 bulan awal tahun 2024. Ane menyebutkan penguatan logistik berbasis rel sangat krusial karena biaya logistik Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Kondisi tersebut terlihat dari persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto yang cukup tinggi sekali. Kereta Api Indonesia terus memperkuat kapasitas angkutan melalui peningkatan sarana dan pengembangan pola distribusi barang yang berbasis rel di lapangan. Perusahaan kini sedang meningkatkan kemampuan angkut setiap gerbong dari beban 50 ton menjadi kapasitas berat sebesar 70 ton. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya Mbak ya?
0: Ah nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
4: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Yah, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat, ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya, ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita itu sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, Dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
6: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan gini, seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
7: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Loh, kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan tidak ada persoalan anggaran untuk pengadaan lampu Stadion Mandala Krida agar PSIM Yogyakarta bisa kembali berkandang di Kota Yogyakarta dan tidak lagi menjadi tim musafir. Pernyataan itu disampaikan Hasto saat memberikan sambutan di musyawarah anggota Braja Musti ke-6 di Aula Balai Kota Yogyakarta. Kepastian tersebut muncul setelah peserta musyawarah beberapa kali meneriakkan tuntutan pemasangan lampu stadion ketika Hasto berpidato. Hasto menyebut keberadaan Braja Musti memiliki pengaruh besar dalam menjaga kecintaan generasi muda Yogyakarta terhadap sepak bola dan PSIM Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, pemerintah akan memberlakukan registrasi biometrik untuk aktivasi nomor seluler baru mulai 1 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat keamanan identitas digital dan melindungi masyarakat dari kejahatan cyber. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menekan penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu yang kerap digunakan untuk penipuan, phishing, hingga spam. Ia menjelaskan sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah yang terhubung dengan data Dukcapil untuk memastikan validitas identitas pelanggan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dari modus penipuan berbasis nomor seluler. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Bu Joyo pagi hari ini. Sudah jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Ada saya Jordan Talaksoro di hari Selasa yang pastinya siap menemani seterusnya Bu Joyo sampai nanti jam 10 pagi kurang lebih ya, seterusnya Bu Joyo di program Parian. Kali ini cantriknya sendirian, begawannya lagi gak bisa hadir karena lagi renovasi rumah. Jadi nanti kalau dengerin begawannya nembang, ada suara tuk-tuk-tuk, nutuk-nutuk apa gitu, nah mohon dimaklumin ya. Ini saya kasih tau dulu, begawannya lagi jadi mandor ini ceritanya ya, nungguin rumahnya yang di Klaten, lagi di renovasi lah gitu. Kayaknya nanti bakal persiapan karena saya mau pindah ke sana ya. Mau nyantri. Yang jelas seterusnya Bu Joyo, matur nuwun yang sudah bergabung lewat WA, karena sudah saya update untuk statusnya. Buat yang gak lihat WA berarti harus dengerin di pagi hari ini lewat radio ya, 106,6 FM ataupun juga lewat aplikasi RRI Digital. Udah pada download belum sih aplikasinya? Kalau udah di download jangan lupa tuh didengerin yang namanya Perempat RRI Jogja. Ada berita, ada apa lagi ya, banyak bisa nonton juga gitu. Dan info-info seputar pesta bola nih, seterusnya butuh ini kan lagi Piala Dunia nih, FIFA World Cup gitu ya 2026. Ditonton aja di sana, dibaca aja artikelnya. Banyak informasi menarik yang bisa Anda temukan di dalam satu aplikasi RRI Digital. Oke, kalau gitu nggak pakai lama, langsung aja ya kita dengerin begawannya nembang. Ini nanti kalau tahu jawabannya bisa langsung dikirimkan lewat WA dan juga telepon. Oke, kita dengarkan dulu, ini dia.
1: Prostulurku kepetangan wangsalanku, wangsalan prasojo anak welut saupami, karendet rendet ribandil kebundutan.
0: Nah, kira-kira apa ini seterusnya Bu Joyo? Monggo kalau misalnya tahu langsung WA di 0895 0144 1066, teleponnya 0274 540 333. Ada suara tuk tuk tuk tuk tadi ya, tak buka teleponnya. Monggo 0274 540 333. Sugeng isuk Parian.
2: Kapan buka po?
0: Kebalik, kebalik, kebalik.
2: Lah
0: yo,
2: dasarnya tak
0: lalek kok. Oh, dunianya lagi kebalik po ya ini. Yo ngalah Gusti.
2: Ben variasi.
0: Oh, iki ora variasi, wong pertama terus kok yo.
2: Yo ora koyo nang kono itu.
0: Penyiar iki
2: kumat
0: rak yo kepo. Penyiar iki ngundang wong sing kumat-kumat. Ayo dong ngumpul.
2: Iki agi cocok lawuhe dadi manusae.
0: Wah, ada lho lawuhnya saya tuh, kalau itu dimasak pasti bolak-balik makan saya.
2: Apa?
0: Aduh, nanti enggak enak aku isin. Pokoknya makanan desa.
2: Oh ya, aku ngerti aku.
0: Apa?
2: Paling masakane mboke.
0: Lah iya. Masak masakane tanggane.
2: Ya sesuk melu arene karo dia cemriani. Aku ya ndangan kuwi.
0: Jangan marah-marah.
2: Jangan merton.
0: Jangan, waduh meletup. Mangga Bu.
2: Kata-kata matur.

0: anak melut menika pun wasani udet.
1: Ha, udel?
0: Te karo L kaya beda.
1: Oh, maklum nganggo headphone soalnya kira krungu.
0: Dang ta?
1: Hmm.
0: Dang.
1: Dang.
0: Di pari S datangan C.
1: Nah.
0: Ya kok sisi-sisi to.
1: Ya.
0: Apa bedane ketoprak karo maling?
1: Ketoprak nek ditutup metu, nek maling ditutup melayu. Jelas lah, padakan.
0: Rasa iki kaya mundak pinter.
1: Wah, ya jelas to, yo.
0: Genius.
1: Lah, aja dingonoke to, mbok isin aku.
0: Kalau sabang katoke wungu.
1: Wah, kok iso?
0: Lah iya, kurang kelento.
1: Oh.
0: Sing diseluk sayang, ora-ora enggak krungu.
1: Kaya siapa?
0: Kaya penyare
1: ngono. Wah, mbat-mbatan terus penyare pokoke.
0: Santani kok ngene iki penyare.
1: Nah.
0: Landi suwek santo lawang.
1: Ngaduh.
0: Mas kok ora nemake.
1: Nah.
0: Piane suwek padahal sayang.
1: Kaya siapa?
0: Kaya penyare
1: lah. Oh.
0: Santai kon duwe ae. Kok penyare dadi jati pawuan iki. Matur nuwun ya, Nak.
1: Sami-sami Bu Dwija.
0: Pisi nang sop ya mbak tetap semangat.
1: Inje, matur nuwun.
0: Pegawan
1: Murjono. Inje disampaikan nanti.
0: Enggal rampet anggenipun renovasi dalem.
1: Amin. Arep bangun istana.
0: Lah iya. Jam nek tingkat arep tingkat nira.
1: Wah, pokoknya ngalake Gunung Kidul pokoknya tingkate.
0: Lah iya, muka-muka tingkat nira.
1: Lah.
0: Kaya perumahan menteri.
1: Nah. Sami-sami, Bu. Sugeng Enjang, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Esuk, matur getuk.
2: Sugeng Esuk,
1: matur getuk. Waduh, wis ana pengumuman meneh ora iki, Pak?
2: Hah?
1: Ana pengumuman meneh ora iki?
2: Ora, pengumuman iki ana esuk.
1: Loh, jarene sapa nek pengumuman iku kudu esuk?
2: Lah esuk iki dadi seger kabeh, langsung berita hangat ngono.
1: Wah, langsung melutup-melutup. Mangga Pak Rimbang.
2: Ya, aku tak nembang.
1: Lah iya no.
2: Ning tembangku nganu apa kuwi?
1: Tembang apa? Lah iya no.
2: Ayo.
1: Beda dhewe ne.
2: Ayo. Udet iku jenengane anak welut. Kuwi yen rasalah. Anggone padha ngarani mula wong sing licik udet para banyo.
1: Wah, mergone lunyu ya.
2: Lah iya, mugane wong licik kan wah kok udet ngono.
1: Wah, wow, bocah kok lunyu.
2: Wis lunyu. Apa meneh udet cilik atan kaya le angel lho.
1: Nek sidat ki apa Pak? Anak sidat.
2: Hah?
1: Anak sidat.
2: Nek anak sidat iki aku mah urung nomad kuwi.
1: Oh, jarene wis taun nyekel sidat.
2: Anak sidat ngono jenenge wis gedhe, anak sidat iki aku urung mat apa.
1: Oh, itu sidat cilik.
2: Nek nang kene, nang kene kuwi nang diet, anak pelus kuwi jenenge sidat.
1: Oh.
2: Dadi nek mesak iki ana sidat kuwi, sidat kuwi jenenge persis pelus. Ning jenenge iki apa sing asline ning do diarani sidat.
1: Oh gitu.
2: Wong nek antarané pelus karo sidat iki ada bedanya. Nek pelus iki ada kupingnya, seperti kuping itu nek sidat ndak. Nek sidat iki paling gede iki mesak lengen.
1: Oke, siap. Oh. Matur nuwun infonipun.
2: Ya.
1: Luar biasa ini.
2: Eh,
1: parikane, Pak.
2: Oh iya. Mangan kupat entek telu.
1: Waduh.
2: Pancen cocok karo ayam pitik. Opor pitik lah meneh.
1: Opor
2: pitik. Monitor Pro 4 ayo bersatu. Aja kaya bocah cilik.
1: Nah. Contone.
2: Terus?
1: Contone sapa?
2: De aku. Aku.
1: Ya.
2: Tuku tahu wadahi plastik.
1: Nah.
2: Cacahe pitu terus dibacem. Gampang nesu kuwi ngrusak no ati. Luwih becik ayo padha guyu.
1: Ning
2: aja kebablasen.
1: Nah, bener.
2: Ana kebablasen kok go ngalor kan
1: Pak Yanto. Betul. Lanjut.
2: Ya wes loro wae.
1: Oh sudah. Kancane. Oh iya.
2: Ya, matur dulu.
1: Sami-sami Pak Rimbang, matur sembah nuwun, sugeng esuk pari an.
3: Sugeng esuk pari
1: an. Meng bola bali.
3: Bola bali kuwi wae.
1: Gunung kidul terus.
3: Aku upama ora mlebu setahun ngono golek ya ora ya karo
1: penyanyi. Wah, ora mung digoleki. Didukunke.
3: Didukun karo disantet.
1: Ya, didukun kayak gini ngendi ta ya ki?
3: Lah, kene kok kadukun trennya tak terke.
1: Lah iya, soalnya polisi pun angkat tangan dukun ke wae.
3: Lah iya.
1: Nek yang ini kan agak beda nyarinya.
3: Aku dukune dukun anu gak sing iso kitra-kitri.
1: Waduh. Wis, iki nek anak sing wedok ngrokoke piye mbok ini.
3: Iki ngrokoke wae wong iki pulang menyusui kok.
1: Oh, aduh.
3: Nah, paling ya dari ibu.
1: Oh, mengono kuwi.
3: Heeh.
1: Waduh.

0: ప్రసోచ్య అన్న ఉద్యచ్చ ఉపామి. Apa ngisane mak?
1: Kleru kok anak udut ki piye? Anak welut.
0: Udut.
1: Anak welut.
0: Anak welut udut.
1: Lah iya kuwi kleru kata-katane kok iya.
0: Anak welut tak upami.
1: Karendet-rendet.
0: Karendet-rendet tripendel. Sependetan. Sawa aku ke karo nang dalan kayak gitu. Iki mau ke Joko Bojo njaluk kiriman malah aku kleru dhewe.
1: Wah, sok ngirimi foto iki mesti iki.
0: Mesti lho, ngono kuwi senengane lagi njaluk kiriman kain lho.
1: Oh, ngerti aku. Lanjut Budhe.
0: Lanjut apa ya iki aku?
1: Ya bar parikan iki apa bar nembang iki apa parikan tok ya.
0: Jadi kabar aku kan kesusu. Sangai cendar-cendar parikan.
1: Waduh, yus kepiye ta ya?
0: Lah iya.
1: Ya wis tak keploki.
0: Nah. Kayak iki parian.
1: Lah iya
0: bener. Ganteng dhewe. Iki iki tak tintang-tinting suaraku kok ya isih anu binteng to ya.
1: Makanya diobatin ya Budhe.
0: Apa obate?
1: Obateke dhuwit 105.
0: Yo.
1: Ngono kuwi. Kene
0: tak kirimi nomor rekening sik.
1: Oke.
0: Gek kepiye iki ngono dikirimi?
1: Ya wis pon nek dikirimi.
0: Oh iya. Kalau kirim itu aku, kan kau tak ngerti malah.
1: Apalagi masih parian.
0: Ya begitu aja. Yang kangen dari mendengar tinggal cia-cia tinggal tambah kangen karo Dimas Budhe dan jenganteng.
1: Matur nuwun. Matur nuwun Budhe Wagianti. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
1: Aduh. Kok iya iso cecer? Sehat ki.
2: Ya, tetap ganteng.
1: Gimana fotonya udah dikirim belum?
2: Lengan.
1: Udah dikirim belum?
2: Ora dikirim ding Bu Ibu.
1: Aduh. Lucu ya nek wong-wong tuwa.
2: Lucu tenan. Mulo gawe kangene wong tuwa, gawe kangene Gus.
1: Lah nggih, makanya.
2: Terutama Mbak Putri kuwi mau.
1: Nganyelke.
2: Nganyelke bener.
1: Nganyelke. Ki ayo nembang sik no. Sehat to?
2: Terus metu. Tak ada mau sehat.
1: Sehat.
2: Kudu sehat to nggih.
1: Nggih doanya.
2: Ingkang baku ya Gus, ingkang baku iki bapa. Baku ya bang.
1: Baku ini yang utama toh.
2: Ya, rukun kali ibu. Ojo lirak lirik sana sini, ya gitu. Tapi pejangan orang tua sih tahun lama.
1: Oke.
2: Prasulurku kepatan wangsalanku wangsalan prasojo. Anak belut tak umpami karendet-rendet ripanil kebetulan. Apa mana?
1: Apa jawabannya?
2: Oh, nggih. Udet nggih, jelas.
1: Udet, siap, okay. Catet. Parian dong.
2: Kembang.
1: Apa? Kembang apa?
2: Kembang gedang di sayur, kembang gedang di sayur asem nggih. Kadung nyawang mripate melek merem lho Gus ya. Asem tuwa. Bolong pucuke. Mento kari peluke lho.
1: Waduh kok malah pahit.
2: Oyot jati, oyot bayam. Gedong mik mikir dipuntir-puntir gitu. Artinya bisa ayam yang kakean mikir bisa kentir lho kok. Mula bisa okahel yang mikir lho kok ya.
1: Kaya siapa ya?
2: Kaya gelam ya apa-apa nih. Kaya aku ya. Ngeten mawon ya, Gus.
1: Nggih, matur nuwun ki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu-lucu iki pariane. Halo Sugeng isuk parian.
3: Kaya penyiar iki.
1: Apa meneh penyiar iki?
3: Ya iya sing kepiye mengke?
1: Nggo mbat-batan.
3: Hah? Kepiye jaga bodho?
1: Waduh, wis lali.
3: Wis lali.
1: Gimana Mbah Tony Boster Kusnoyo sehat? Kok guyung apa ya?
3: Lah jenenge si Beti ki ora dong karo Les.
1: Hah, maksudnya piye?
3: Blasuke wae.
1: Beti kok ora dong ki kepiye? Wis tau. Wis
3: ngarep ambil dinang karo kok ora apal-apal ini lho
1: suarane. Oh, kuwi sengaja. Men ketok lagi baru kenalan ngono ki lho, Pak.
3: Aduh.
1: Oh, yang ngerungoke lah. Padakan gini enggak monitor. Yang mana-mana monitor aku tahu kok.
3: Berarti yang melu merama kowe.
1: Wah, ya jelas to iya.
3: Sing siji mesti ora mri.
1: Apa tuh?
3: Sing gurung kidul mesti ora monitor kowe.
1: Yo monitor.
3: Ora.
1: Senajan ora monitor enten laporan. Kok ora iki kepiye?
3: Sopo sing laporan?
1: Ah, yo ono lah intelijen.
3: Aku harus nyanyi ki.
1: Ya, lah kenapa?
3: Ya, selar menganu aku kontrol.
1: Oh ya.
3: Udah tuh aja nganu nih.
1: Udah, terus?
3: Pari aneh ki, ngisar kretek gue nyanyi agung.
1: Ya.
3: Nunggu kretek gue rawani nembung.
1: Sopo kui.
3: Ya sopo yo, oke wonge. Mah gendeng tak sapo nani. Mah boteng teng tak lako nani.
1: Nah, ngono kui.
3: Pari aneh si jiwa yo.
1: Ya.
3: Nganu tangkrimane. Lahirin yang Inggris. Gede ini Inggris. Ini ngerasa bahasa Inggris.
1: Unci Inggris. Lahirnya neng Inggris. Gede ini neng Inggris. Ini kita aja neng kewan ini.
3: Ya bener mau unci Inggris.
1: Unci Inggris. Oh ya wes bener toh.
3: Ada mata dua penduduk ya.
1: Apa?
3: Moto yang dua penduduk.
1: Moto dua penduduk.
3: Mata punya penduduk.
1: Mata punya penduduk.
3: Ya.
1: Apa ya?
3: Mataram.
1: Oh, Mataram.
3: Ya Gus.
1: Yo ngalah Gusti.
3: Arep nganu kontrol iki.
1: Ya.
3: Merdeka bersama perempat. Merdeka.
1: Merdeka. Nggih, pokoknya semoga hasilnya bagus ya Mbah Noyo. Halo, sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
1: Wah, kok nganggu mengguk.
2: Oh, masih muncul menai kok.
1: Mbah Man, gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Monitor terus toh, Mbah?
2: Sehat.
1: Dalam. Monitor terus toh?
2: Monitor mau ya kegelimpang kok.
1: Wah.
2: Masuk gaduh mau ya kegelimpang.
1: Sopo yang gelimpangnya. Bapak bundas buatan, Mbah?
2: Wow.
1: Gelimpang
2: gelimpuran toh, Mbah.
1: Gih, monggo.
2: Yang penting ya menggerungoknya kalau jana usah mencet-mencet nih ya kalah terus
1: gak apa-apa Mbah, pokoknya ditelaten nih gih monggo jawabannya apa Mbah? Nembang rin no?
2: Wah, ini kayak keadaannya lalu langsung jawab
1: ya geng betul apa-apa
2: sekarang jawabnya
1: udet gih, pari aneh?
2: Jadi yang penting bisa masuk bergabung, bisa bersuara rakyat yo. Yo kaya ngene iki suarane.
1: Lah ya kepiye meneh? Pariane apa, Mbah?
2: Mugi-mugi sedhesian nggih ngaten mawon, purun.
1: Nggih, matur nuwun. Oh, mboten parian to niki, Mbah Man. Halo, sugeng esuk parian.
4: Sugeng esuk parian.
1: Monggo Bu Parini.
4: Bu Karsipi.
1: Oh, Bu Karsipi ya?
4: Nggih.
1: Wah, kleru banter meneh iki Jordan iki.
4: Ya wis ben hiburan.
1: Wis rapopo. Nek ora kok ngono ya ora lucu ya, Mbah.
4: Ya lucu. Wis rong minggu masuk diatur ora iso masuk.
1: Aduh, stres no.
4: Banting mau ning bantal nang ini saiki HP-ne
1: yo. Nek dibanting malah saya ora iso mlebu lho.
4: Saya ora iso mlebu iki.
1: Piye?
4: Mangkel ning omah gur dhewe kancane gur radio malah ora iso mangkel.
1: Lah ngopo to kok do mangkel-mangkel ki ngopo?
4: Mangkel.
1: Lah kenapa?
4: Ora iso masuk.
1: Iki mau acara hiburan we kok yo nganti mangkel ki lho wis. Ya
4: iya. Wis jawabe anak ulut uje.
1: Oke, pare ane.
4: Ijo-ijo ada pintu Seak tirai sepirang-pirang Ibu dia ada pintu suwi Sek legan bayi rakyat
1: Nah
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nuwun Bu Karsipi. Wis, ora stres menah iki ya. Monggo di belakangnya Bu Karsipi masih kita buka ya seterusnya Budo ya. Anak welut sak umpami. Apa iki? Halo, sugeng esuk parian. Halo.
4: Halo.
1: Anak
4: cantiknya teloli ya.
1: Anak tawon.
4: Wei, betul.
1: Nah, kabarnya gimana, Le?
4: Ya sehat, Ibu.
1: Lagi ngapain toh?
4: Lho yo. Ning arep mlebu angel ket masuk basa ra iso iki. Mumbung ra iso.
1: Sik toh, saben dina nek mlebu ki mesti laporan awake loyo terus ki ya opo toh, Le?
4: Ora tau seren ya, Mas.
1: Lah ya mbok seren toh ya?
4: Seren ya do ditunggu-tunggu. Wong do ngeteni gawean ya metake. Aiki mau rong rampung maca RW ditunggu wong terus aku ngrampung sarai kok
1: layan. Ya wis ra apa-apa di.
4: Iki penting ngoten niku mawon iso absen men aja ngerteni wong-wong wong muni masuk katok ramlebu ngono lho Mas ketemu kanca pasar iki yo di nungguhi aku.
1: Oh, siap.
4: Niku becekane yo bener sidet kok sidet Mas.
1: Anak welut.
4: Anggi anak welut iki sidet kok sidet.
1: Nah, mengko di cek jawabannya terakhir.
4: Oh nggih, ya kula mbedane niku.
1: Nggih.
4: Kok biasane iki blarak garing tiba nang lemah.
1: Ra duwe anak.
4: Anak ra nyandring bojo ra nang omah nah. Biasa.
1: Wis, matur nuwun.
4: Ya mawon ndak ngebak-baki.
1: Yo ngalah lek kono ya. Monggo seterusnya butuh yo. Masih kita buka kesempatan untuk telepon 02745403333 ya. Buat yang tadi nggak dengerin di awal, kita puterin lagi ya tembangnya ya seterusnya butuh ya. Pertanyaannya ini dari Bopo Murjono.
5: Prostulurku kepetangan wangsalanku wangsalan prasojo anak welut saupami karendet rendet ribandil pebundutan.
1: Sugeng esok parian.
2: Sugeng esok parian.
1: Wah, dari mana ini?
2: Dari Ngayogyakarta.
1: Hadiningrat.
2: Hadiningrat. Nah,
1: kemarin aku pit-pitan sampai wajan itu loh Pak Yono.
2: Kenapa nih? Dengan hampir gitu.
1: Tapi malam.
2: Malam?
1: Saya kan dari sore sampai malam sepedaannya keliling kota. Pas hari Satu Suro itu.
2: Oh, Satu Suro? Oh, kali kita di Gegan?
1: Kali rencang-rencang.
2: Wih, orang mampir.
1: Padahal aku wis neng ngarap wajan gede ini, tak pidak-pidak bumi tiga kali, Mbah Yono ora ketemu. Gak muncul.
2: Kaya seluman wae. Ya, Pak Lembang.
1: Ayo.
2: Ya, penyiarku macur dan sing gawe guyu gagalan prakoso nanging aki ajar basa Jawi yen wis iso mengko tinggo ngandani keluarga. Anak welut Udet.
1: Nah, siap tak catat.
2: Udet ya Mas Dudan.
1: Udel.
2: Anu pemen benari ngono kesehatan sak keluarga Mas Dudan jenengan murah rezeki.
1: Amin, matur nuwun.
2: Anake diadari sing apik ya ora?
1: Ya jelas toh ya.
2: Yang anu aku moro simbah. Anu atuh dekatannya lho Bapak. Ah, tak jewer kupinge.
1: Matur nuwun Mbak Yono. Sami-sami, matur semanun. Oke, kita jeda dulu sejenak seterusnya butuh nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, ta? Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

Assalamualaikum, seterusnya butuh ya. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Parian. Piring pecah ambiar dadi siji, tiwas pol-polan pacaran jebul rata dadi siji. Mesake ono ra sing kong ini ya. Kita baca WA dulu yang sudah bergabung ya di pagi hari ini di 0895-0144-1066. Bu Karsipi tadi sudah, Bu Wigati dari Wonosobo, nyimak mawon Mas Jordan boten saged ya, enggak apa-apa. Mbak Mulyo, anak ulut aranipun Udet. Ini siapa nih? Mbak Suro Hargolawu, anak ulut arane Udet Parian Doro Limo Sopo Kebun sing telu mlebu neng latar. Sutresno Budoyo kulo tak absen mawon yen ra mlebu neng ati krasa kroso ambiar ya. Bu Susmi jawabannya Udet. Mbak Azumi jawabannya Udet. Pak Untung suka nginjang Parian berdeanipun Udet. Pak Agus Prastowo, anak ulut Udet Parian apa nih? Regete di lab ben ora mambu. Sakjane wis siap kok malah anu. Anu piye iki? Mbak SV Hendrini. Matur nuwun sudah bergabung ya saking Lumajeng. Derek Batang Mas Cantri anak ulut menika Udet Pariane, anak bajing ajar tetembang, anak banjing. Oh, anak banjing ajar tetembangan. Sugeng Enjing Mas Cantri Jordan. Adol Pukat Dimen Anto Inten. Adol Pukat Dimen Anto Inten. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Oke. Bu Esti Kulon Progo Udet jawabannya. Para Jo Susilo di Sewon. Kula monitor Mas Jordan, anak ulut niku Udet nggih. Bu Wit Sorobayan, anak ulut itu Udet. Pun nggih Mas Sugeng Markaryo nggih salam budaya. Lestari budayaku. Pak Jumakir, Udet anak ulut itu Udet. Apa nih? Pecut di seblake wis kebacut arep dikapake. Kimpul mati wite, mari bakul entek duite. Ali-ali kecemplung banyu, bengine ngimpi awane ketemu. Onde-onde kecemplung pawon, lamben dumble di entup tawon. Layah wadah kroto, sampun saya nyuwun ngaso. Siap. Lanjut yang poisoner dulu ya, seterusnya untuk budaya ada Pak Toyo di luar.

0: Anak wolot niku Udet namine. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi Bu Supriyati 125cc.
2: Sugeng enjang parian Mas Yordan. Lan jawabipun derek Bunda Dwi Cokolo wau. Sakmenika badhe parian nggih, kula awiti nyemah Yordan. Nyawang mendung saka kadoan katon gumantung. Arep udan ati temlawung ngelingi kahanan aja bingung pasrah pangeran mekaten kemawon lanjut dan sugeng tugas sugeng makaryo Gusti tansah berkahi matur nuwun
1: sami-sami lanjut Pak Kasiono
3: sugeng ijing Mas Yordan menika kula Pak Kasiono mbulawen Telogati badhe nderek batang pitakonan menika. Protulurku putri soho miwa kakung mongko sami batang pitakon saking RRI anak walut niku Udet anaminyo. Mekaten Mas Yordan anak walut meniko naminipun Udet matunwun.
1: Siap matur sembaduun Pak Tupar.
4: Sugeng enjing Mas Yordan talak seru nire Nembang. Prostulurku kepatangan wangsalanku wangsalan prasojo anak welut saumpami karendet-rendet ripandil pepondotan japan kula Udet ngoten Mas Yordan talak seru kula niki parikane pri mangke nek durasine gedhawan matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi ada Mbah Suro.
5: Sugeng enjang parian, sugeng enjang cantrik Yordan ingkang minulya piyambak sak RRI Yujo. Kepanggih malih Mbah Suro, nggih, tak derek kula.

0: karendet rendet si pendil bobotan. Anak belut menika udet Romo Cantrik.
1: Wah, Romo Cantrik
0: tukang pukir seko Jeporo. Nek dipikir kok saya keloro-loro. Mekaten kemawon Cantrik Jurdan ingkang minulya matur suwun sugeng enjang.
1: Ye, sugeng enjang Mbak Suro, matur nuwun. Lanjut Mami Sortalo.
2: Sugeng enjang parian Mas Jordan ganteng bagus.
1: Nggih Mami.
2: Mami Satika. Mas Mami Satika pem saja.
1: Oh kenapa? Agak
2: repot ngono lho Mas. Yeah. Salam kasih sayang wae kanggo buat semua saja. Muah muah muah muah. Penyiar sehat, pendengar sehat, kota melu batang mawon pariane anak anak anak apa kuwi? Anak ulut diudet ngoten mawon kula melu parian nggih wong bagus.
1: Siap.
2: Matur nuwun sakek ribet.
1: Nggih Mami, matur sembah nuwun. Lanjut lagi yang telepon monggo tak buka 02745403333. Sugeng isuk parian. Halo. Halo. Siapa ini? Oh, enggak ada suaranya. Gimana sih? Halo, sugeng isuk parian.
3: Ender, saya ke tim kake.
1: Halo.
3: Halo juga.
1: Kok meneng gitu? Ini
3: ada suaranya. Ini ada suaranya. Untuk kenapa tak patah di jembai? Patune bentak patah ini. Bentaknya cokok aku.
1: Ya orang ngono kuwi to mbak pikirannya. Le ngomong kok ya.
3: Rumah saku yang suaranya jenengan yang HP ku glenggeng kamu nih. Siapa yang gak ada suaranya? Lah aku ya meneng to.
1: Le ngomong kok waton nyoto gitu. Lah
3: iya. Soalnya waton-waton aku.
1: Ayo nembang Mbak Ana.
3: Apa ya pas sekelorku batangan nak?
1: Gek batangan.
3: Pitakonku, pitakon prasojo anak welutku wi apa? Kita ikut deta.
1: Terus?
3: Ya aku ikut deta.
1: Kudeta? Kok is? Kau ilu?
3: Udet.
1: Oh, siap.
3: Udu pedot lho.
1: Heeh. Nek pedot sapa?
3: Kowe.
1: Pedot anak sapi.
3: Pedot.
1: Oh, pedot. Heeh. Pariane apa, Mbak?
3: Esa, tuku ketok. Tuku ketok tak nggo sarapan. Esok mau ketemu Matok Gatok saiki isih ketemu karo jenenge Mas Jerda. Rasanya hatiku
1: sengit aku lho rek ngene iki.
3: Aku tidak sengit padamu ning aku pengen melebu. Terima kasih sayang kecintaku.
1: Dadah.
3: Mengah-mengah.
1: Kabeh njok dikait-kaitke. Halo sugeng isuk parian.
4: Sugeng enjang.
1: Inje dengan ibu siapa?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan ibu ketoprak.
4: Amiko nenggo permaisuri.
1: Waduh. Ampuh rek ngene iki. Gimana oh, Ibu Sajiman sehat?
4: Udet.
1: Nggih.
4: Marianipun.
1: Heeh.
4: Eh podo irenge. Nek wis yo ge diijab.
1: Sapa ta?
4: Jenenge Mas Jordan yum yen. Sane kowe bathi siji
1: kok. Oh, wis bathi siji ya, Mbah.
4: Bathine dipotol mangku gumen.
1: Waduh, diapain?
4: Alah, cedak kok.
1: Nggih, kapan-kapan ya, Yang?
4: Nggih. Sampun nggih matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Lanjut lagi di belakangnya Bu Sajiman ada enggak? Kalau enggak tak baca WA lagi ya seterusnya butuh ya. Nggih, matur nuwun yang sudah gabung di WA ini. Ada siapa lagi? Bu Tutik di Jogoyudan. Jawabannya apa ini? Udet, Mas. Budaya-budaya jawabannya anak mulut udet. Pak Untung Rajo anak welut jenenge udet. Mbak Cindy juga udet jawabannya. Mas Arif jawabannya udet. Mbah Mudi Giri Mulyo anak ulet ono anak ulet nono udet. Nono, maksudnya piye? Salam kagem buat semuanya aja. Romo Projono Longsor anak welet, udah Mbak Ijem apa nih ngirimin voice note, yuk kita dengerin.
5: Siap, matur.
6: Oh, iki muni saiki.
1: Hah?
6: Halo, Sugeng Enjing Mas Jordan, Sugeng Enjing Parian. Kula badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula medheke anak welut niku sidat. Niku kula badhe nderek kintun-kintun nggih.
1: Siap.
6: Kanu kangge Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Mbah Gono, terus Bu Sri Utami, Bu Yayu, lan kagem sedaya kemawon.
1: Siap.
6: Kula parikane nandur tela neng mburi omah. Anu yen tresno saiki wegah ngono kuwi wae. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nuwun.
6: Siang. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi, ini ada siapa? Mbah Jio, Sukijang Parean udet jawabannya, Mas. Oke, Bu Mulyarsi jawabannya udet, Bu Wideningsi juga udet. Mbak Anggun anak pelut ngikut Kak Siar aja, mau dinamakan siapa? Absen aja upur-upur ikan lele. Bu Supriyati, nembe menyala ini listriknya Mas Jordan. Oh, mati lampu toh di sana, Bu. Iya, enggak apa-apa, Bu. Nggih, matur nuwun yang sudah bergabung. Kalau begitu sudah habis ya seterusnya butuh WA sudah, voice note udah, telepon juga udah. Langsung aja kalau gitu tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih? Rata-rata benar semua sih, anak ulet itu udet atau sidet ya boleh lah gitu. Ya seterusnya butuh yo. Matur sembah nuwun yang sudah bergabung. Kalau begitu saya Jeran Telak Soro pamit ya. Semoga lancar aktivitasnya hari ini ditemani dengan program-program yang ada di Perempat RRI. Jangan lupa nanti di jam 10 pagi ada siaran ketoprak lo ya, Sang Prameswari. Buat yang nungguin nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: Jangan sampai budaya kita diakui oleh negara lain. Batik adalah warisan budaya kita yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pilih batik untuk busana sehari-hari. Dengan memilih batik, Anda menunjukkan kecintaan terhadap budaya kita. Jangan ragu memilih batik. Pilihlah batik mulai dari sekarang.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, dosen program pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Rizky Fauzia, mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko heat stroke pada anak di tengah cuaca panas ekstrim. Lebih lanjut ia menjelaskan, anak-anak memiliki resiko lebih tinggi mengalami heat stroke dibandingkan orang dewasa karena sistem pengaturan suhu tubuh mereka belum berkembang secara sempurna. Akibatnya tubuh anak lebih cepat menyerap panas dari lingkungan sekitar sehingga resiko gangguan akibat suhu tinggi menjadi lebih besar. Orang tua dihimbau memastikan anak tetap terhidrasi dengan baik serta membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca sedang sangat panas. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Bantul akan melanjutkan pembangunan kawasan agrowisata Bukit Dermo di Kelurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri tahun depan. Kawasan ini diproyeksi menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bantul. Sebelumnya, proyek pembangunan Bukit Dermo sempat terkendala karena pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2024. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Bantul, Istiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Guna mendukung kelanjutan proyek, pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Bantul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sampun sutresno budaya, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kawan likur. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: aku seneng langgir tak takoni mesti kanane apik. Terus le menyambut gawe ya wis. Eh serampung kabeh wis do seneng.
1: Dasare ya iki suasana niki wis apa kabeh iki do ora do kenceng. Gawane rampung. Le gawe bronjong ya wis kira-kira cukup nek dinggo apa arep diusung neng gulak karautan iki ya wis cukup.
0: Ning wong ya patok karo bronjong sing wis rampung tak ya digawa neng
1: ana sing nyayang bronjong sing arep tak gawa iki.
0: Piye?
1: Bronjong sing neng pajangan iki angel banget sing arep tak gawa. Ame diwangsulan.
0: Lah wong bronjong mati kok karo urip.
1: Bronjong.
0: Kuwi rak bronjong jenenge bocah.
1: Ayo aku kira kan tak gotong ngono iki malah brot-brot ngamuk kae malah ngamplengi kae temalan.
0: Wong kowe iki ya aneh kok. Nyambut gawe iki ra ya sing setiti. Sing digawa iki ya bronjong sing kae do dianyam ning mburi omah kae, ora kok bronjong bocah diutong-utong.
1: Akhire kan iki nek ora gelem dinggo nganu iki malah tak lebokke nggon bronjong kuwi dadi men dobel.
0: Ha ngono nak bronjong bocah. Anggon aku bronjong iki warung. Warung apa? Ayo nggone bronjong kae.
1: Ane nggon aku bronjong ana.
0: Ning saiki wis ra ono, warunge wis ra ono saiki.
1: Bronjong panganan ya ono.
0: Piye?
1: Akeh sing jagung dicontrong digorengan
0: kan. Oh. Kae ora bronjong, jenenge brondong.
1: Jare brondong iki sing wong bedhil ora leren-leren kae.
0: Kae jenenge dibrondong. Ora brondong.
1: Ki sing ngrungokke apik lho ki nek kok ngene iki.
0: Ha wong kok diplasat-plasat ki sing ora karu-karuan.
1: Ha iya.
0: Wis saiki ngene wae. Kowe karaku kaya-kaya ya wis rampung ning nyambut gawe. Terus bronjong patok wis do dusungi karo si Jalu karo apa sing
1: Sinung Sari.
0: Ora sing kuwi lho sing nulungi karo Den Bagus Yakni
1: kuwi. Oh, Kimpu Gandri.
0: Wah. Kok ketoke
1: piyane sepo kaya ngono kok rusak ya.
0: Heeh. Mongko awake dhewe kalah rusak.
1: Mlaku munggah kono karo kiwa tengen gowo karo nyunggir goceke ngono kok ya etel bali mlaku lho. Mongkon aku gowo siji wis mlaku sing gloyoran.
0: Apa kekuatane ning untu apa ya?
1: Banyak sing ragukan.
0: Kae piyai kae kekuatane ning untu ya terus meringis.
1: Wah, ora. Yo ora ana kekuatan kok untu. Apa Lenggawa ke dicokot
0: belum ada lho, yang umum-umuman ngeret gerobak orang anggo sapi untu ditalani lendang ngeret gerobak ada kekuatan yang untu
1: ya aku percaya
0: ini nangkong
1: kekuatan yang untu ini percaya masalahnya apa? Uang gegawa kuwi nek kue patroane untu ki ana emper ya aku jurung bayang ke mesti ampuh tuh nek uang untu ini dawa ki mulanya buta cakil kaya ora iso mati
0: kok ora iso mati piye?
1: Lho nyatane buta cakil ki mergo untune dawa nang dinti nyatane ya ana buta cakil kok. Ayo. Arep metu pisan mati urip meneh. Lah kok napa ora ana buta cakil?
0: Ha ning kowe ora ngerti kae buta cakil kae le mati ki ora mergo di patene karo Janaka ana.
1: Kapak ke?
0: Ha mergo bingung ora iso idu.
1: Ora iso idu.
0: Angger idu nang nggone untune dhewe.
1: Niprat.
0: Ora tau iso nang bingung tau njur mati
1: karo kowe. Ora tau kata lho, kena idune dhewe mambu dhewe yo klenger.
0: Wes, ora sang ngomongke buta cakil. Ngomong kowe wayang kowe ora ngerti kok ngomongke buta cakil.
1: Lho aku iki ya jenenge ya ila-ila iki ya ra ketang ming sedelet iki ya cok ndelok kaya sok
0: krungu. Dudu dudu ahline nek cara sak iki ngarani.
1: Ajene kok ngandhake wong kok kekuatane ning untu dumeh.
0: Lho, ane nyatane kok nyatane?
1: Kimpu Gandring.
0: Wong aku angger weruh kae angger wis meringis-meringis ngono kuwi terus untune rak rada maju sithik to kae. Ku angger wis njunjung ngono kuwi wis nyeng ngono wae.
1: Krungu sing tak rasani kae wong wasedha lho tenan.
0: Ha nek krungu iki jenenge ora ngrasani.
1: Batine iki engko nek krasa. Engko nek kowe dinesani.
0: Ah, kuwi nek kowe ra omong ora bakal kelakon. Ha kuwi mesti kowe sing ngomong.
1: Aku ora bakal omong.
0: Ha ning nek aku ana ngerti mesti kowe sing ngomong. Wis pas kuwi.
1: Wong pinter ki rasah domong.
0: Ah sing kandha sapa? Nganti kaya nek kowe madhep rono aku madhep rono ndomong apa-apa ngerti.
1: Iya. Iya nek pinuju golek dhuwit.
0: Ora iso.
1: Iki nyambut gawe urusan bronjong
0: kok. Wong kuwi mung mergo apa ya? Mergo pikirane ngono. awake dhewe rumangsa was-was to ngrasani engko nek krungu. Ku nek ngrasani karo kowe nek kono ngerti ya sing ngomong mung kowe. Ora ana wong liya.
1: Mending njur takon aku. Aku kok karo kancamu sing jenenge Derpo kae. Kok atiku kok ora prenak kae sok ngrasani aku po. Aku ya aku kan wong lugu. Aku kan wong lugu.
0: Terus lemu wangsulan
1: iki aku ora omong apa enenge aku goro, ya ta. Jare wong goro ki dosa karo sing gawe urip. Ya ta. Nek jujur nyilakake kowe. Mongko aku wedi karo kono.
0: Ha wedi iki perkarane apa? Wong dudu anakku tu kadang wedi.
1: Pedile dadi wong ampuh kuwi lho.
0: Ampuh-ampuh piye? Amang aku ya ora ngerti ampuh kok.
1: Atase piyayi wis kaya ngono nggawa bronjong, nggawa patok perang-perang bongkok ya iso, bronjong perang-perang gulung ya iso.
0: Sing weruh ampuh rak kowe, aku rak ora weruh.
1: Lah iki ming diloro ngayang.
0: Hari kalau neng karautan kowe cerita bagus rani Mas Diloko, sing nulungi kuwi rak sing weruh kowe to, aku rak ora weruh.
1: Aku salah kowe ora melu.
0: Ayo aja nyalahke aku.
1: Apa apa neng padepokan terus.
0: Ayo salahmu kowe dadak melu.
1: Aku disangu kok.
0: Disangu, ayo padha dhewe ngayale kok.
1: Disangu ki. Melu kena ora kena.
0: Lah nek wong nyatane saiki tekan saiki. Kanan iki malah nek aku malah saya bunek iki.
1: Lho iki lucu iki, iki lucu iki. Bunek iki ngopo?
0: Lho. Ora bunek piye to? Iki
1: si anak
0: sing jeneng Ken Dedes.
1: Ora iso nuruti apa piye?
0: Arep dibundut garwa. Karo sang aku. Iya ra? Wes kuwi sing kuwasa ning Praja Temapel to.
1: Ha iya sing
0: njur wingi ana prajurit 5 cacahe mrene ngaturi Den Bagus Yatni. Kok nganti ora gelem kuwi sebabe apa? Aku kok nek marake geger piye kuwi? Coba.
1: Oh sing lakon iki Den Baguse masa aku ni karo Mas Roro kan dedes kok dadi kowe melu bunek iki hubungane apa?
0: Lho,
1: hubungane apa? Kok kowe melu bunek tanggung jawab apa? Entuk dening kepiye? Ana aliran darah piye?
0: Nek ora gelem sowan ki kok nek dadi perkara to. Engko nek sang aku wuduka.
1: Heeh.
0: Apa ora kapiran? Den Bagus Yakni iki.
1: Kok kapiran ki ngopo?
0: Lho, engko nek njur ngutusan prajurit sik pirang-pirang saka Tumapel.
1: Masaan iki tak anggap cah cilik ngono piye? Tak anggap wong bodho. Masaan iki murite sapa? Murite sapa? Murite King Purwa ta? King Purwa ki sapa? Rak ya wong was kita wong pinter wong didaya to. Wong wani tu mindak duwa karepe liyan berani mesti iso ndadaki.
0: Ngono lho. Jenenge wong kongas.
1: Lho ora kongas.
0: Wong umuk kaya kowe kuwi. Tenan kowe iki sajake wulangamu kuwi.
1: Lho, ha iki. Njur nyempet-nyempetke aku gatuk-gatuk.
0: Wong ki mbok yo ngrumangsani dadi kawula cilik.
1: Lah iya.
0: Iki sing dawuh ki piyayi, priyogong luhur. Ora mu wong sak-sake.
1: Lho wong kira kabeh ana alasane to Kang Derpo. Ana alasane to.
0: Alasane apa?
1: Apa sebab kok puguh, ngopo ora kersa? Ki rak mesti ana alasane. Lah, aku karo kowe iki nek arep kepengin ngerti ya nyun preso karo baguse masane. Alasane apa? Ben bunekmu ilang, ngono lho.
0: Ngono kok ngaku wong pinter. Mulane tak omekke wong umuk, wong kongkas kok kowe. Ora dong perkarane. Nek aku krasa
1: apa?
0: Aku setengahnya rada serik kok kuwi. Nek aku ling anggap lho.
1: Iya iya piye piye.
0: Den Bagusan iki rada serik. Mbok ya kelingan rikala semono. Dek urung ana lelakon apa-apa. Kuwi ra Den Bagusan iki nek ya sithik duwe rasa tresna karo Ken Dedes to.
1: Apa ana sambunge?
0: Ah, wong kowe iki weruh kahanan kok ora ngerti wis tau bocah kok.
1: Tak waca iki ya kahanan sing saiki sing wingi-wingi ngono kuwi sing
0: wis. Ah, kuwi mbok menawa.
1: Wis ya wis ngono lho.
0: Agni kuwi serik. Ya toh? Mergo dhek ya tresno karo si Ken Dedes. Ngono, nek iki panyekro bawaku ngono kuwi. Lah mbuh kasu nyatane aku dhewe ora ngerti. Ning wong nyatane kuwi puguh tenan kok.
1: Bagus e Mas Agni ki rak ya wis nglenggono toh. Arepa tresno, arepa seneng keng kaya ngapa nyatane sapa si Mas Roro Ken Dedes ora kersa ya toh. Yuk bagus e Mas Agni ya wis nglenggono. Sing dipilih jaman semono Wiraprana ya wis lega lila. Yo saiki iki Wiraprana wis ra ana njur sing ngersakake iki wong sing paling kuwasa ning kene.
0: Ha ya ning rak sing jeneng Maiso Agni
1: iki nek ming perkara kuwi iki ora masalah to.
0: Deke sing duwe pengarep arep. Duwe pengarep arep. Mbah wong duwe pengarep arep iki nek kagol atine ya iso ngono kuwi.
1: Ning ya iso lho mergo agek apa nengenke gawean. Soale apa wong ki nek nyambut gawe nganggo pikiran cara apa le mikir ki nyawang-nyawang ki ora gelem. Kaya baguse Mas Wagner nek kon nyawang-nyawang ora gelem. Iki agek ngurus bendungan yo bendungan sik. Nek bendungan rampung, ha engko nek ana wong anu.
0: Aku ora lali.
1: Cara panguwasa niki dhuwur baguse Mas Wagner. Isa kok kuwi sang aku kuwi dunek wong nyarupu wis.
0: Kuwi nek nek
1: iki gawe wong kalah kuwasa trimo kendel.
0: Ngono lho. Ning awake dhewe ra batine ora ngerti. Ya ra.
1: Ayo mulo kuwi kabeh iki kira-kira. Sampeyan mali ngendika ya kira-kira aku.
0: Kene kene kene
1: senenge aku akhire kuwi.
0: Kene. Dadi nek rene nggawa wetang kok kuwi ora nggawa apa-apa.
1: Ora nggawa ke ya ora apa-apa, Dik, wong anggere kowe sing teko ngene iki iso miyak swasana sepo sepining sepene. Aduh. Ambane mu rame wae.
2: Rame wong loro kok rame niku sing dingger rame napa, Kang Dimpil?
1: Ah iya jenenge wong rembukan ki ra ya.
0: Aku ki jane ndek kanca kuwi ra kepepet to.
2: Wealah.
0: Nek iso goleke kanca liyane ngono karo nganu kono matur karo Den Bagus Yakni apa sapa.
2: Oh, lah nggih mangke tak aturke. Nek panten sampean pun mboten seneng kekancan kali Kang Dimpil niku
0: kula. Aku le sing iki nek mlaku bareng ku lho.
1: Wis resmi dadi rombongan
0: iki. Cilik iki anggere ngundang kuwi.
2: Nggih.
0: Aku rasa iki jenenge Dimpil.
2: Nggih.
0: Ambian cilik jenenge Surono.
2: Oh.
0: Kuwi anggere ngundang cilik nang Jisu ngono kuwi.
2: Oh.
0: Aku ra isin to kuwi.
2: Lah nggih le ngundang niku kon sing komplit ngoten dadi
1: kan sari.
2: Pripun?
1: Nek ngantemi lambene wong ngono kuwi hukume ora ya.
2: Ah. Sin kanten
1: mau pros diantem ngantek dinor ngono kae engko njur ana sik ngukum ora.
2: Ya upamane
1: ora ono tak lakoni kok iki.
2: Ah dilakoni mawon.
1: Aku kira sapa-sapa ra wedi hukum sing tak wedeni.
2: Oh. Nggih syukur jenenge
1: sampeyan. Iki ya ming upama
0: ming tak. Saiki sawangen dhewe kuwi. Arep ngantem lambeku kuwi wong lambene dhek kewer-kewer.
2: Kula niku nek ketemu sampean sak kloro niku ngeten iki lho. Anak ini orang loro kaya ratau gatuk ada yang rembukan ini pancen ya pancennya selagi hane apa kepripun
0: nganu ini nek cara orang bebojuan kayak geng ini.
2: Oh gak so?
0: Geng ini karena orang tahu akur woy
1: orang ini rana sing kalah rana sing menang mau urip kabe kok
0: sajanya gue lahirnya wage aku paing gue ganti kliwon maybe ya
1: ya tak kondol si buat sike itu ora tak gue tak kan
0: anggere petuk iki mesti mung arep sulaya bae.
2: Lah nggih kok dadi wong loro kan sulaya mongko-mongko ya rukun meneh niku.
0: Ha ya aku dhewe ya bingung kuwi. Mengko lunga.
2: Nek lunga siji mesti goleki to? Nah.
1: Mongko niku nek nindakake kewajiban nek kancane ora aku ya ora gelem
2: ya ta. Nggih.
1: Mongko nek awur ya sing ngene iki.
2: Kayane niku kaya ora tau gatruk.
0: Apa ngene api bae?
2: Nang sulaya
0: niku
2: ya sentekane ya ming rukun.
1: Aja meneh kok gawean ya to. Nembang ora tau kangsen kok kuwi. Lah aku lak ya gaya-gaya to aku.
2: Nggih. Ning terus pripun? Iso
1: kuwi lho. Kang Derpo.
0: Ngono wae apike. Engko timbang aku anggar petuk do sulaya mung loro.
2: Nggih.
0: Kowe ngetutke aku dadi wong telu ora bakal do sulaya ngono ya.
2: Ah, saya. Iki
1: golek benerin dhewe iki.
2: Mangke nek kula ten iki.
0: Lho nek wong loro sulaya nek wong telu ora ana sing lek
2: aja kan. Ngoten. Ha.
1: Mula ngene wae. Kowe neng kene wong telu dadi grup. Sinung Sari Novi, rasah dipikir.
2: Belah. Mboten nek kula niku lha mboten pundi
1: pundi
2: mawon
1: aku ngger nang kene mesti
2: Kang Dimpil. Kakang Sinung Sari niku mbok senajan kula kira ketemu ya ora apa-apa. Ning ati kalih pikiran kula niku monten rika kok.
1: Wis gebacut cementel ning kono
2: ta. Nggih.
1: Dadi pomo centelan niku dicopot diganti.
2: Wah, ampun mboten
1: iso niku. Dimpil apa derpa ngono.
2: Pil. Angel niku.
0: Kuwi iki tangi turu wis teng srantil ning mripat kae kok.
1: Dadi wis tarupan Sinung Sari.
2: Kang, sampean pun tau krungu apa wong jeneng sumpah-sumpahan kok kon ngombe apa nggih.
1: Ayo, jane sing kepareten ya kowe kuwi kok.
2: Lah jenenge wong nanting katresnane ya
0: ngoten. Wong tau kok Sinung Sari iki turu urung tangi dhek teko. Ayo Kang Mas. Tangi ngono iki urung raup langsung diraupi
1: kuwi karo saking gemati.
0: Ayo tangi, tangi.
2: Lagi ya lem banget ke.
0: Sampai neng kae, neng gedhu kae.
1: Wis tau. Oh. Berarti nek mongso adem kok kemule digeret jur ditepasi iki ra ya. Men kepiye iki?
0: Ora kowe kok rene iki ngopo?
2: Nggih, ngeten nggih Kang, nggih niki reguyon pun mawon mangke kula ndak salah didukani Baguse Maesa Agni.
0: Ono sambunge apa?
2: Nah, kula niki rak didhawuhi Baguse Maesa Agni. sampean kekalih niku sakniki didhawuhi ngadep ten pondoke. Ten pondoke bagus e Mas Sakni. Nggih.
0: Ora ngandel aku. Ora ngandel kowe mung gawe-gawe, kowe arep gawe bingungku kowe.
2: Lah pripun to?
0: Wong adat iki nek butuh apa-apa
1: golek dhewe kok. Lenaning wektu iki. Lah nek aku karo Kang Derpa ndrono.
2: Nggih.
1: Ora si Sinung Sari njur gantian karo aku njur kowe mung arep ning gubuk kana kae ya.
2: Mboten ngeten niku Kang Dimpil saestu Kang Derpa.
0: Surah. Aku ora percaya, aku maido aku.
2: Sampean ora percaya?
0: Wes pokoke aku ora
2: percaya. Sampean ora percaya nek kula niku didhawuhi baguse Mas Sakni sampean kudu ngatusan iki.
0: Pokoke nang
2: mboten purun sowan. Nggih pun. Mboten napa-napa, mangke kula aturke. Pun sampean ora wedi tenan? Ora sowan tenan. Nggih pun, tak matur.
3: Ngopo to? Malam ini padha regejegan ki ngopo to? Wong dikongkon kok ora.
2: Nyuwun pangapunten panjenengan sampun tindak mriki to baguse.
0: Ya, hapus-hapus ta. Ini dikongkon kok sing ngongkon mrene iki jeneng apa?
2: Kang. Sampean ki mau yo njak
1: yo. Iki nandake nek ora percaya karo sing dikongkon.
2: Aduh, nyuwun pangapunten.
1: Ora dikongkon ora tau beres.
3: Keterangane sing kleru aku kok.
0: Lelakone iki sing ora apik ngono. Dadi kok malah iki muni dikongkon sing ngongkon yo klithih-klithih.
3: Ayo nek mau tak kongkon ki tak kongkon. Ning karepku ki cekaceket kowe iki tak kon ning pondokanku. Aku malah dorong bukan yang kini
0: diutus napa? Kaya
3: kesenengan kowe iki Kang
0: Derpa. Diutus napa Ken Sari?
3: Ayo akon kowe sak keloron kowe supaya ketemu aku. Aku
2: oh percaya bukan. Ora kowe ngendikane bagusnya Mas Sakni mau yang ngono kuwi
0: tenan. Aku ndi ngaren biasane jenengan nek madosi kula ya golek dhewe kok dadak kongkonan barang.
3: Wong sisan liar ning cakruk kok jarine ngono.
2: Ora. Nuwun sewu bagus e. Napa panjenengan kondur ten pondok malih lajeng niki kula supados setro ngaten lho bagus e kula supados piyambake percaya ngaten lho Kang Derpa kan Kang Dimpil niku
3: ora
1: aku nek sisa, perlu kowe nek matur nang kono ora wani takon ngeterke kon ngeterke dadi sisan wong loro sisan
2: lah jeneng aku karo tak percaya wong mau bagus e dawuh yo ngono kuwi tenan kok
3: iki kira wigati to nek kowe ora lek bali Kang Derpa karo Kang Dimpil ora lek ketemu aku
2: nggih
3: ora aku ora malah.
2: Aduh, nyuwun pangapunten lho bagus lho menika wau tiyang kalih menika ngajak
0: golek ngono kan aku sing rono. Aku neng dalem kono goleki ngono. Goleki ora ana njur balik rene ngono.
3: Wis ah piye?
2: Malah ditukani.
3: Ngelawerno-werno lho. Ora aku ora arep nesu aku ora duka.
2: Oh, njenjen matur nuwun bagus enje.
3: Mung ngene Kang Derpa karo kowe Dimpe.
1: Nggih, pripun?
3: Sesuk-esuk aku arep budal ngeterke mban Pak Momong sowan ning tumapel bebarengan karo para prajurit kae.
0: Lajeng
3: kanipun sawetara kanca-kanca sing padha tata-tata arep gawe bendungan anyar ning Bulak Karautan. Ayo kowe sing nuani.
0: Wah, ha pripun niku mengke? Aku lah mboten iso nek kon nuani.
3: Kok ora iso ki piye ta wong kowe ya ngerti nggone. Kowe ngerti carane kok.
0: Sing pun tau teng Karautan rak niku, kula rak dereng tau.
1: Ah, wis kowe sak pikir ki mau mesti telanjange ming arep Jaya Endra kowe.
2: Kuwi Kang.
1: Jaya Endra nglembat
2: kaku. Wis sakjane wangsulan ngono lho.
0: Ha wong nyatane ngono kok aku durung tau rono kok.
2: Nggih sendika.
0: Kok nek aku sing ning arep njur geblasuk mah piye ora tekan gone.
2: Oh iya. Ha.
1: Jaya Endra tenan iki.
2: Mengko ki bebareng.
1: Mboten napa-napa nggih niku.
0: Nek wong tuwa iki kudune ya golek sing tuwa. Ngono. Lagi lah ono kuwi sing mau sekti banget mau so.
1: Oh. Ibu Gandring po.
3: Paman Ibu Gandring.
0: Kuwi dadi
3: ayo bebarengan karo paman.
0: Tetuane sing do nggawa patok karo bronjong mrana.
1: Kaki seksi penasehat. Ngono lho, sing temandang awake dhewe.
3: Tembungmu
1: kok. Kyai sepuh ki ra ya nyaran-nyaran ki mawon to.
0: Lho, ning ra
1: sing temandang ra sing nom-nom
0: kuwi. Dadi pengarep ra iso, ora nggawa ra apa-apa pokoke ngabani. Ayo Dimpil, iki digawa rono. Ngono wae iso ta?
3: Karepku ki ngono kuwi. Kowe manut. Ora paman Bu Gandring terus kowe sing nandangi karo
0: aku lan nek obo biasane mboten obo niku kok.
3: Wis malah mung wangsulan bae lho. Mung kari sagon
1: ora tak digagas niku.
3: Ah wis.
1: Aku wis nang kelangan mung siji niku ora apa-apa.
2: Bagus e.
3: Piye-piye?
2: Mangke menawi sampun dumugi tumapel, nggih sungkem kula kagem Mas Roro Ken Dedes
3: nggih. Lho iya iya.
0: Nggih, ngoten mawon kok. Mengke kula tak rembugan, nggih, tak rembugan mengke
3: ben. Aku nek wis rampung aku terus nyusul ning Bulak Karautan.
0: Oh, nggih.
3: Ngono ya.
1: Nggih. Nggih, lha.

0: Duto sang aku.
1: Injih.
0: Duto sapa?
1: Supados munjuk wonten ngersanipun sang putri yen Gusti aku badhe tedhak dateng keputren.
0: Sang aku tedhak ning keputren.
1: Injih.
0: Sang aduh, putri. Perlu apa ya, Mbak?
1: Aduh, hanya manggaaken kula njih mboten mangertos. Lah kula njih namung pun dawuhi.
0: Apa arep paring dawuh sambung karo le arep nindakake upacara dawuhku ya?
1: Ngaten sang putri. Ijeh mbok bilih badhe pangandikan.
0: Oh iya. Ya wis nek ngono kowe tak keparengake matur sang aku.
1: Ngaten.
0: Ya. Kose aku di terus wisik agemanku wis bener durung iki.
1: Aduh sampun sae.
0: Wis tenan jek. Saes mung arep ketemu karo sang aku.
1: Ketinggal ayu sanget
0: wis. Ya wis saiki matur.
1: Kula matur jek.

0: monggo sang aku Wu.
1: Ya.
0: Monggo lenggahipun. Ngaturaken pangabekti sang aku Wu.
1: Ya, tak tompo ken dedes.
0: Nyuwun pangapunten dalem. Wonten wigatos menapa tenipun jenengan tedhak dhateng keputren sang aku Wu?
1: Ora usah kesusu nyuwun pirsa. Aku tak lenggah dhisik sing kepenak.
0: Saking remenipun panjenengan tedhak wonten mriki sang aku
1: nyedhak mrene
0: inci ngesto akan dawuh
1: mban sapa iku memadri
0: inci
1: wis metu durung iki mau
0: kados kok sampun wonten menapa to sang aku
1: iya lagi merak tak dawi aweh kabar marang kowe nek aku arep tedhak mrene
0: inci
1: Are ngendi kopo ya aku nganti bingung Ning antu-antu kowe rawuhku iki mau eh.
0: Inci saestu.
1: Tenane ora. Tata krama lho kan dedes.
0: Mboten sang aku Bu.
1: Seneng atimu yen aku tedhak mrene.
0: Inci kula bingah. Kula bingah sanget sang aku Bu.
1: Syukur. Nah iki dadi yo pangertimu.
0: Inci.
1: Apa sebabe aku ning papan dunungku dhewe iki ning keputren iki? Aku ndadak mundut lilahmu. Aku butuh ketemu kowe kan dedesen.
0: Inci.
1: Wedah nggonku kepengin junjung derajatmu. Supaya kowe iki tansah kajen keringan marang sapa wae. Lan iki pinangka kanggo tulodo. Sak temene sapa wae kang bakal ngidak ning papaning. Kang dudu papane. Dudu tanggung jawab. Iku mesti kudu njaluk lila.
0: Inci, nek ngaten matur nuwun sanget sang aku.
1: Iya. Ngono. Aku tak mundut pirsa.
0: Inci.
1: Kepiye mban pamomong? Apa wis entuk warta nggone? Ngeripih si Agni.
0: Aduh. Nyuwun pangapunten sang aku. Dumugi sepriki kok kula tering pikantuk wartos tunggal menapa nggih? Mban pamomong sampun wangsul menapa tering. Namung
1: Agni ya puga apa jare?
0: Namung kula pitados kok dumateng pipimban.
1: Iya.
0: Piyambakipun tentu saged nganti Kakang Agni ngadep dateng tumapel. Amargi Kakang Agni menika tresna sanget dateng Mban pamomong. Mesthi kemawon Kakang Agni mboten badhe damel cuwo manahipun Mban pamomong. Ngaten sang aku.
1: Iya. Oh, aku ngrado arep karo kowe ngene bingung aku.
0: Kados pundi to sang aku, Bu?
1: Ning aturmu gawe bombong penggalihku. Awit kowe nyakinake menawa Mban pamomong mesti bisa nganti Agni.
0: Nggih.
1: Ho ning ngersak.
0: Inje sang aku Bu.
1: Ya. Sebab ngono kain dedes. Bloko suto wae. Yen aku bisa ketemu Maiso aku.
0: Inje.
1: Iku aku kepengin gawe padanging. Apa ya panyokro bawa sing ora-ora sing nalika biyen kaya-kaya iku ruwet yen dipenggal. Aku pengen nilakake kahanan iki supaya bisa padhang. Lan mbok menawa aku go kalepetan kaluputan, iki mesti bakal bisa ngendika marang Agni supaya aja dheweke aja serik marang aku.
0: Oh ngaten, Cih.
1: Sepati kepriye wae iku sedulur.
0: Injih, mila mekaten.
1: Pancen dheweke ora ngerti mergo aku iki sak temene kepengin ngangkat derajate kadangmu Maiso aku. Kejobo kowe bakal tak pundhut garwa dadi prameswara. Agni ku aku wis pirsa kaya ngapa kelimpatane kadigayane senajan mung saka kadohan. Kersaku bakal tak pundhut dadi senopati ngampingi kenarok karo Witantara.
0: Kakang Maiso Agni badhe.
1: Iya bener.
0: Pun dadosaken senopati wonten itu.
1: Lha kepiye to, eh? Apa ya kadange dadi prameswari nyur? Hatnya arep kendelake wae.
0: Sak langkung mongkok manah kula sang aku Bu. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget sang aku Bu. ngatiku lho.
1: Ibu bungai ngatiku, aku kagungan garwa prameswariku. Njur aku kagungan para senopati sing pancen pinilih kaya dene Witantra, Kenarok. Njur diwuwuhi karo kadang musi Maeso Agni.
0: Tentu
1: tentrem banget nggon bojo menengene.
0: Tentu kemawon badhe damel kuncaraning negari dalem sang aku.
1: Ora bakal ana sing reridu kahanan ing tumapel kene.
0: Injih sang aku. Kula njih tansah ndedonga mugi-mugi Kakang Maeso Agni mboten tangu malih tumugi wonten ing tumapel mriki sang aku.
1: Ya. Muga-muga wae kaya ngono.
0: Injih.
1: Aturmu jan gawe padhang ing atiku tenang.

0: Tumapel kuwi tawar ana pagebluk kawulaku padha lara weteng. Mergo krungu swaraku.
1: Panjenengan menika swanten sae ngaten lho. Sang aku Bu.
0: Sun sengkak king aluhur.
1: Matur nuwun.
0: Dadya garwa Sang Prameswari. Lan Maeso Agni derajat nyosun junjung dadya senopati ning wang ngampingi kekarone senopati kenarok lan witontro.
1: Matur nuwun sanget rumaos mongkok manahku
0: nggonku nyetakake marang kowe kendhetes.
1: Injih.
0: Menawa ora mung kowe sing tak tresnani nanging kadangmu go bakal tak dadekake piyayi honing tumapelke.
1: Inci, matur sembah nuwun sang aku.
0: Nyuruh kena dipercaya ora simban pamomong kuwi.
1: Inci, kula njih mboten mangertos menika kok njih dangu njih.
0: Nggih to.
1: Kedahipun njih sampun tumugi sang aku Bu. Aning kok ngantos sepriki kok tering wonten wartosipun.
0: Aja-aja mengko Agni puguh marang panemune.
1: Kados menawi rumaos kula kok kados kok mboten ngaten to sang aku.
0: Mbok pamomong kuwi wis matur marang aku tanggung jawab perkara sowane si Maesa.
1: Injih, mila pengaten.
0: Yen nganti mengko mban pamomong kuwi ature dura marang aku, goroh marang aku. Hapus ngendika. Aku iki bisa tresno marang sapa wae. Nanging yen dheweke goroh, aku bakal paring duka marang

0: matriwogui, eh?
1: Inci, nyon pangapunten.
0: Oh, nopo, nopo kok mandek manggon marap nyaket mereni, eh?
1: Inci, sampun pun keparengaken Gusti.
0: Ya, keparengke.
1: Inci,
0: parsoan kok dadi mandek mangu.
1: Inci, nyon pangapunten, kalau wau sampun wonten prikun iku lajeng medal malih. Lajeng marak malih medal malih lho sang aku.
0: Lah sebabe ngopo?
1: Lah kula menika badhe matur ning ketingalipun nembe wonten Rembak kuwi gatos.
0: Lah ya aku mengendikan rumangsamu, aku apa kowe weruh apa? Aku ngopo karo si kan dedes.
1: Nyuwun pangapunten badhe matur ajre.
0: Aneh-aneh wae. Nek pancen go cagacek nek ya ora mlebu mau, eh. Ngegol-goli wong akeh pangandikan.
1: Punten dalem sewu, tadah deduka sang aku menika kula yen mboten
0: marang
1: sowan mangkah kula nggih kalepatan.
0: Ayo perlu apa kowe dadi ngegol-gol inggonku pangandikan? Gek matur kok malah
1: dados kesupen sedaya ajrih kula.
0: Saben-saben.
1: Nyuwun pangapunten anu badhe matur caos pelapuran yen Emban Pamomong.
0: Emban Pamomong piye?
1: Badhe marak badhe laporan dateng sang aku ku ngaten.
0: Arep matur aku to. Lah iki ning kene iki kowe kuwi, ya. Lah kok ora mau-mau.
1: Aduh.
0: Mandek mangu aku ya ora ngopo-ngopo kok. Kono. Timbali.
1: Injih, nyuwun pangapunten,
0: injih. Arep parep jare, ya.

Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong seluruh perguruan tinggi memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti Saintek Beni Bandanat Jaja mengatakan, kebijakan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi terus diperkuat pemerintah. Menurutnya, aturan tersebut berkembang menyesuaikan kondisi kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak fenomena El Nino ekstrim. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu peningkatan kasus diare, dehidrasi, malnutrisi hingga stunting pada anak. Ketua Satuan Tugas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDA Ikatan Dokter Anak Indonesia Darmawan Budi Setianto mengatakan resiko terbesar dialami anak usia dini karena metabolisme dan laju pernafasan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kondisi itu membuat anak lebih banyak menghirup udara tercemar serta lebih mudah mengalami dehidrasi saat cuaca panas ekstrim. Menurut Darmawan, kekeringan akibat El Nino juga memperburuk kualitas sanitasi dan ketersediaan air bersih. Situasi tersebut meningkatkan potensi penyebaran penyakit diare yang berbahaya bagi anak-anak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing suasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Kembali saya Semi Prabowo yang hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budoyo sudah tadi kita nikmati Ketoprak Mataram dengan cerita Sang Prameswari seri ke-24 saat ini pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga nanti di jelang tanda waktu azan zuhur koleksi lagu-lagu terbaik akan saya siapkan untuk Anda dan juga tentunya informasi-informasi penting, informasi menarik yang sudah saya siapkan. Mengawali kesempatan kali ini Canting Jali catatan penting Ojo Nganti Lali kali ini dengan satu bahasan Bathara Bayu.

Bathara Bayu Simpingan Ringgit Tengen. Sutresna Budaya. Bathara Bayu inggih menika putra Sang Hyang Jagatnata, raja para dewa kalian garwanipun Dewi Umayi. Bathara Bayu nguwaosi angin minangka jangkeping dewa tigang dosa. Tondo-tondo minangka panguwaos bayu utawi angin ngangge kampuh poleng, kuku poncanaka, pupuk jarot asem, pinten-pinten tokoh ingkang kagolong tunggal bayu kadosta, Begawan Anoman, Raden Werkudara, Wiljaya Wreksa, Begawan Mainaka, Liman Situbondo utawi Gajah Sena. Bathara Bayu kagolong ringgit gagan kanthi watak luruh, muka tumungkul, netra telengan, grana bentulan saha tutuk salitan, bernos ketel, jenggot, jambang ketel, ngagem makutha uncit hiasan turido, jamang sungsun, uncit motif bludiran, sumping pandan binetot, utah-utah walik, lan ugi ngagem rembing, pupuk jarot asem sarto rambut ngure odol gembelan, awak gagahan kanthi ulur-ulur naga mamangsa ngagem probo minangka pralambang keagungan, tali probo motif bludiran, suku jangkahan kanthi setunggal pasang, uncal kencana, dodot poleng bang bintulu, ngagem gelang condro kirono, kelat bau lan ugi ngagem keroncong. Tokoh ringgit Bathara Bayu menika dipun tampilaken muka cemeng, awak gembleng utawi brongsong. Kaprek saking buku wayang kulit Gagrag Ngayogyakarta dening Ki Dr. Andes Sunarto M. Hum.

0: rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika jatosipun mujutaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dumpluk.
1: Wah, segere asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: tersebut ya, dua koleksi lagu hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Yang ini adalah suara dari atau suara Mas dari Lista dengan Tanjung Mas Ninggal Janji. Ini adalah satu koleksi lagu yang dipopulerkan oleh Didi Kempot, begitu ya. Kita tahunya bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot adalah karya beliau, tapi ternyata tidak semua lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot adalah karya dari beliau. Nah, seperti lagu Tanjung Mas Ninggal Janji, ini adalah satu lagu yang liriknya dalam beberapa versi itu adalah ciptaan dari El Marianto ya, sebagai pencipta lagu atau penulis lagunya. Kalau yang Sewu Kuto yang tadi itu yang awal kita sampaikan, kita putarkan, itu adalah lagu yang dipopulerkan dan juga diciptakan atau ditulis ya liriknya oleh Didi Kempot, begitu sih. Nah, baik, jadi satu ini ya, satu informasi begitu kan, karena saya juga tahunya semua lagu Pak Didi Kempot itu adalah karya beliau, ternyata tidak semuanya, ada beberapa lagu-lagu itu ciptaan atau penulisnya bukan dari Didi Kempot, seperti lagu Tanjung Mas Ninggal Janji. Ini kalau dari beberapa referensi yang saya dapatkan, itu adalah penciptanya atau penulis liriknya itu adalah El Marianto. Baik, saya akan hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini Teras UMKM. Bisa jadi satu referensi bagi panjenengan yang memulai bisnis UMKM atau yang mungkin punya inisiatif atau punya apa ya, ngen-ngen begitu nggih, ingin membuat atau merintis UMKM. Nah, ini bisa jadi satu referensi bagi panjenengan. Dan kali ini Teras UMKM bersama UMKM Jasa Rasa Bakpia yang dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngulai Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Dan kita tentunya selalu menginformasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Mempunyai produk, mempunyai olahan, ataupun mungkin kerajinan, selalu diinformasikan melalui siaran Teras UMKM. Dan tentunya di RRI Yogyakarta ini menjadi rumah UMKM yang akan selalu membackup, menginformasikan kegiatan dan juga produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini di Teras UMKM kita akan ngobrol bareng bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Ada Pak Unang Dwi ya, Pak Unang.
2: Yeah.
1: Selamat siang Pak Unang.
2: Selamat siang.
1: Siang juga. Ini Pak Unang, produknya membuat apa ini namanya?
2: Ini produknya membuat bakpia.
1: Bakpia. Ya. Kita lihat ini ada bakpia ini ya. Wah, rasanya enak ini bakpia. Ya memang di Jogja itu banyak sekali dikenal bakpia nggih Pak nggih. Ya. Bakpia itu macam-macam rasanya, macam-macam kalau bentuknya tetap bundar ya. Gitu ya.
2: Tetap bulat.
1: Tapi tetap isinya kadang-kala memang ada banyak variasi. Kalau bakpia ini UMKM-nya adalah bakpia crispy Jaya Rasa gitu ya, ya Pak
2: Jaya
1: ya.
2: Rasa.
1: Jaya Rasa dengan Pak Unang ini. Ini Pak Unang alamatnya di mana?
2: Alamat lengkapnya berada di Sindet RT 04, Wukir Sari, Imogiri, Bantul.
1: Oke. Dari Bantul ada bakpia ini. Bakpia Bantul ini bukan bakpia patok. Patok. Pak Unang ini bakpia UMKM Jaya Rasa ini dari tahun berapa ini Bapak punya usaha ini nih?
2: Ini dari tahun 2017.
1: 2017 ini sampai buat bakpia dengan ukuran diameter berapa sih Pak ini Pak ukurannya bakpianya ini?
2: Ini memang diameternya agak saya bikin lebih lebar.
1: Kecil?
2: Lebar
1: gitu ya.
2: Tapi dia bentuknya pipi.
1: Oh, bentuknya pipi begitu ya. Ini nek tak hitung satu dus kecil ini, ini dus ukuran berapa ini Pak ukurannya?
2: Ini ukuran mini karena kemasannya saya bikin premium.
1: Oh gitu.
2: Kemasan premium.
1: Kemasan
2: satu
1: premium.
2: Dus isi 10.
1: Isi 10 ini kecil-kecil begini nih ya produknya. Ini disindet. Ada rasa apa aja nih Pak?
2: Kalau untuk rasa kita ada, kalau rasa unggulan biasa, rasa original kacang hijau, tapi juga kemudian ada rasa varian keju, juga ada yang kemarin sempat viral ada ubi ungu.
1: ubi ungu gitu ubi ya. Itu memang dari ubi ungu itu ya?
2: Iya, dari ubi ungu asli gitu. Kita manfaatkan karena di dekat kampung halaman saya ini ku banyak petani-petani yang
1: ubi ungu ya, gitu ya. Ubi ungu, paling tidak ini bisa menarik teman-teman ini ya, kelompok tani kayak gitu ya. Kelompok tani atau KWT kayak gitu, terus punya produk ubi ungu, terus bagaimana bisa berkolaborasi dengan Mbak Pia begitu ya. Dengan kemasan premium ini produksi, sekali produksi berapa dus ini Pak?
2: Kalau sekali produksi, kalau hari-hari biasa bisa sampai 300 sampai 400 kardus.
1: Setiap hari
2: Setiap hari.
1: Setiap hari 300 sampai 400 kardus loh. Ini tentunya punya perjalanan ini ya. Bagaimana Pak perjalanannya? Mungkin jatuh bangun atau bangun terus atau jatuh terus atau bagaimana ini?
2: Ya, Pak, karena Unam, untuk saya sendiri mulai merintis bisnis bakpia ini dulu awal-awalnya juga sempat maksudnya produk saya itu diterima baik oleh masyarakat, terus dari teman-teman. Kalau biasanya kalau teman-teman yang dari luar Jogja itu dulu mampir ke Jogja itu pasti tanya, pasti tanya ada oleh-oleh enggak ya. Mereka itu kalau request pada bakpia, saya alihkan ke yang lain ya, bakpia aja seperti itu. Saya terus jadi timbul loh, apa saya usaha bakpia aja terus. Saya dari situ saya nyari-nyari, saya baca tabloid majalah tentang roti gitu. Terus ini variannya bakpia itu, kalau misalnya bakpia itu ada yang variannya macam-macam, saya inovasi, saya bikin kulitnya yang agak crispy, agak renyah,
1: agak biar nanti renyah gitu
2: kan identik.
1: Tapi ini tak icipi ini tadi renyah juga, terus rasanya juga lembut gitu ya Pak. Ini pilihannya apakah isiannya tadi ya, apa namanya, kacang hijau ya?
2: Iya, kacang
1: itu,
2: hijau.
1: Itu apakah kacang hijau yang khusus atau bagaimana kok bisa
2: kalau
1: lembut?
2: Kalau kacang hijau kita pakai yang kacang hijau sudah kupasan.
1: Udah kupasan. Itu kan ada kacang hijau super, kacang hijau.
2: Ada kacang hijau ya super, ada yang PB, ada juga yang kacang hijau lugut. Cuman kita pakai yang udah nggak ada kulitnya.
1: Nggak ada kulitnya. Jadi tinggal kita ngalusin gitu ya nantinya ya. Jadi lebih
2: mempermudah
1: mempercepat ya
2: proses produksi.
1: Oh okay. Gitu. Terus ini Pak, apa ini tahan sampai berapa lama nih bakpia nih?
2: Kalau untuk bakpia tahannya sekitar satu minggu.
1: Satu minggu, walaupun crispy begini juga satu minggu bisa.
2: Biasanya lebih. Sebenarnya bisa.
1: Bisa lebih ya?
2: Bisa lebih kalau misalnya setelah satu minggu itu ditaruh, disimpan dalam kulkas itu nanti bisa sampai dua minggu, bahkan bisa sampai satu bulan.
1: Gitu. Tapi ini ada nggak yang di apa vakum gitu biar misalnya buat oleh-oleh sampai kemana?
2: Kalau biasanya kalau untuk oleh-oleh kita nanti kita sesuai dengan konsumennya minta divakum atau biasa. Kadang ada yang minta biasa enggak usah divakum gitu.
1: Kalau divakum kan enggak bisa dibuka-buka kalau misalnya di bis ataupun di mobil gitu. Nah, itu kan iso dicicip-cicip karo ngicipi. Gitu. Tadi disampaikan karena di sini bakpia banyak, Pak. Jadi menurut Pak Unang sebagai pelaku UMKM dengan kompetitor yang begitu banyak, pesaing-pesaing yang begitu banyak, Pak Unang punya apa namanya, punya keinginan atau pemikiran bahwa aku punya semboyan ataupun punya strategi seperti ini, seperti apa Pak?
2: Kalau saya untuk strategi yang namanya bisnis, yang namanya usaha, itu kalau ada orang yang maksudnya jualan, ada orang usaha, pasti juga ada pembeli. Kalau saya seperti gitu. Optimisnya kalau untuk pelaku usaha itu, kalau kita berjualan itu harus optimis, kalau ada yang jual pasti ada yang beli.
1: Oh gitu, oke baik. Terima kasih sekali ini Pak Unang, informasi-informasinya dan yang jelas berguna buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin di acara Teras UMKM ya Pak Unang ya. Matur nuwun sangat ge informasinya dan sukses selalu dengan Mbak Pia Jaya rasanya gitu ya. Baik, seterusnya budaya, demikian siaran Teras UMKM, tentunya bisa bermanfaat, bisa menggugah semangat, menggugah selera juga bagi Anda yang sering beli dari ini ya, apa produk dari pelaku-pelaku UMKM tentunya. Berawal dari tetangga dekat, begitu kita larisi, lama-lama kita berkembang bersama-sama, maju bersama-sama begitu. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: UMKM.

Saya tersambut ya koleksi lagu Gambang Suling. Bahwa kita di pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami samakan untuk panjenengan untuk hari ini. Nanti azan duhur akan berkumandang di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan duhur dan juga panjenengan yang akan bersiap diri untuk menjalankan ibadah sholat duhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda, Tiket Suwargo.

Sutresno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya menikmati suasana siang hari ini, sembari menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang Anda, kami akan melengkapi dengan Uyon-uyon siang, kali ini bersembah dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya tumuli kabiar sorajan gending salajengipun ungeling gending gandrung manis kalajengaken sekar dandang kula banjet mlebet slebek kaisi uran-uran asmorondono Joko Lulo kinanti tuwin megatruh laras pelok padat barang. Sutresno Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

0: Suatu siang di pendopo kantor Bupati Bantul, Yogyakarta. Tembang Jawa Gundul-Gundul Pacul dinyanyikan salah satu kelompok siswa sekolah dasar, peserta lomba karawitan. Dalam balutan busana adat Jawa, mereka terlihat kompak dan bersemangat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setempat. Lomba karawitan ini diikuti 17 kelompok peserta, mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Bantul. Panitia kegiatan Nurwanto menceritakan tujuan penyelenggaraan lomba karawitan.
1: Ya, kita nguri-uri budaya, Mas. Budaya Jawa yang notabene hampir dilupakan. Nah, kemudian kita punya inisiatif menyelenggarakan lomba karawitan. Nah, lomba ini tujuannya ya supaya kearifan lokal atau budaya Jawa ini tidak punah. Kita kenal.
0: Satu kelompok karawitan peserta lomba terdiri dari puluhan siswa. Ada beberapa siswa putri dalam kelompok yang menjadi sinden atau penyanyi tembang Jawa. Salah satunya Sahira Ulaya, berusia 10 tahun. Sahira merupakan murid sekolah dasar Panggang Bambang Lipuro Bantul. Ia mengenal tembang Jawa lewat kegiatan ekstrakurikuler karawitan di sekolah.
2: Pilih sama guru seni musik.
3: Belajarnya mulai kapan belajar karawitan?
2: Sebulan yang lalu.
3: Yang dikuasai lagu apa aja kalau di karawitan?
2: Biongku sama gundul-gundul pacul.
0: Selain sinden, ada juga peserta lomba dalam kelompok karawitan yang memainkan alat musik gamelan. Seperti Ajeng Kinanti, seorang murid sekolah dasar Karangjati, Kecamatan Kasihan, Bantul. Meski usianya baru 12 tahun, ia sudah mahir memainkan saron, salah satu instrumen penting dalam perangkat gamelan. Kemampuan itu ia peroleh lewat pelajaran karawitan di sekolah.
4: Belajarnya itu kayaknya tuh mulai kelas 4 gitu. Itu bareng teman kelas, ya

0: sudah banyak gojeknya, supaya anak-anak itu tidak takut, kemudian tidak sungkan.
1: Menanamkan kecintaan dalam diri anak pada seni karawitan penting dilakukan. Selain untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap tradisi, juga untuk memacu semangat mereka mendalami budaya Indonesia.

Duksana tuwin ngedi salira. Kairing gending Ketawang Sekar Tejo ing pangajap mugi saged mimbui sulistyaning warni temanten putri kados dene Sekar ingkang mawa tejo.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi kita nikmati uyon-uyon siang bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta, saat ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan Irama Budaya Nusantara atau siaran jaringan Suara Budaya Nusantara dari RRI Pro 4 Jakarta.

Abang Poci Beach Park turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap

berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaannya tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Po Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Po, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perangkat Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Pok sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pok?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pok. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya.
1: Baik.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pok.
1: Ya, halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya?
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
3: Ya alhamdulillah sehat.
2: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
3: Iya baru.
2: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
3: Ya selamat siang Pak Mariana.
2: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi
3: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
2: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini, tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita
3: lah ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan kita sebut ya sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik. Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital. Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini. Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada penghubungnya
3: ada penghubungnya.
2: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
3: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Nah,
3: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Yang tidak seharusnya dia lakukan dia akan dia lakukan. Betul. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
2: Aceh,
1: hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya iya, era digital betul. Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk LAN interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kang Gi juga bisa disebutkan kembali LAN interaktif di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055 atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812-6972-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya.
1: Halo.
2: Oke,
1: halo. Iya, Kak Anggi.
3: Ya,
2: oke.
1: Ya. Lanjut Pak. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
2: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan asli di sana?
3: Ya Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan malu. Kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hermangan, apa kabar?
3: Apa good?
4: Syukur alhamdulillah ya.
2: Pak Herman ya.
1: Iya, Teteh betul, Dinda.
2: Iya. Iya.
4: Kanggi,
2: sehat ya, Teteh. Ya.
4: Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
2: Alhamdulillah.
4: Pak Herman.
3: Iya.
4: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
2: Betul.
3: Betul, betul.
4: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman.
3: Iya,
4: ya.
3: Iya.
4: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman.
3: Mm-mm.
4: Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman.
2: Betul.
4: Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana.
2: Baik.
4: Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Pol.
1: Oh, iya.
2: Ada yang di sini coba kita angkat dulu ya.
1: Oh, baik. Silakan, silakan,
2: coba,
1: Kakak.
2: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ada Cikgu ya?
5: Halo.
2: Halo, Cikgu.
5: Kakak baru lagi yang ururegan.
2: Iya.
5: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
1: Iya, Cikgu Ria, silakan.
5: Konana ya.
2: Iya.
5: Oh, iya. Semangat ya di tahunnya. Ibu kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
2: Iya.
5: Kakak Anggi. Salam juga buat
2: Presiden Ganteng. Amerika Serikat Donald
5: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
3: Nah, halo, selamat siang, Cikgu Ria.
5: Apa
3: ger?
5: Apa semuanya ya? Ini Cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang
2: ada. Iya, Cikgu.
5: Tambahan tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
3: Betul.
5: Sekarang nanti saya juga. Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh?
2: Ya,
5: 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak seperti Depau. Nah itu. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh,
2: jaraknya
5: mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman.
2: Pak Herman
5: pasti gak ngerti. Begini, kalau salah dia, mohon maaf ya. Udep gino, kak maju dat rupa. Internet gosenya, paju ure malam. Kok kepala sih, Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh, itu ulang-ulang. Udep gino, kak maju dat rupa. Internet gosenya, paju ure malam. Budaya Aceh, jautape ui.
2: Aduh, Cikgu Ria kayak
3: betul betul betul.
5: Kalau bahasa Ia, itu kan tema pantunya di era digital. Bahasanya
3: apa lupa pas ya. Terima kasih banyak.
5: Terima kasih
2: Cikgu Ria. Terima kasih.
5: Buat ini Pak Muhsin Jun ya dari Ria Jakarta. Ini ketawa-tawa loh aku. Terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
1: Betul. Iya, pertanyaan
2: beri kesempatan.
1: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Yeah. Silakan Pak.
3: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
2: Iya betul.
3: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Yeah. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam untuk mencuci otak mereka,
2: membuka pikiran mereka
3: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun 3 tahun terakhir sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
2: dari
3: ya.
2: Dari Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
3: tidak bisa dilawan.
2: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
3: ya Cik Guria di
2: tantangannya nih ya. Ya.
3: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di kedepan. Nah,
2: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
3: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, okay. Kalau dibasmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri?
2: Jangan sampai salah.
3: Jangan sampai
2: bunyinya,
3: salah.
2: Ya?
3: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti ya, nanti. Apalagi. Ya. Nah, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
2: ya,
3: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
2: bisa menjual informasi,
3: personal branding, ya, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
2: ada museum tsunami,
3: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
2: baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
3: Nah,
2: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
3: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
2: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria ya. Kita coba terima lagi penelpon.
1: Silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
2: Iya, dengan siapa ini?
6: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
2: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
6: Makasih, Kak Anggi.
2: Iya.
6: Ini semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
2: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
6: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam.
6: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. bagaimana itu, apakah itu sebuah kesalahan Pak, dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan, ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
2: Baik.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
3: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
2: Yeah.
3: Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya, dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak, bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
2: merah,
3: kuning seperti ya, itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Ya. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan. Untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
2: misalnya.
3: Ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI nggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
2: Jadi tidak bisa dicekal,
3: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal-hal yang lebih
2: ke
3: arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
2: ya itu
3: tentang informasi ya.
2: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
3: Betul.
2: Itu bagaimana?
3: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
2: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
3: Itu belum.
2: Belum
3: ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
2: Ya.
3: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
2: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius
3: serius.
2: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
3: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
2: Melihat, belum ada sambutan ya.
3: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Yeah, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
2: Sangat kurang ya.
3: Sudah sangat kita berkurang sampaikan. Sangat berkurang.
2: Banyak yang hilang
3: banyak
2: ya.
3: Banyak yang hilang. Yeah, tetapi yeah. Ya begitu. Begitu.
2: Baik, baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
1: Iya, belum Kanggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
2: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo. Halo. Ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Anggi.
2: Siang kembali dengan
7: Ayu dari Maluku Tengah.
2: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
7: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
2: Di mana?
3: Maluku Tengah.
7: Di Maluku Tengah.
2: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
7: Alhamdulillah, Kak Anggi.
2: Ya, baik.
7: Kak.
2: Silakan Ayu.
7: Iya, buat Mbok Tiara. Mbok Tiara Lempo.
2: Mbok Mariana.
1: Iya, Ayu silakan.
7: Mariana.
1: Ya.
7: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
7: Ya, dengan Kak Ayu. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Iya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi ya, Pak ya, saya ingin bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya?
2: Iya.
7: Atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya? Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
3: jadi,
2: nih
3: antisipasi
2: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
3: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama.
2: Yeah.
3: Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
2: Iya.
3: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
2: Diberi kesempatan
3: ya? Mereka ya, apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah mau dia orang dewasa, orang anak muda atau bahkan anak-anak. Nah apa yang hikayatnya itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya, kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan yeah, kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
2: Iya, iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pok Mariana, bagaimana Pok?
1: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
2: Iya, segmen terakhir ya.
1: Tidak terasa ya,
2: ya Pok ya. Iya, iya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu betul, Indonesia Barat.
1: Betul,
2: Kak
1: Anggi.
2: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Iya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
3: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
2: hikayat
3: tutur, ya, tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
2: Ukir Pak ya?
3: Ya, ukir tidak ada lagi.
2: Misalnya Aceh, ukir yang baik,
3: ukir
2: yang
3: di rumah Aceh, di Batu Nisan,
2: ya.
3: Apa sih? Wastra ya. Itu juga hilang kita.
2: Enggak ada lagi tuh Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
3: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
2: Menurut Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
3: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
2: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak? Dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statementnya, silakan Pak.
3: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
2: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
3: Iya, betul.
2: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu
3: dan merangkul sekaligus merangkul masa depan.
2: Sekaligus merangkul masa yeah. depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
3: Sama-sama,
2: ya untuk
3: Bahi.
2: Perbincangan hari ini, Pak Mariana.
1: Iya, terima kasih.
2: Kita kali. Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
1: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Hermansyah.
3: Terima kasih Pak Mariana
1: dari Perempat Banda Aceh. Salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara yang berlangsung di Gedung A Maramis, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan 15 WBTB tersebut

menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Sutresna Budoyo, masih Anda dengarkan Pro 4 Yogyakarta leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya dalam acara Irama Budaya Nusantara. Berbagai daerah di Indonesia menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi terdapat Danau Kaldera yang tertinggi di Asia Tenggara. Sutresna Budoyo, Danau Kaldera adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung berapi di masa lampau yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Di Taman Nasional Kerinci, Jambi, Danau Kaldera bernama Danau Gunung Tujuh Gunung. Seperti namanya, danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yang menyediakan panorama yang begitu indah. Masyarakat Kerinci mengenal danau ini sebagai danau yang sakti, karena air danau yang selalu kelihatan bersih, tidak ada daun-daun yang ditemukan mengambang di area perairan danau, walaupun banyak terdapat pohon-pohon tumbang di area pinggiran danau. Kepercayaan lain masyarakat Kerinci mengenai danau ini yaitu adanya penghuni makhluk halus di Danau Gunung Tujuh yang wujudnya manusia bernama Lebei Sakti dan Saleh Sri Menanti dengan beberapa pengikutnya dengan wujud harimau. Baik, Sutresna Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jambi.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas, yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya,
1: provinsi
0: seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Masih Anda dengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, ada sebuah suku yang menarik sekaligus misterius, yakni suku Linggon, yang mendiami pedalaman Halmahera Timur di Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih dan berambut pirang dan bola matanya berwarna biru. Keberadaan suku Linggon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Linggon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Populasi suku Linggon hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya suku Linggon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa yang tenggelam di dekat perairan Halmahera. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara orang Eropa dengan suku Linggon pada masa penjajahan. Kedua, ciri fisik suku Linggon juga bisa dijelaskan dengan faktor genetik atau lingkungan. Misalnya, warna biru bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang langka, yang disebut sindrom Wedderburg, atau oleh adaptasi terhadap iklim dingin dan kurangnya sinar matahari. Baik Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Maluku.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit, menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raubut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Jika Sutrisno Budoyo pernah menonton Ludruk, pasti akan ketagihan. Bagaimana tidak? Ludruk menampilkan kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jenaka. Berbeda dengan Ketoprak yang fokus pada kehidupan kerajaan, Ludruk justru mewakili kalangan rakyat jelata. Tidak heran bila Ludruk juga dibumbui oleh berbagai kritik sosial sebagai perlawanan rakyat. Dialog atau monolog dalam Ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Dengan menggunakan bahasa khas Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada Ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

Budoyo masih bersama saya Cika Marsha. Dua buah lagu berturut-turut dari Sumba telah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu hamparan Bukit Savana yang bisa kita temui saat kita berada di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur adalah Bukit Tanarara. Kata Tanarara sendiri memiliki arti tanah yang merah. Hal itu mungkin karena tanah yang ada di sekitar Bukit Savana tersebut berwarna merah atau berupa tanah liat. Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila dilihat dari bagian atas perbukitan, di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik. Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Baik, Sutresna Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari Maluku. Terima kasih dan sampai jumpa.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

0: program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul, memastikan bahwa relokasi tempat pemungutan retribusi atau TPR Parangtritis akan dilakukan pada 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi. Sekretaris Daerah Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, titik lokasi TPR akan dipindah ke sejumlah akses wisata menuju kawasan pantai. Penarikan biaya masuk pantai juga bekerja sama dengan warga Kelurahan Parangtritis. Menurutnya, aturan baru ini menjadi jawaban dari keluhan wisatawan yang selama ini berniat mengunjungi destinasi di wilayah Gunung Kidul. Fenomena itu pun kerap menimbulkan kebingungan antara wisatawan dan petugas TPR. Agus menambahkan, lokasi TPR baru juga akan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Pasalnya kerap dijumpai wisatawan nakal yang mengaku hanya melintas tetapi pada kenyataannya juga berwisata ke Pantai Parangtritis. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sleman memprediksi kunjungan wisatawan selama libur sekolah Juni hingga 12 Juli 2026 mencapai 300.000 hingga 450.000 kunjungan. Dari jumlah tersebut, perputaran uang dari sektor pariwisata diperkirakan menembus hingga 1,26 triliun. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kus Indarto mengatakan, selama periode tersebut rata-rata lama tinggal wisatawan diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2 hari. Sementara tingkat okupansi hotel diperkirakan mencapai 40 hingga 60%. Selain itu, retribusi pariwisata dari destinasi yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman, yakni kawasan Kaliurang dan Kali Adem, diperkirakan mencapai 50 juta hingga 75 juta selama masa liburan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngeteraken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko. Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Guru Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno budoyo, sugeng sonten, sugeng pepanggihan malih sarengan kalian kulo cengdit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Wonten ing suko sami suko nggih. Nah, menika bisa telepon, bisa WA di mana?
1: Di 540333 atau di WhatsApp 0895014410666. Sutresno Budoyo bisa kirim pesan dan juga kirim voice, telepon juga bisa. Ya, Sutresno Budoyo, ini ada lagu. Lagu untuk pembukaannya adalah Kidung Sepi, nggih. Kita putarkan dulu Kidung Sepi.
0: Boleh, kita putarkan dulu Kidung Sepi, nanti bisa ada pilihan yang lainnya. Monggo.

0: Rumah Terer Inggris di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nama budaya kita kembali lagi di Suko Sami Suko. Kulo Suko Panjirian Suko Sedoyo Sami Suko. Ada pilihan lagunya, ini ada Awet Muda, ada Cinderella, dan juga Datang Untuk Pergi. Monggo dibuka di 0274540333 atau di 0895014 1066. Sugeng.
1: Sugeng.
0: Wah, Putu Ijo terus pun di Pawartos. Wah, saiz tuh. Ini kayaknya kalau STLR enak ya.
1: Ya kayaknya gur tegan kok ya.
0: Alpukat tonton boten.
1: Apokatnya udah lama.
0: Mangga, mangga.
1: Nangkane lagi kembang. Pele kalah di rontok.
0: Ngoten, pokoknya dientos sih.
1: Boleh, boleh, boleh. Lagu ini pan dengan nomor tunggal wae napa?
0: Awet Muda.
1: Oh iya, wis Awet Muda kuwi. Penuwune ka arep tuwa ning Awet Muda.
0: Awet Muda. Kakinto.
1: Atur salam nggih.
0: Nggih.
1: Mbak Yud Duru Gentang, yang Sasmin Tomorti, Romo KRT Prozadi Kusumo, Yusirup, Mami Satika Buya Yupeni, Romo Heri Sardono, Mbak Diman, Mbak Suro Wonten Trisek, Bapak Sardio, Pak G. Paimin, Romo Nardi Mursari, Bapak Azari, Nak Rian, Mbak Nawi, Mas Ipul, Bapak Kasiono, Bapak Untung Raharjo, Mbak Teng Supen, Kagem Romo Narto Indro, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yono Wonten Engiro Saban, Dimas Kumbokarno, Manik Baduri, Bapak Damaskes, Dimas Yanto Sayegan, Mbak Dio, Ki Rukun Werda, Bapak Sagio, Mbak Noyo, Bapak Jumangin, Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Butarni, Ugi Kagem Buyan Wase, Mbak Pipit, Bukar Siti, Mak Ijem, Ugi Bu Sriwi, Mak Wadianti, Dik Supriyati, Dik Sri Supatmi, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Bapak Sumar, Lek Gono, Mas Adi Poncosari, Mbak Glendi, Bapak Supoyo, Mas Toro, Ugi Kagem Diajeng Sukap, Bu Widyaningsih, Mas Ardi Klaten, Mas Gilas, Pak Budi Graito, Bu Titut, Bu Sri Utami Yumudo, Bu Sri Sri Utami Yumudo, Bapak Suwardi Nenganan, Ugi Kagem Bu Asih Goprakwati, Bu Wan Bu Warini wonten ing Semanu lan Prayogi. Oh, Mbak Romo Yuwono Marto Diarga Prayogi kagem sedaya pamidanget. Suka sami suka kula suka jengdit suka nak beti suka sedaya sami suka. Mekaten jengdit matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami Bu Twijo, Mbak Betty, yeah. Sak menika.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Betty, jengdi.
0: Nggih, terus pundi pawartos?
3: Alhamdulillah, pangestunipun jengdi kalih. Sehat ta?
0: Alhamdulillah, panis mboten Purworejo, Pak.
3: Panasnya bukan karuan yang ini lah.
0: Sumu. Sumu waktu ini gue tau, wah. Sami berarti gue tau.
3: Iya. Kanu, sekalipun awet, awet tua nih mau.
0: Awet tua. Cik, Kak Kinter kagem sinten?
3: Cik, kagem gue kagem Bu Kejo, kalau mau temen. Siap terlalu di Bu. Terus, Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Andin, Mbak Anun, Mbak Pipit. Udah Sianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Wanagung. Susiro, Pimudo, Bunani Basuri, Putarmi, Yang Sas, Mami Satrika, Uyayu Kweni, Duwidya Nengse, Mas Ipul, Mbah Noyo, Pak Giman, Tegungan, Pak Bokenteng, Pak Yanto Yulegi, terus Romo Yono Moto Diarjo, Romo Duyus Begos Karyan, Romo Adiono, Pak Sadio, Pak Mujiono, Mas Rian, Mas Rito Sari, Mas Yudi Kweni, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Dita Imin, terus Mbah Suro, oh nggih Pak Untung Samit Galuh, matur nuwun. Terus sinten malih nggih. Ki Joko Putu ing Wekarno lan kagem sedaya mawon. Kagem cengdit, gak petis, setengah ya tusat, hari purna mangke, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih.
2: Yeah, sugeng santen, suka sami suka.
4: Sugeng santen, suka sami suka, kula suka, sami suka. Yeah. Mbak Dita.
0: Dalam.
4: Kenapa dirimu kemarin tega?
0: Kenapa ya?
4: Nah itu, Mbak Yani suruh silahkan sendiri.
0: Wah, kemarin tuh kan kula pun buka.
4: Oh, kemarin.
0: Masa jengdit suruh buka sampai malam, nanti nanti ngantuk. Ya toh.
4: Kemarin mau tak temeni nih.
0: Nah, Mbok ya ditanya. Ya toh wong Mbak Betty ini tuh anak kendel.
4: Oh, kendel sekarang.
0: Ya toh Mbak.
2: Sedikit-sedikit, Pak.
4: Sedikit-sedikit.
0: Iya.
4: Nah, kemarin digodain Pak Dri Paimen ngakunya namanya Bambang Sunaryo gitu.
2: Oh iya. Apa iya? Sampai enggak tahu, Pak, enggak hafal.
0: Walan, Ji.
4: Untung ada Saipul Wates.
0: Kenapa emangnya kalau ada Saipul Wates itu tadi? Enggak digodain.
4: Ayo saya minta, jangan-jangan sini-sini-sini ya, gitu.
0: Ini lagunya sekarang apa?
4: Apa lagunya?
2: Lagunya Awet Muda Cinderella Datang Untuk Pergi.
4: Datang Untuk Pergi.
2: Siap.
4: Oh, kirim-kirim ya.
0: Monggo.
4: Yang bahasa ada Pak Bambang Sutano ya Mbak Dien dah.
0: Nji.
4: Pak Bambang Sutano Sonten, Bunda Dwijo, Mbak Musan Jumbinang, Pak Untung, Sami Jalung ya. Gua Gianti, Pak Tupar, Ki Rukun Werdo, Pak Sumar, Mbak Suro, Pak Tumiti, terus niku wonten Mbah Giman, Pak Sunardi Mursari, Bu Yayu, Kraden Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Romo Yono Matodiajo, Romo Haji Ngadiono, Lan Prayogi Agam Sedoyo Kemawon, Kampun Nyawisi juga sonten juga kita ngetaken. Kagem Mbak Yani kali Mbak Dita, juga tukang nge, kita bilang sehat. Kagem Mbak Yani mau kesupen, mungkin Ibu Andi nanti dana mau keunjuan nge.
2: Oh, nge, nanti nge.
4: Mau sendirin sangi melele siaran.
2: Iya, gak ditinggal lagi yuk Pak.
0: Enggak,
4: itu harusnya ya, anak manis.
0: Anak manis, janganlah dicium saya.
2: Sami-sami.
0: Masih pul. Monggo, sugeng. Sugeng
5: santen. Sugeng santen, Pak Betty.
2: Nge, sugeng santen.
5: Namanya
0: nih,
5: Mbak. Nge.
0: Alhamdulillah, saya terus pun di Pawartos.
5: Alhamdulillah, saya sekeluarkan ini.
0: Alhamdulillah.
5: Nge.
0: Dalam.
5: Nyuwun cerah muda mawon.
0: Awet muda.
5: Awet muda eta.
0: Anji.
5: Oh, cerah muda.
0: Awet muda Cinderella datang untuk pergi. Kak Kinton, Mas Arjio.
5: Kang Mas Ibul kala.
0: Nggih, leres.
5: Mas Ibul, Bung Dwijo, Bu Mbah Yono, Bu Yanwase, wonten Mbak Ibu Siu, Ibu Yayu Paris, Yayu Beni, Roh ini ke Anak Timur Sari dan juga Budu, Mbah Yono Kacung Romo Yono, Orang Biasa.
0: Pak Sarjio terputus. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, monggo.
2: Yeah, sugeng santan, suko sami suko.
6: Sugeng santan, suko sami suko.
0: Sugeng santan.
6: Sugeng santan, suko sami suko. Ya tentu
0: Nggih.
6: Datang untuk pergi.
0: Datang untuk pergi. Monggo.
6: Nggih. Siap ya.
0: Alhamdulillah kabaken sehat. Kalau ki Joko Bodo tetap di Sobyo-Sobyo toh?
6: Banget. Tetap di Sobyo. Nggih. Saking lumane wis jeng dosen.
0: Nggih.
6: Oh ndak ngombro-ombro tak
0: kira-kira.
6: Gak pembopo. Iwo no nggih. Pak Tirimbang boleh nyari diri Romo Narto Indro Romo Sabtu sekalian Romo Tujuh sekalian dari Romo Haji Ngadiono sekarang ini Bobo Suma Karimang Sardio kalau wau pulsanya apa ya Om?
0: Apa? Pulsanya siapa?
6: Roko Bambang Sutarno Bobo Mas apa ya? Gini ki, apa Tirto yang wonten Moyudan, Ki Rukun Werdo, Pak Tipaimen, Pak Tipu Bokano, Ki Bermat, Pak Wandana. sedimal lagi. Jelas Mas Arti, Mbak Noyo, Mbak Yono, Pak Cik, Mbak Gono, Mas Ipul, Mas Ipul, Mbak Siman, Mas Siman, Bopo yang berkarian dari Dogo, saya jangan yang kami somurti monten niki ngapain kali jenengan lu buku ya
0: sinten
6: di marni monten tonggo kulo jatuh riki seneng tenang ngeluai suara ini cara ini gua monten gawe-gawe lu asli
0: ini kayaknya cuman Budi, biar nyenang-nyenangin jendit ini kayaknya gitu Budi kulo sapa nggih.
6: Nggih, Budi Marni.
0: Budi Marni, terima kasih pokoknya. Yo, semoga enggak bohong ini ke Joko Budu.
6: Nggih, asli ini kumangger terus subuhan atau tak ngatur nama Joko Budu.
0: Nggih.
6: Asli Mami Sartika, Ibu Anda Moro, Ibu Silen Gita Wadiyanti, Ibu Ribami, Ibu Gita Lima Bidai, Pak Lama, Ibu Ribanadu, Ibu Mudo, Ibu Romo, Papan Male, Ibu Parmi, Ibu Mega, Gunani Baju, Lutang Bopo, Mbak Pipin, Mbak Yeni, Bang Usane, Ibu Yayu, Ibu Yayu Masing, ya. Mbak Yukro Mulyani, Mbak Papan. Itu aja loh, Bu Dosen.
0: Gitu, nge. Sami-sami, waalaikumsalam. Karena sudah lima, sekarang kita ke WhatsApp dulu, nge. Sugeng Sonten, Suko Sami, Suko.
2: Dari Bu Nani Bajuri. Monggo. Sugeng Sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Ibu Anjas Moro, Yumudo, Bu Duijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih, Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Kirukun Wardo, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Sedayu, Saking Bunani Bajuri, Gamping Tengah. Yes, salah jengipun.
0: Ada Pak Kasiono, kita putarkan dulu. Monggo.
7: Oh, sami suko, sugeng conten jengdit, sugeng conten Mbak Betty Damayani.
2: Sugeng conten.
7: Kulo Pak Kasiono mbulawin trogati, kinton salam katur Ibu Sri Utami ingkang nggawon ten ing Sewon sak wetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Tuti Njogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjas Moro Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Perdo Dwaromo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Sokatur sedaya para suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mbak Betty Damayani saha jengdit matur nuwun
0: sami-sami terima kasih Mbak Betty berarti yang banyak adalah awet muda juga datang dan
2: untuk pergi.
0: Cih, kalau begitu kita dengarkan dulu.

0: Kenapa sih dari tadi ngerjain masih aja dapat segini? Kopinya nggak ngaruh deh kayaknya.
1: Ya kawan muda, nggak kerasa ya sekarang udah jam 12 malam nih. Ayo ngaku siapa yang masih melek dan masih begadang buat ngerjain tugasnya. Seperti kata Bang Haji Roma Irama loh, begadang jangan begadang.
0: Ya kalau tapi kalau harus begadang tiap hari ya gimana?
1: Jangan sering-sering. Begadang nggak harus tiap hari kan? Karena begadang nggak baik loh buat tubuh kamu. Yang pertama nih bikin susah konsen. Terus makan nggak teratur, daya tahan tubuh kamu juga berkurang, dan masih banyak lagi akibat begadang yang nggak baik buat tubuh.
0: Aduh Mas, kamu kok perhatian banget sih? Sampai ngingetin buat jaga kesehatan. Tapi masnya sendiri juga begadang.

0: Awake sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perumat RR Ingno di Putih Jawi, suara Bria Jogja. Setas nama Putih, kita kembali lagi. Wontering suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, setaya sami suko. Mbak Betty, lagu yang bisa dipilih ada Hari-Hari Cinta,
1: Cubit Tak Mau Dicubit, Dinda,
0: Bestari. Kita buka nge Sugeng Santan, suko sami suko.
2: Santan sendi.
0: Sugeng Santan
2: Mbak Betty.
1: Nge
2: tidak sendirian lagi toh.
1: Oh mboten pak, ada Jengdit.
0: Kemarin ditemenin ndak? Ditelepon ndak?
2: Telepon saya.
0: Telepon nge?
2: Ambil pesan singkat sama Mas Sanwe.
0: Cinten
2: yang Klaten itu siapa? Mas Nesan.
0: Oh Mas.
2: Sudah disampaikan belum mbak?
1: Oh sudah.
2: Oh ya, makasih.
1: Sudah saya sampaikan.
2: Soalnya sudah 6 bulan enggak telepon sama Mas Meska mbak.
0: Oh iya toh?
1: Iya.
0: Oh.
2: Ya tugas malam ya.
1: Nggih.
2: Tadi malam dalu mboten
0: bergabung.
2: Bergabung.
0: Ngoten nggih.
2: Ya. Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya Hari-Hari Cinta, Cubit Tak Mau Dicubit, Dinda Bestari.
2: Oh, Dinda Bestari wae.
1: Nggih.
2: Ya, tersalam kagem Mas Ipul kalau mau, Mbak.
1: Nggih.
2: Konco di mana-mana ketemu
0: Nggih.
2: Ning di udara. Ya langsung Putu Ijo, Bu Agianti, Bapak Yuwono Warto Diarjo, Bapak Pujo Subagyo, langsung Bapak Haji Ngadiono, langsung sinten malih ya. Biasanya pun ngawiat. Oh mbah Noyo, kondak darah ini banci. Ini banci lantan mbak.
0: Cee.
2: Ya, langsung mbah. Iya, no kali mbah Noyo. Ini ku Sarawak, putih. Rumah sakit Jogja ini mbak, Wirosaban. Iya tak? Wirosaban tak?
0: Cee.
1: Ini Rosingo.
2: Ini ku mbak.
1: Oh, nge.
2: Langsung biasa ngawiat nih kok Mbah bergenggeng nih
0: Kidukun
2: Mbah Mariono.
1: Oh nggih.
2: Dilajeng Kang Giono Kalasan, Bunani Bajuri, Bunarti Baturan, lajeng Pak Sumar wonten Sedayu, Pak Sagi wonten Jalan Samas. Sinten malih nggih Pak Sukabjo wonten Imogiri, Pak Sunardi Murgari, lajeng Bu Supriyati, Bu Agianti, Mbak Titut, lajeng Mbak Pipit, Bu Sriwi wonten seputaran Mundali, Mami Sartika, Yumudro, ngoten mawon ya Pak Je.
0: Nggih.
2: Polisi Paman Joko Budro. Ngoten mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya Sugeng Santan suka sami suka.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Sami suka.
1: Nggih.
3: Suka suka. Jendis suka. Jempeti suka. Daya sami suka.
0: Nggih.
3: Iki wingi nang dhisik kok ning dhewean wae anu sing ya.
0: Jeng ndi to? Masuk pagi. Kan udah.
3: Kecik ku dhewe kok kapan kae?
1: Nggih, oh hari Sabtu sendiri.
0: Oh Mbak Betty.
1: Uyon-uyon seton.
0: Seton.
3: Jembene ning monitor anyar to, Mbak?
0: Del.
1: Napa, Pak?
3: Ning monitor anyar to, Jembet.
1: Nggih.
3: Kok ndi kae Bukit Tinggi?
1: Bukit Tinggi, Pak.
3: Apa kae?
1: Bukit Tinggi yang waktu uyan-uyan seton itu nggih Pak ya? Oh itu ada Pak.
3: Nggih, dalam lagu ini nomor 2 Mbak.
1: Lagunya nomor 2 Cubit Tak Mau Cubit nggih.
3: Yang barusan nanti ada Kumbokarno nggih. Sinten malih nggih mau. Pak Jonten Mbah Yono, Romo Jatino, Romo Tujo, Romo Juwono. Yang transmitter musik Karo Mami Sartika, Romo Nasoidro, Pak Bambang Sutarno, Pak Kasio Nambulawen, Pak Sorok Manis Lenggo, wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, lajeng wonten Mbah Suro, Mbah Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Sumudiono, Pak Suwardi Nengan, lajeng wonten Bu Yayu empat-empatnya, lajeng wonten Pak Yanto, Mbak Yu Regi, Mbak Ana, Yu Sirup, Mbak Tusi, Karo, Mbak Sopo sing neng bangun tapan kae. Mbak Tuti, Joko Yudan, lajeng wonten Budi Jo, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Wagianti, wonten Bu Yanwase, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Pak Wening, karo Pak Sunasi Mursari. Kanggo kabeh wae ya Om Jajeng ya.
0: Nggih.
3: Kanggo Mbak Mbak Peti Jenggit sugeng ayo tugas. Salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Manoyo. Berikutnya sugeng santen.
4: Sugeng santen. Suko sami suko. Jendit suko, Mbak Betty Damayani suko, Mbak Noyo suko, Sutoyo sami suko suko.
0: Sami suko suko.
4: Tidak kemarin nggak ikut sama Mbak Betty sendiri itu siaran.
0: Duh jendit kan udah pagi.
4: Oh gitu dong.
0: Iya toh.
4: Satu grup.
0: Satu grupnya hari Selasa.
4: Oh hari Selasa toh.
0: Iya. Yang ya, satu Mbak grup. Oh sama Jumat ya Mbak Betty kita ya berdua
5: sama
0: ya.
5: Sama Jumat.
0: Iya.
4: Oh, kan kemarin kendeling didampingi Mas Mistam.
5: Iya. Sama Mas Mistam.
0: Monggo Bu Sri, pon aku.
4: Ya, pawartosnya ya.
5: Iya.
4: Lagunya apa Mbak Damayani?
5: Lagunya Hari-Hari Cinta, Cupit Tak Mau Cupit, Dinda Bestari.
4: Oh nomor 2 aja.
5: Nggih, monggo.
4: Salam
5: Kak Kintun nggih.
4: Ya apa Mbak sapa iki lah ya.
0: Cendit.
4: Cendit Rizki. Nggih. Itu wae wonten Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Giman, Mbah Nawi, Mbah Suro, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Pak Depaimin, terus niko sing Mbah Mus. Nggih, lha sing konten niko Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Diono, Pak Mujiono, Mbak Yanto Sedoyo, Pak Yanto, Bu Yayu, terus enten Bu Yanwase, enten niko Bu sapa kae? Anu Bu Yayu, Bu Yayu Bu Guru, terus Bu Umi Serandaan, Bu Nani Bajuri Romo Yuwono, ada Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, terus Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu sapa ada lagi itu Bu Mudo, Yu Mudo, Mami Tika, Mbak Andin, Bu Anjas Moro, Eyang Sasminto Murti, terus Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo alias Pak Mariono, terus ada Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Muladi, Pak Tumidi, Lek Gono, Lek Wir Jujur, ada Mbak Iglendi, terus ada Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, terus Pak apa lagi ya, Pak Sunardi Mursari Tanggilas, terus ada Pak Sudarndasilan, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Untung, terus ada Pak Bambang Su, Bambang siapa itu Mbak Lali aku?
5: Sutarno.
4: Iya Pak Bambang Sutarno, terus ada Mahrian, Mas Ipul, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten, dan untuk semua saja Mbak Betty Jendit.
0: Terima
4: kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sri Bonagung. Salah singipun monggo kita ke WhatsApp dulu aja ya Mbak Betty.
5: Nggih, dari Pak Iwono nggih.
0: Monggo.
5: Sugeng santen, suka sami suka pro empat Jogja Jendit Mbak Betty saking kulo Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbukarno, Eyang Sasmito, Sarto, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4, RRI Jogja, wonten pundi papat, sugeng laras, kagem penyiar, sugeng makaryo. Nggih matur nuwun Pak Yuwono.
0: Terima kasih. Selanjutnya ada dari Pak Tupar, monggo.
5: Pak Tupar.
6: Sugeng santen suko sami suko, sugeng santen Bu Guru Jengdit kalih Bu Wakil Guru. Dere atur salam kagem Putu Ijo Buagian Tiyo Sirup Yumudo Bu Supriyati Putarami Bu Nani Bajuring Kamping Bu Ngemisarti Kamu Ngalik Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Bang Pak Bambang Sutarno Purworejo Bopo Kasiono Mbulawen Mas Ipul yang kangen tembe kewawa nyinggul Matur Nuwun Singgulanipun Mas Ipul Mas Mamate Lajeng Wonten Ki Kumbo Karno Kresesito Romo Tujuh sekeluarga Romo Haji Ngadiono saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Andita kalian Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkelan mbok pilih kondur ngantos atos kula sakaren derek mawon matur nuwun
0: sami-sami terima kasih. Berikutnya ada dari Romo Yoro sampun dereng.
5: Sampun. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Suka sami suka, kula suka sedaya pan suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sugeng sonten kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken. Suka sami suka lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken. Suka sami suka matur nuwun jengdi.
0: Sami-sami Pak Bambang. Oh, udah Pak Bambang menyerah tadi katanya, tapi sudah masuk kok ya.
5: Iya, sampun.
0: Kemudian Bu Supriyati monggo.
7: Sugeng sonten suka sami suka, panjenengan suka, Jengdit suka, Mbak Betty suka. Sedaya sami suka nggih Mbak Betty sama Jengdit. Saya selalu bahagia selalu. Sukses selalu. Kula sekalipun dere ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Kula nembe cekri kok Jengdit niki nembe saking Wonosari.
5: Oh, dari Wonosari.
7: Kula sekalipun dere ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Yanto. Pak Yanto sekalian Ibu Legi, Pak Yanto sedayanipun Bu Yayu sedayanipun. Bu Sri Utami, Yu Muda, Yu Gobra, Yu Bu Sri Bonagung, Bu Arini, Bu Agianti, kalian Mami Sartika, menikah nggih kula nggih sering disukani senggolan, kalian Dek Sri Supatmi, kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun. Sugeng sonten.
0: Sami-sami. Kemudian Mbak Betty, kita putarkan dulu yang paling banyak dipilih tadi apa? Kemudian nanti kita ke kabar 16.
5: Tak mau cubit sama Dinda Bestari.
0: Jee, kita putarkan dulu nggih. Kagem Sutresna Budaya.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Wes bu, sampai langsung diumbruk iki kono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki ki tak dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lenga kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak? Yogja kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah wujud ngayuk Jakarta nuju zero waste, bebas sampah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Prompat RRI, melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Selamat Tahun Ing 2020 suara budaya Jogja. Sutresna Budaya. Kita kembali lagi di Suka Sami Suka Kulo Suka Panjenengan Suka Sedaya Sami Suka di 0274540333. Kagem panjenengan yang baru saja masuk, pilihannya ada yang penting happy, Cinderella Buto Galak Pundi. Sugeng.
1: Sarta.
0: Pundi menika?
1: Yeni, Mbak.
0: Aduh, Mbak Yeni, panis napa mboten?
1: Tenan?
0: Panis napa mboten?
1: Mas dan Pol.
0: Panis Pol.
1: Panis Pol.
0: Nggih.
2: Milihnya lagu apa, Mbak? Yang penting happy, Cinderella, Buto-buto galak.
1: Yang penting happy.
2: Ya, nggih. Kakinton buat siapa?
1: Nah, kentennya kagem Ki Joko Putro. Matur suwun kentenanipun. Kagem Ki Kumbakarna. Kagem Ki Rukun Werda. Kagem Bu Sri Ponagung. Mbah Noyo, Bu Wagyanti, Bu Mega, Mas Awan Haka. Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno. Ugi kagem Romo Narto Endro, Pak Dasmaskes. Pak Supoyo, Mbak Pipit, Ugi kagem Mami Sartika, saya ini pun kagem sedaya kawan. Kagem Mbak Yani, kagem Mbak
0: Cendit,
1: kagem Cendit.
0: Okay.
1: Sugeng sukses ngantos purna ingkang mangke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka, Jendit suka, Mbak Betty suka, lan sedaya suka.
0: Nggih.
3: Buta-buta galak, lagune lunjak-lunjak, ngoten Jendit.
0: Siap.
3: Nggih.
0: Kakinten, Pak D. Sugeng, ini momu po? Walah lama banget ya ketemu Momo. Gimana kamu udah kelas berapa sekarang, Mo?
4: Kelas 2.
0: Berarti naik kelas 3 ya?
4: Iya.
0: Udah rapotan belum?
4: Belum.
0: Oh, kapan?
4: Besok Jumat.
0: Besok Jumat.
4: Iya.
0: Oh, sama Jengdi juga besok mau bagi rapot. Itu Pak D nanti tak kasih rapot. Kasih merah apa hitam, Le? Merah tuh nek nilainya kurang bagus. Kasih merah apa nilai bagus, Pak D?
3: Nek kula merah. Biru kalih merah tetep seneng jeng merah nek kula.
0: Biru merah seneng merah nggih pun.
3: Nek kula jeng setu le tombol rapot.
0: Lah gurune sinten?
3: Gurune?
0: Nggih.
3: Pak Amri Antoro.
0: Pak Amri Antoro. Nggih.
3: Saking Melati.
0: Nggih pun. Yes, monggo.
3: Salam-salam.
0: Nggih.
3: Kagem Eyang Duwijo, Ibu Tarmi, Mbak Pipit, Istri Bonagung, wonten Mbah Noyo. Mbah Noyo pun ngawiat dereng.
0: Sampun.
3: Nggih kagem Mbah Noyo, Pak Yono Pedes, Pak Sakirman, Pak Sakyo, Pak Sarjo, Pak Salio. Wonten Mas Rian, Yumudo, Ibu Wakyanti, Mas Ipul, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Kono, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Ki Rukun Werda, Mbah Man, Mbah Men, wonten Ki Joko Budu, Mbak Yeni Niki Wau, Pak Tirto, wonten Pak Bambang Sutarno, Yurati Bu Salama, wonten Pak Sutarman wonten piungan nggih prayogine kagem sedaya kemawon jeng.
0: Nggih.
3: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Sekedap. Berikutnya
2: sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami.
0: Yeah. Sami suka. Halo, Nji.
5: Kula le tombol rapot yang setu ya.
0: Gurunya?
5: Jengdit.
0: Jengdit?
5: Nggih.
0: Yeah. Sabtu bu gurunya libur Senin ya?
5: Ayo le.
0: Diundur Senin ya.
5: Sekarang minggu Senin. Kula yang sing niku wae sing nomor 3 niku wae.
0: Kitung nggih.
5: Nggih. Napa niku nomor 3?
0: Nomor 3 Deputo Gala?
5: Lah nggih.
0: Nggih.
5: Gala ya Deputo.
0: Lah nggih. Kakintun?
5: Kintun aku Mbak, Pak De niku nggih. Wonten Ki Kumbakarna, Ki Joko Budo, wonten Pak Niko Sarjio, wonten Marian, Bu Sri Bonagung, Bu Sartika, wonten Roma Jingadiono, Pak niku Pak Yanto Yulegi, Pak Widodo, Bu Trijo, Bu Agianti, Mbah Noyo wau nggih. Lajeng niko lewer jujur Lekono, Mbah Mus, wonten Mbah Suro. Pun prayogine pun kok aku buaya kemawon. Teng nggih.
0: Nggih. Matur nuwun, terima kasih. Nggih, salajengipun monggo sugeng.
2: Sonten, suka sami suka.
5: Suka.
0: Nggih, Lek Yanto gimana kabarnya, Lek?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tasih panis napa mboten?
5: Panis.
0: Nggih.
5: Ya, tapi ora apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
5: Ujarane harus itu lho.
0: Iya, lagunya mau apa?
5: Galak Buto.
0: Yang galak Buto aja bukan Bu Guru kok ya.
5: Nah, Bu Guru ora galak.
0: Bu Gurunya enggak galak, Bu Gurunya kalau pagi.
5: Bu Guru sing enom kuwi ora tambah ora galak.
0: Yang mana? Yang Mbak Betty? Wah, ini gak galak ini guru kedua.
2: Galak, ya. Tidak galak, semuanya saya kasih nilai bagus.
5: Nah, yang muridnya tua-tua kalau nek digalakin enggak melayu.
0: Iya. Nanti nak malah sedih, malah bingung ya toh.
5: Anjir, enggak ada oleh murid.
0: Nggih.
5: Pak Cintun kagem Mbak Yuku ya wonten ngrongko. Om Jono sebelah yo Om mlebu Om. Lajeng dhuwur iki Romo Om Mbah Noyo nggih dhuwur iki Bu Wagianti lajeng rong Bu anu nggih sah lari kabeh we Mbah.
0: Salah arep padahal Bu Guru nggih ngatos-atos nggih.
5: Pokoke sing penting komplit plit sing kirimi so dereng tak kirimi kap. Nek gaji-gaji malah ndak
0: repot. Di, matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salah jengipun monggo.
2: Sugeng, santan suka sami suka. Siapa ini?
4: Siapa yo? Suka oh. Sami suka yo.
2: Oh, Bu Agianti.
4: Apa?
2: Oh iya.
0: Bu Agianti. Okay. Terus pundi sehat?
4: Gini kita sekelerek kelerek.
0: Kelerek kelerek. Udah ungsum itu
4: lah,
0: belum
4: iya,
0: dereng napa ungsum niku lho makanan apa? Yang napa pompong napa oh? Ulet bulu ulet napa
4: oh belum
0: oh dereng nggih
4: ya, kalau musim rendeng itu baru kalau ketika ya enggak ada
0: oh gitu ya ingkang bahkan pokoknya sehat ya meskipun masih kelerek-kelerek iya, semangat terus
4: semuanya sehat
0: okay.
4: Jadi kurang sehat ya mudah-mudahan cepat sehat lagi.
0: Iya.
4: Lagune Buto Ijo nyangkali kudung kalu.
0: Ngoten nggih.
4: Salamnya buat Pak Yanto niku wau, lajeng Pak Pak Tumidi, Kang Gilas, Mas Yudi, Mas Ipul, Mbah Noyo, Mbah Suratrisik, Ki Kumbakarna, Ki Joko Budo, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih. Romo Yuwono Marto Diarjo, Pak Bambang Sutarno, Kirubon Wedo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Gubra Asih, Lajeng Mbah Noyo, Prayogini pun Kak Gentut Doyo Kemaman, Gijeng Di,
0: Ngoten,
4: oh nge, di Mas Rian Gemes, Kali Pak Sagio, Mas Adi Ponco, Matur Nuan Jeng Di, Jeng Beti.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun monggo.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Milu jeng sonten, suka sami suka. Bu Guru suka, Bedingge suka. Saking Moyudan.
2: Pak Tirto.
5: Nggih.
0: Wah, Pak Tirto Moyudan ini pokoknya Mbak Betty hafal sekali. Pak Warto sae.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya mau apa ini Pak Tirto?
5: Buto-buto galak mau.
0: Ngeten?
5: Nggih.
0: Heeh, nggih.
5: Lagu kagem
6: kula wonten Pak Paimen nggih.
7: Nggih.
6: Wonten kula. Bayarane nggih setu bayaran lumayan.
7: Nggih.
6: Mas Hadi. Mas Glendi, Mbak Glendi nggih.
7: Nggih.
6: Ajeng Pak Paimen kula wau, Pak Sumar Sedayu. Ki Kumbakarna, Yumudo Embrajan, Mas Rian, Mami Sartika, Raden Joko Budu, Mbah Noyo, Mbah Jio, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Kebonagung, Toyo Mawon Mbak.
7: Noten nggih.
6: Dengan berdua sekian tugas nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Sugeng santan, suka sami suka.
8: Sugeng santan, suka sami suka. Kula suka, cendit suka, Mbak Beti suka, sedaya sami suka. Sinten jeng, sinten Mbak Beti.
2: Nggih.
8: Oke, Mbak Seta wau.
2: Oh. Napa Pak?
8: Sinten kula?
2: Oh, niki.
0: Sedayu Mbak Betty.
2: Nggih, Sedayu. Aduh,
8: Pak Cuma.
2: Nggih. Pak Cuma.
8: Sehat sekalipun.
2: Nggih, sehat, Pak.
8: Nggih. Galak-galak buta wau, Mbak.
0: Ngoten nggih.
2: Nggih.
8: Sinten-sinten. Kagem Pak Teso, matur nuwun sedalanipun, menika sendal balik tiyang sami samudi Tirukun Werja, Bapak Sadiyo, Bapak Tijo Subagyo sekalian Ibu Yusuf Kawejo Matani, Bunda Tijo, Mbah Noyo, Bu Wadianti, Ibu Nuwaso, Bu Kutriati, Mas Ipul, Pak Tupar, Pak Erdikit, Pak Tumiti, Romo Mujiono Brocot, Mas Mamat, Bahman Temon, Bahman Pengasih, Mas Rian, Yumudo, Bunda Anggas Moro, Pak Rintang, Pak Mas Rian sampun dan jiwa, ya. Lajeng Ki Kumbakarna, Ki Joko Budu, Bapak Sagio, Mbah Glendi, Lik Gono, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Mbah Tanjung Pinang, Sanesipun, oh Pak Dipaimen, matur nuwun iki wau disenggol pian. Sana si pun bejang mali.
0: Nggih. Sami-sami. Satu lagi sebelum ke WhatsApp, monggo. Nggih,
2: sugeng santan suka sami suka.
9: Sugeng santan suka sami suka. Imogiri mlebet.
2: Imogiri.
0: Imogiri.
9: Pak Sumar, Pak Sunar nih.
2: Oh, niki Pak Sunar.
9: Sunar.
2: Oh, Sunardi.
9: Pak Sumar.
2: Oh, nggih. Pak Sunardi.
9: Imogiri Morsari. Imogiri Morsari derek. Ini ku tahu susul ini kelingi buto gala.
2: Buto-buto gala. Kakin tun.
9: Kakin Pak Sumarwawu.
2: Kakin
9: kakin yang Sasmito Murti. Kakin Kirupon Warga Pak Supoyo. Kakin Mbak Heni, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Pak Yon, Pak Loyo, Lajeng Bu Yanwasi, Lajeng Pak Yono, Wonten Rosaban, Pak Haji Ngadiono, Ki Kumbakarna, Lajeng Pak Diono Kalasan, Lajeng Kagem Bu Sri Utami Sibonagung, Bu Yumudo, Lajeng Ibu Yayu wonten kweni kalian Mas Yudi yang menikmati yang sedap ini dan ngetakan langsung kalau Pak Mujiono meloset langsung dari Gimawan Matulun.
0: Sami-sami, terima kasih Mbak Betty. Kita ke voice note dan juga WA dulu nggih, ini masih banyak ada dari sekedap Pak Supoyo nggih. Monggo.
10: Misuko, kulo suko, jundit kalian Mbak Betty Jamayani suko nggih kesarasan wonten ing panjenengan kulo niki nembe cilik tangga ingkang nembe wangsul saking ibadah. Ibadah haji wonten ing Arab, salam-salamipun kagem Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirukun Redo, Kidamaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Pak Nardi Mursari, Pak Tumidi, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Sriwi, Bu Didut, Bu Mudo, Bu Sas, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Legi, Pak Yanto Semawon, Pak Tupar, Pak Nar, Pak Parti, Pak Giarto, Mas Parti.
2: Selajengipun
0: nonton Pak Tumidi.
2: Pak Tumidi.
11: Nggih, atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Damilan, Pak Supoyo, lajeng Pak Haji Nadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, lajeng Bu Agianti, lajeng wonten Bu Sri Kebonganggung, Bu Mudo, Yang Sat, Mbak Andin, Mbak Tarmi, Mbak Sarni, lajeng Mas Rian, lajeng Bahman, Pak Men, Pak Wirjujul, Pak Rungkut, Pak Glendi, lajeng Pak Dugirin, lajeng Pak Rukun Werdo, Mbak Noyo, Pak Nono, Pak Dihartono, sainipun kagem sedoyo kemawon.
0: Matur nuwun. Mbak Betty, kita putarkan dulu nggih yang sudah rame, ada
2: Buto-buto Galak,
0: Buto-buto Galak
2: yang dan happy.
0: Yang Penting Happy. Monggo.

0: Promoter Ing 2022 Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Kita kembali lagi di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Sedaya Sami Suko. Meniko ada WhatsApp yang masih belum, banyak belum ya, baca
1: belum monggo. Dibaca nggih. Dari Mbak Giman Wilujeng Sonten Suko Sami Suko Jeng Beti Soho Jeng Dit RRI Perempat Ngayu Jakarta. Lagunipun Derek Mawon Atur Salam nggih. Atur Salam Dumateng Ibu Dwi Jo Mbak Noyo Bu Agianti Pak Yanto Candi Abang Bu Saginem Mas Gilang Mbak Yani Patok Pak Wening Bu Yanuasi Pak Tujo Subagio So Ibu Bu Sirup Romo Hadi Ngadiono Bayen Bu Sribon Agung Pak Bambang Sutarno Mbak Andin Pak Rimbang Budor Mami Sartika Kirokon Wardo Pak Ipul Mbak Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, Ki Rokon Wardo, Prayogi Sedoyo Sutrisno, Pamidanget RRI, Perempat Ngayik Jakarta, dari Mbah Giman, nge?
0: Nge, salah singipun Ki Juworoyo, Suko Sami Suko, Salam Kagem, Butini, Prayan. Ngoten nge, kemudian... Mbak Busaginem Sugeng Sonten Suko Sami Suko Kulo lagunipun Derek Kemawon Salamipun Kagem Mbah Noyo Pak Waning Bu Gianti Bu Arini Mbak Yeni Pak Yanto Sedoyo Yanto Romo Ngadiono Bu Rubini Bu Marto Mbah Suro Mbah Giman Pak Tujo Bu Anton Bu Rubianti Romo Yuwono Ki Joko Budo Pak Rimbang Mas Mamad Mas Ipul Prayoginipun Kagem Sedoyo Kemawon Matur Nuwun Salam Sehat Boten Kesupen Kagem Butarmi
1: yeah. Saklah jengipun Pak Sukiran ye. Suko Sami Suko menika saking penggemar Suko Sami Suko Pak Sukiran Tan Simo Ponjong Gunung Kidul Badhe kinton lagu kagem Pak Haji Sampan Pak Haji Aminto Pak Budi Pak Muriono Pak Sarto Juragan Mentok Pak Isbuloh Pak Kidir Iswanto ing Sumber Giri Bu Sri Juragan Sayur ing Kalangan Bu Eni Juragan Sayur ing Kerjo Bu Tarmi ing Demangan Baru Bu Sureniati ing Karangijo Kulon Pak Kaseman Pak Supar Pak Sukar ing Payak Pak Tasem ing Simo lagunipun Derek kagem peniar salam sehat nggih Pak Sukiran
0: nggih Bu Pipit Sugeng Sonten Jengdit Mbak Betty lagunipun manut kintunipun kagem Pak Dipaimin terima kasih semunggolanipun Ki Gumbo Karno Pak Yanto Pahit Bu Legi Ki Rukun Werdo Ki Resi Seto Ki Joko Bodo Pak Tujo kalian Ibu Pak Haji Ngationo Pak Trisengkan Pak Puji Graito Pak Sarjio Pak Supoyo Mbah Noyo Mbah Yono Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demar di Bakulan Wetan, Mbak Uti Marto Bakulan, Bu Anjas Moro, Bu Dwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusiru Plan Sedoyo Kemawon, Kagem Jengdit, Mbak Betty Matur Nuwun, mugi tansah sehat rezeki ini pun.
1: Nggih, salajengipun Pak Azhari, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Jengdit, Kulo Papa Azhari Mantingan, Nyuwun lagu nomor kale. Kinten salam Kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup Pami Sartika Lan kagem sedaya pami dengat perempat sonten Meniko matur nuwun
0: Sami-sami Kemudian ada dari
1: Mbah Ijem.
0: Ijem Oh Mbah Glini juga belum ya Kita putarkan ya
2: Sugeng sonten Jendit kalian Mbah Diteti Niki Telep jalan samas Mungkin Lagu ini ya deh Mawon dengan sabun sumawis Duyo saya Gendon Mbak Anggun Mbak Tarmi, Mbak Pipit Mbak Ana Mbak Supriyati Mbak Susi Bu Sri Sedoyo Bu Sri Bu Yayu Sedoyo Bu Yayu Bu Wagianti Bu Yanuwati Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Tupal, Pak Ipul, Pak Mamat, Mbah Suro, Trisek, terus mari Pak Imin, Pak Min ngajaran, Pak Sakyo, Pak Lian, Niku yo terep jalan sama Mbah Noyo, Mbah Yono, terus mari Ki Gumbo Karno, Mas Rian Kremes, Mas Mawan Laka, Ki Resi Sito jalan di Mohu, terus mari Pak Suko, Pak Telimo, Pak Mul Bakulim Baku, Pak Japar Miri, kalian Kang Rubio. Bu Adri Sadoko Bu Duwic itu mami Sartika buah-buah punani bajuri Mas Nardi Mursari, Pak Ardi Klaten, Mas Ardi Pondosari, Mas Aten, Bubit Sorobayan, Busung di Sorobayan, Mbak Puput Nambahan. Nih, pokoknya kagem, oh Mbak Juru Gentong, Kelalen, kalian, Niku, Yumudo, Yusiru, nih boy kagem setuju monitor mawon beten kepici-pici ke, kau setuju sa RRI monitor kau singgul, matur nuwun Mbak Dedi kalian cendit.
0: Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada dari Mbak Ijem ke, monggo.
3: Halo Sugeng Santen Jendit kalian Mbak Betty Damayani Kulo Mbak Ijem Babatan Piyungan Badi Nderek Regengaken acara menika Suko sami suko Kulo lagune manut ingkang sampun cuma wis mawon Badi nerek kentun-kentun Kagem Bunda Wadianti, Bunda Duwijo, Mbah Noyo Bunda Supriyati, Bunda Yanwasih Bunda Sri Utami Bunda Mami Sartika Mbah Noyo, Mbah Anu Mbah Suro, Mbah Glendi, Mbah Gono Lek anu Yanto Grogol, Lek Yanto Candi Abang, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng sonten, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikutnya ada
4: Sugeng sonten suka sami suka sugeng sonten Mbak Andita Rizkia lan ugi saha Mbak Betty Damayani. Menika kula Mas Anas saking Bantul nggih. Kula lagunipun nderek kemawon Mbak Andita kalian Mbak Betty amargi menika wekdalipun sampun ajeng telas nggih. Nggih kula salamipun ugi kagem sedaya pamidanget program Mas Kawan RRI Ngayo Jakarta mugi-mugi sedaya menika dipun paringi kesehatan lan mugi-mugi saged dipun paringi ugi panjang umur nggih. Ngaten niku kemawon Mbak Andita Rizkia saha Mbak Betty Damayanti sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Matur nuwun.
1: Kembali ke dari Pak R. Sigit nggih, suka sami suka saking Pak R. Sigit Panjatan salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Andri, Bu Sri Bon Agung, Bu Salamah, Mas Agus, Jati Mas, Mas Mamat, Mbah Man, Ki Kumbu Karno, Pak Noyo lan sedaya kemawon sugeng tugas. Tunggal malih, Mbak.
0: Ada Mbah Mus.
1: Monggo.
5: Sugeng sonten suka sami suka jendit suka Mbah Mus suka sedaya sami suka-suka. Cuaca cerah jendit niki.
1: Sama.
5: Benter niki sakniki. Salam-salam sekedhik mawon nggih. Kangge wau wonten Mbah Blendi, wonten Pak Supoyo. Wonten Mami Sartika, wonten Bu Dwijo, Bu Yanuase, Bu Wakianti, Bu Sri Bonagung, Bu Leginem, sinten nggih, wah klentu nggih nyuwun ngapunten. Wah. Bu kangge ibu-ibu sedaya mawon lah, kangge Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, kangge sedaya kemawon, matur nuwun jengdit.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, sudah semuanya kita harus pamit dulu nggih. Dari Suko Sami Suko Tintar Meniko, ketemu lagi di Suko Sami Suko Candaipun. Sugeng Santen lan
1: matur nuwun.
6: kon. Sibuk nih. Bis ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak. Hal ini dikarenakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti tingginya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak sepanjang awal 2026. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adi Laksono menilai pemerintah daerah berperan penting memperkuat layanan perlindungan anak secara optimal. Layanan tersebut mencakup pengaduan, konseling keluarga, rehabilitasi korban hingga deteksi dini kasus di tingkat komunitas. Beralih ke informasi lain. Pihak Universitas Gadjah Mada merespon tawaran untuk membeli rumah peninggalan Profesor Sarjito dari pihak ahli waris. Adapun rumah peninggalan Profesor Sarjito adalah rektor pertama UGM terletak di Jalan Cikditiro nomor 16 Terban, Kota Yogyakarta. Rumah bersejarah itu sebelumnya hendak dijual oleh ahli waris karena sudah tidak bisa merawatnya secara maksimal. Rumah tersebut memiliki luas lahan sekitar 1000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 800 meter persegi. Lokasinya tidak jauh dari UGM. Rumah ini kental dengan nuansa lawas. Rumah tersebut pernah digunakan diskusi kebangsaan oleh tokoh-tokoh politik nasional. Selain itu juga menjadi tempat pelestarian jamu atau obat peluruh batu urin. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya. We'll be right back.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budoyo. Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Semoga kita pitangetaken siraman rohani Islam kali ini bersama dengan Ustaz Yuliatun Aswanti, lelempahan gesang Abdullah bin Mas'ud. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin.

Rumah TRR Ing Noributo Yocawi Suara Bria Jogja Sutas Nobutoyo. Saat lagi akan kami pendengarkan Kagem Panjenengan Kumandang Azan Maghrib. Semoga Kagem Panjenengan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib Kagem Panjenengan yang saat ini berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Monggo Kagem Panjenengan suka kami tangatakan di 106,6 FM utawi RRI. Di sitalah berikut kami pendengarkan Kagem Panjenengan Kumandang Azan Maghrib. Allahu Akbar.

0: Sutus Nobudoyo, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Gaweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sutresno budaya dalu menika, semoga kita pitangetaken seri Aringgit Wayang Purwo Wahyu Wiji Mulyo seri 6 dalangipun Ki Simun Cemarjoyo sugeng mitangetaken.

Sang Topo Begawan Abiyasa dan Nadep Prameswari Ngestina Kunti Nali Bronto menopo dini Dewi Madrin samangkir rana nangganipun nampi wasaning Jawata sampun ngantik nawa tondro rumah Sungkawa katilar ingkeng roko tiang agung Prabu Pandu Dewanata milo sungkawanipun kesumaning ayu mboten saged dipun cariyosaken.

menika sak lebeting datu waya ing astina. Sinten ing kemampuan sak lebeting datu waya ing astina. Sak jroning kedaton ing astina. Ingkang kugur wonten riku Sang Tapa Kresna Dipayana nggih Sang Tapa abiyasa. Kocap kacarita sinten ingkang tansah lelades dumateng Sang Tapa Begawan abiyasa ingkang wayah Wijaya Kangka menapa dene ingkang wayah Arya Werkudara ya Arya Sena ya Arya Wijayasena. Kocap kacarita Prameswari Nesna kesumaning ayu adining kancana Dewi Kunti Nalibrata. Sak paripurnanipun katilar tiyang agung Prabu Pandhu Dewanata. Caket sanget layan Sang Tapa begawane abiyasa menapa dene kesumaning ayu Dewi Madrin. Mangantu-antu kunduripun ingkang neraka kesumaning ayu. Nanging dawanipun nalika semanten sampun nampi dawuh menawi dereng saged tata titi tentrem negari Mandura dereng kepareng kundur. Najan sungkawanipun kados pundi kesumaning ayu. Dewi Kunti Nalibrata tansah den rendem jroning raos. Kocapa mangudhas swaraning ndriya Sang Tapa begawan abiyasa. Wijaya Kangka wonten paring pangandika yang kepara maju pisuwun kula pun inggih dhateng sedaya.

wonten paring pangandika. Udut eko permada jatuh pisuanmu udut kowe tak dawi maju. Kula nuwun inggih dateng sendika sang adi penembet. Keparengi kang adi udut eko permada majeng wonten sanipun sang toko. Udut eko gitu permada iya.

0: Diko Romo Pekewan. Coba aku tak mundut reso nggonmu nampa pasaning Jawata ki kira-kira ndungkap pirang candra. Menawi Rama mundut preso anggen kula nampi pasane Jawata, menawi mboten lepat petangan kula sampun ngantik nawa candra rikalenggan punika Rama. Bela nek ngono putramu pun nang jabang bayi ora suwi meneh bakal preso padhangowo. Kula nuwun nggih. Mila ingkang saking menika kula suwun Kanjeng Ibu sampun ngantos ngajeng-ajeng rawuhipun Kanjeng Rama. Nalika Kanjeng Rama bidal dawuh menapa? Wong atuwamu nalika budal dawuh karo aku najan bebasan diwindo nono sasenono. Nek durung bisa tentrem negara Mandura, durung bisa nyekel Duratmaka ingkang wani membo warna pepundenmu Prabu Basudewa durung kepareng kundur, malah keparengi wong atuwamu. Nek preso padhangowo putraku supaya nusulake marang praja Mandura Wijo Kongko padene Wijo Sena.
1: Wah, muga-muga panuwun budi dini kayane kang karya jagat. Nek pancen mengkono dawuhe Pandhu Bapa, ora perlu Kunti Babu menggalih bab Pandhu Bapa sing baku nggonmu nampa pasyaning Jawata.
0: Senonje.
1: Muga-muga adiku ponang jabang bayi preso padhangowo aja nganti ana rubida siji apa.
0: Kuwi bener sing dadi ature putramu Wijo Sena Kunti, sing pikiranmu kudu tajem, ora perlu mikirake jengkare putraku Prabu Pandhu Dewanata. Kula nuwun inggih Kang Mbok, dipun tentremaken kemawon Kang Mbok sampun menggali jengkaripun sinuwun Kang Mbok. Diajeng natri minggih nyuwun pangapunten Rama salebetipun Rama den sedha dhateng putra kula Wijo Kangka Wijo Sena Eka Permada, menapa dene kadang kula Dewi Madrin jagat kula kok rumaos rungsang. Jagat kula rumaos rungsang pinggang kados denobori, dengkul kados putung-putunga. Menika wonten menapa penembahan?
1: Kenapa Kunti babuku?
0: Jagatku rumangsa rupak pinggang kaya diobori, dengkul kaya ngethok-ngethok. Sena, welah. Nek ngono putramu bakal preso padhangowo. Oh.

kacarita anggenipun garbini kesumaning ayu adining kancana Dewi Kunti Nali Bronto sampun dungkap Nawa Candra langkung sedasa dinten sampun demugi titi mangsa kala ponang jabang dayi diopreso padhangowo kocap kacarita sang topo begawan abiyasa minta sih darmaning para jawata ketrimah panuwunipun satemah anggenipun mbabaraken ponang jabang bayi kesumaning ayu kalis lereng sambe kala mboten wonten alangan tunggal punapa kanthi dipun rawat garwa Ngastina kang nomer kalih Dewi Madrin kocap kacarita ponang jabang bayi niyak kumbolo geni brol preso padhangowo ponang jabang bayi mijil kakung pekek warnanipun ponang jabang bayi

bocah ki lair aja tok obat tabetake lega rasaning pamikirku aku duwe adi bagus Wijokongko kakangku opo Sena aku njaluk pamit kuwer menyang endi Sena arep nusul Pandhu Bapa bayi iki arep tak duduke Pandhu Bapa Pandhu Bapa putramu lair bagus sapa wae ra gelem malam bagus adikku idak-idak gepeng njaluk pamit Wijoko.

raos sing manahipun ingkang raka dipiyayi Prabu sampun mebet wonten anggen kula rakit grogol wonten pesanggrahan kula. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Kula sampun nampi aturipun Kang Rayu Grasena bilih Yayi Prabu Pandhu Dewanata sampun saged mejahi kidang kencana. Sareng dipun pejahi Yayi Prabu kuwandanipun ical mboten kantenan. Mila leres pangandikanipun Kakang Prabu. Kidang kencana sareng kula dawuhi jemparing sirna merga layu nanging kuwandanipun ical mboten kantenan. Yayi Prabu nuwun kula Kakang Prabu menika ingkang raka Badra ini sowan napa dene kadang kula Bismoko menapa dene Arya Prabu monggo lajeng kula aturi paring dawuh. Mbok Ratu kowe padha besuki pangestunipun sinuwun mboten wonten alangan setunggal punapa. Yayi kowe padha besuki pangestunipun Kakang Prabu mboten wonten alangan setunggal punapa. Kakang Prabu syukur bejo sewu kowe padha besuki Dimas pangestunipun Kakang Prabu Pandhu Dewanata mboten wonten alangan setunggal punapa. Sewu nyuwun pangapunten Kakang Prabu nalika rayi panduka nampi dawuh dalem Kakang Prabu supados nenggo anggenipun nampa pasaning jawata Kang Mbok Badra ini. Lha iya pangestu dalem Kakang Prabu salebetipun Kakang Prabu rakit grogol wonten madyaning wana Kang Mbok Ratu Badra ini dadaran sarang sampun cang Kang Mbok Badra ini sak sampunipun siram jamas wangsul kados duk ing yuni lajeng kula sewanaken wonten resanipun Kakang Prabu pancen ngaten badhe sewan wonten negari Mandura nanging keterangan Kakang Prabu dereng kundur dhateng Mandura tesih dumunung wonten madyaning wana. Kula nuwun inggih sinuwun kula ingkang sowan Mbok Ratu Badra ini. Oh iki putramu. Kula nuwun inggih sowan kula wonten ngersanipun sinuwun badhe nyuwun wasiat dhateng ingkang putra. Kula semanggaken wonten kersa dalem Kakang Prabu Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Kula Kakang Prabu wala sewu nyuwun pangapunten. Keterangane Keng Raka Badra ini sampun babaran miyos apa? Miyos putri. Putri kula nuwun inggih Yayi Prabu Pandhu Dewanata Dimas Arya Prabu Ugrasena menapa dene Kakang Semar kula aturi neseni yoga kula ingkang miyos saking Garwa Prameswari mijil putri badhe kula paringi wasiat. Kula neseni diwaji najan kula neseni Kakang Prabu lajeng keparingipun Kakang Prabu badhe kaparingan wasiat sinten sesenono jagat sak isine putraku bakal tak paringi tetenger Dewi Loro Ireng. Kula sumanggaken kados pampun pantes kelayan dewedananipun ingkang putra kaparingan tetenger Dewi Loro Ireng. Menapa sak mangke ingkang rayi dipun parengaken nderek paring wasiat dhateng yoga kula punang jabang bayi malah matur sembah nuwun Yayi Prabu Pandhu Dewanata kepareng maringi tetenger dhumateng yoga kula. Menawi kepareng Kakang Prabu kula badhe nambahi tetenger yoga kula Dewi Loro Ireng badhe kula tambahi tetenger Dewi Wara Sembodra.
pantes kelayan udah wedanani pun kula matur nuwun Yayi Prabu Pandhu Dewanata kepareng maringi wasiat dhateng anak kula dipun paringi tetenger Dewi Wara Sembadra sigra ngrakit nawang sesangka

iki putraku Wejasena. Kowe Wejasena Pandhu Bapa ya abiyasa wakunya. Padha besuki Sena Pangestu murana langan siji apa. Kunti nalidanta madin kowe padha besuki. Pangestunipun Kakang Prabu mboten wonten alangan setunggal punapa. Pangestunipun Kakang Prabu mboten wonten alangan setunggal punapa. Eka Prawada padha besuki. Pangestunipun Kanjeng Diwaji mboten wonten alangan setunggal punapa anggen kondherekaken Gusti kula Prameswari Gusti kula Kunti Nalibranta. Diajeng padha besuki pangestunipun sinuwun. Pangestunipun sinuwun mboten wonten alangan setunggal punapa kula nututi anak kula punang jabang bayi. Apa sakmengko Pandhu Bapa iki putramu? Putramu bagus rupane manter tejane. Kowe gelem ngalem bagus ya. Sopo wae ora gelem ngalem bagus adiku Udet-udet kuku Poncanaka. Yo bagus-bagus. Basudewa wakku gelem ngalem bagus adiku ora. Yo wis talem bagus-bagus-bagus wae. Kabeh wong-wong lek ora gelem ngalem bagus adiku obat abete buyer pendelengamu. Wah. Lah ning bayi durung disuceni kok wis digawa mlayu-mlayu. Kakang Semar, kula sinuwun. Anakku mongso bodho tak pasrahke kowe. Wah. Mangke kula sing gula wentah kang putra pancen dukun turun giri sarangan ki dukune kudu Semar. Niku pun bener. Ndara Wejasena le nggawa bocah bayi durung di puget ususe durung di rupti ari-arine wis digawa rene. Mangke kula sing gula wentah bayi pancen turun giri sarangan ki dukune Semar Badranaya. Mangke badhe kula suceni yaning yaning tlaga kadilangit langit.

bareng Petruk dagang apa mah golek welat pring wulung, golek welat pring wulung nggo ngethok usus diganjeli nganggo kunir. Iki jaman kuno nek ngethok usus bayi kudu nganggo welat pring wulung diganjeli nganggo kunir. Oh iya, wah lagi iki bendaramu putrane Tiyang Agung Pandhu Dewanata. Wah jan bagus, jan persis anakku. Anakmu peret ngomong aku bagus ke putrane Sinuwut. Wah gila mau kunire karo welat pring wulung kene kene tanggone ngethok usus sing kaya iwak ati apa mau sing kaya iwak ati ki aruman. Duh kok kaya iwak ati tak bakar itu mau wis ono aruman kok arep dibakar gareng wis ora niteni aruman kok padake iwak ati. Kocat kacarito Punang Jabang Bayi dan sini di Korok Luras Marbo Drenoyo Kasiran Terto GG Dasar Luras Marbo Drenoyo Titi Sing Sang Yang Ismoyo Bebasan Sak Ciptane Dadi Sak Sedane Ono. Punang Jabang Bayi Sarang sini di Korok Yang Luras Marbo Drenoyo Podo sakolo mboten mantra-mantra lare ingkang saweg ngedeng prisa padhang wuwu kados dene lare pangrusak taman kairing kayan kula Semar Badraya kasuwanaken wonten ngersanipun Tiyang Agung Pandhu Dewanata. Yang Agung Prabu Pandhu Dewanata menapa dene Tiyang Agung Prabu Basudewa prisa putranipun Ponang Jabang Bayi lebeting raos matur nuwun kaya ingkang murbeng dwadi ya.

pun ketinggal lahir diwasa menika putra jabang bayi. Wah, pancen yo bagus tenan sigit warnane ora ninggal Kang Rama tiyang agung ing Ngastina. Wah, kok purunanku udha wedanane ora beda kaliyan Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Yayi Prabu Pandhu Dewanata kula apa Prabu monggo lajeng kula aturi maringi tetenger dhateng ingkang putra Koko Prabu kula aturi neseni apa dene mbok Ratu Kunti Nalibronto lan to kabeh sing lenggah tak koneseni putraku bakal tak paringi tetenger Raden Wijanarko. Kaya pantes udawadanane kaparingan tetenger Raden Wijanarko. Menapa ingkang raka dipun parengaken nambahi tetenger maringi wasiat dhateng purunan kula. Kula matur nuwun Koko Prabu. Yayi Prabu maringi tetenger Raden Wijanarko ingkang raka kepengin maringi wasiat dhateng purunan kula. Sena lan to kabeh sing padha lenggah tak koneseni. Prunanku Wijanarko tak tambahi tetenger Raden Permadi. Kula nuwun inggih kados pantes kelayan udawadananipun Koko Prabu. Yayi Prabu, kula Koko Prabu, kula kok kepingin mangku keng putra badhe kula pangku kelayan pun Woro Sembadra. Kula semanggaaken wonten ngarsa dalem Koko Prabu. Kocak kacarito punang jabang bayi kekalih kacandak Prabu Basudewa kapangku ingkang putra Pandhu Dewanata dan pangku wonten wentes kanan ingkang putranipun Prabu Basudewa Dewi Woro Sembadra ya lara ireng wonten wentes kiring. Kodat popo dosa kulo kaget Prabu Basudewa. Oh.

kayan anak kula kok sami sareng kula jejeraken tejanipun sami kula nuwun inggih. Wah lega raos sing manah kula Sena apa Basudewa wakku Yayi Ratu Kuntinali Bronto nuwun kula Kaka Prabu Yayi Prabu gi kula Casi preso menawi wonten keparengipun Yayi Prabu kula badhe ndhawaken prasetyo kula sumanggaaken Kaka Prabu Basudewa prasetyo kula menika jagat kajengipun eseni kula nuwun inggih sareng kula mangku keng putra lan to anak kula rumaos kula kados tentrem jroning raos kula badhe ndhawaken prastiya benjang akhir diwasanipun anak kula mboten kenging ngladosi priya menawi mboten ngladosi ingkang putra permadi najan ingkang putra permadi kula suwun kaliyan panguwasanipun ingkang akarya jagat ing akhir tembe garwa bedhi mboten kadosa permadi dhawuh lumiyat kaliyan Dewi Wara Sembadra Yayi Prabu rak kepareng no Yayi Prabu kula nuwun inggih kula matur sembah nuwun Kaka Prabu najan kula matur sembah nuwun kula neseni pangandikanipun

kula Yayi Prabu Pandhudewanata. Babar pindah Yayi Prabu anggenipun tetulung dateng ingkang raka padene kuwe Sena. Jroning gedhaton Mandurana Duratmaka cekelen. Yo aku manut coba tak cekelih Duratmaka ingkang ana gedhaton. Ayo Pandhu Bapa, tutno lakuku pengestumu. Tak jaluk ingkang ati-ati Sena, ngati-ati Sena. Aku nututi kowe sak budalmu kabeh kundur marang Praja Mandura.

sudiwo aku opo wijosena tak dherekake mancing jroning daton manduro opo nyoto jroning daton ana Basudewa nek pancen ana aja sumelang mengko aku sing nyampurnake duratmoko kula nuwun inggih koko prabu kula tripitados dhateng ingkang prunan wijosena yen ngono ayo aku dherekno manjing jroning kedaton Mandura tak dherekake Basudewa waku

Sutesno Budoyo cekap semanten giaran seri Ringgit Purwo sesarengan dalang Ki Simon Cemarjoyo lan judulipun Wahyu Wijimulyo. Matur nuwun sampun mitangetaken.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Berobat ingler ibu tia cawi suara budaya Jogja. So terus nampu toyo telu menikah tak sesarangan kalian kula cengdit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Wontening sekeber sejenak kenangan bersama. Kali ini sekeberipun sesarangan kalian
1: Minul.
0: Monggo menika. Sebelum kita nanti dengarkan, kita punya informasi nopo menika, Mbak Betty.
1: Yeah. Minul ini adalah penyanyi legendaris yang dikenal melalui grup musik Campur Sari Gunung Kidul. Minul sangat identik dengan aransemen musiknya, kemudian populer dengan gending-gending serta langgam Jawa. Begitu.
0: Ini juga ada tadi kan saya bilang gini, oh iya, Minul ternyata gitu. Yang dipopulerkan oleh salah satu oleh Benyamin Sueb. Nah, tadi kita satu lagu sudah kita perdengarkan, yaitu adalah Andi Lumut. Kali ini akan kami perdengarkan Anting-anting dan juga Persi Rusak. Kagem aja dengan sugeng minta ngetakan.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya Nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
4: Endang swasana dalu. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Eng Swasono Dalu, perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresno Budaya masih di sekeper mengenai Minul. Minul ini adalah penyanyi campur sari dan juga keroncong yang populer sebagai bagian dari grup legendaris CSGK Campur Sari Gunung Kidul, pimpinan dari Mantos. Berbekal latar belakang sebagai penyanyi keroncong, ia dikenal memiliki cengkok vokal khas yang menyatu sempurna dengan instrumen musik tradisional Jawa. Peran di CSGK menjadi salah satu daya tarik vokal utama grup bersama penyanyi lain seperti Lasmini. Nah, karakter musiknya adalah suaranya sangat lekat dengan aransemen musik campur sari gaya Mantos yang memadukan unsur gamelan dan instrumen keroncong seperti lagu-lagu yang diperdengarkan. Kemudian lagu-lagu yang ia bawakan dikenal dengan era kemasan campur sari dan bisa dinikmati melalui berbagai platform. Salah satunya ketika kita dengarkan di Skeber malam hari ini.
2: Ngeten nggih? Nggih. Selain itu juga ada lagu Tahu Opo Tempe, ini merupakan satu lagu yang hit yang terbesar dari karya Minul yang ada di platform digital. Kemudian ada Kutut Manggung, ini merupakan gending klasik Jawa yang dibawakan dengan gaya campur sari. Kemudian lagu yang diputarkan tadi ada Bocah Gunung, ini bertema kehidupan lokal dan romansa Jawa.
1: Oke, nah kita berdua harus pamit rumien. Samangke tipun lancang akan malis sarangan masuki manduin or setor. Lan mangke setelah skeper kita akan mendengarkan kembali dengan Bangun Deso babakan pemasaran hasil pertanian. Sesarangan kalian sinten Mbak Betty?
2: Oh, kalian Betty Damayani dengan narasumber dari kelompok tani Ibu Emi.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan satu lagu Sopo Wongi. Lan mangke tipun lancang akan malis untuk mendengarkan Bangun Deso kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Sutrisno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutrisno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kulo Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutrisno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kelompok tani inggih menika kumpulan ibu-ibu ingkang salah setunggalipun budidaya sayuran wonten kutha. Kados pundi kegiatan ibu-ibu kelompok tani? Sutrisno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken pemasaran hasil pertanian saking kelompok tani Sekar Arung. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun kelompok tani Ibu Emi. Emi Sihmanto.
1: Kelompok tani Sekar Arung dengan ibu siapa, Bu?
2: Saya Ibu Emi.
1: Ibu Emi. Ibu Emi ini kapan, Bu? Kelompok tani Sekar Arung ini berdiri, Bu?
2: Sekar Arung berdiri 9 Juli 2005.
1: Bu, inikah berarti ada pemasaran penjualan hasil pertanian ya? Disalurkan kemana, Bu? Ke pasar atau ada pihak yang para penjual misalnya ada pedagang-pedagang warung?
2: Biasanya kalau hasil panen itu hanya kita display di area kebun ya, karena kan kebetulan Sekar Arum itu punya lapak gitu, ada semacam tenda gitu yang memang kita gunakan untuk mendisplay hasil kebun kita seperti itu. Jadi biasanya sudah habis di situ. Selain itu juga kita biasanya ada status WhatsApp ya. Jadi biasanya pengurus dan anggota biasanya status di WhatsApp masing-masing biasanya udah langsung habis gitu.
1: Biasanya di display itu setiap hari apa, Bu? Ada khusus hari ini mungkin bisa membeli para konsumen?
2: Kalau untuk display itu menyesuaikan dengan hasil panen, jadi tidak bisa setiap hari. Biasanya ya sebulan dua bulan gitu, paling seminggu dua kali lah ya, seperti itu. Biasanya kita menjual hasil panen.
1: Ini Bu sungguh tahu banyak ya, Bu, tentang pengetahuan bertani. Ini Bu lulusan mana, Bu, atau edukasinya dari mana, Bu? Kok tahu tentang cara bercocok tanam, tanaman-tanaman, belajar atau membaca atau bagaimana?
2: Ya, kalau untuk tahu tentang pertanian itu sebenarnya kalau kami khususnya saya itu kan memang otodidak ya. Karena kebetulan Sekar Arum itu kan berdirinya sudah sangat lama. Jadi kita belajar dari hari ke hari gitu. Jadi hampir 20 tahun kami belajar. Jadi bisa setidaknya bisa tahulah kondisi pertanian, apa tanaman sayur yang ada di lahan. Dan kita juga kadang-kadang kan ada pelatihan pendampingan dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta. Biasanya satu tahun itu ada satu atau dua kali BIMTEK untuk budidaya pertanian seperti itu. Jadi setidaknya kami punya ilmu baru, punya pemahaman baru tentang bagaimana mengolah dan menanam tanaman sayuran yang ada di kebun seperti itu.
1: Jadi ada sosialisasi untuk memajukan kelompok tani ya, terutama anggota dan pengurus. Ini Ibu, keinginan yang akan dilakukan untuk berkembangnya usaha di kelompok tani apa? Ada apa namanya promosi atau pengen punya Instagram atau sudah ada Instagram?
2: Oh iya, kalau untuk bagaimana caranya apa ya, keinginan kami untuk bisa kelompok tani itu berkembang. Sekar Arum mengikuti perkembangan zaman ya, kita tetap harus bisa sosial media juga, biarpun kita rata-rata lansia, tapi kita itu punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook seperti itu. Jadi kita bisa mempromosikan Sekar Arum dengan tanaman di tengah kota dengan sistem urban farming itu bisa dilihat masyarakat luas. Dan kita juga punya Google Map ya. Jadi akses masuk ke Sekar Arum itu, tamu yang datang itu semakin banyak dengan adanya Google Map itu seperti itu.
1: Ini ada Google Map aplikasinya yang memudahkan masyarakat bisa berkunjung ke kelompok tani Sekar Arum.

0: Sutresno Budoyo, wujudipun peran saking kelompok tani lumantar budidaya sayuran organik. Kelompok tani saged ngeterapaken program ketahanan pangan kalian kagungan manfaat kagem masyarakat.
1: Apakah ada kunjungan khusus misalnya anak-anak atau anak TK, sekolah dasar, apakah sudah ada Bu yang berkunjung untuk belajar tentang usaha tani?
2: Alhamdulillah sudah ada ya Mbak. Sekitar 2 tahun lalu itu saya membuat Google Map gitu, memasang Gmap untuk Sekar Arum itu. Alhamdulillah banyak pendidikan gitu, dari TK, terus SMP juga ada, SMA juga ada, yang paling banyak itu dari kampus, biasanya dari mahasiswa UGM, UKDW, UPN, Polbangtan, UMY, seperti itu, dan beberapa kampus lain, bahkan ada yang dari luar Jogja juga ada, mereka untuk melakukan tugas kuliah, tugas praktikum, biasanya pertanian, seperti itu.
1: Jadi ada edukasi yang bisa diberikan oleh kelompok tani Sekar Arum kepada masyarakat, terutama memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk bisa mengenal tentang produk-produk pertanian, olahannya, dan bagaimana cara mengolah tanah, kemudian hasil panennya juga. Ini ada motivasi tidak Bu untuk wanita-wanita di Yogyakarta? Apakah ada pesan-pesan untuk ibu rumah tangga bahwa kalau bertani itu tidak harus kita mempunyai lahan yang besar, tapi kita bisa menggunakan lahan yang sempit misalnya untuk tanaman cabai ataupun tomat?
2: Kalau untuk motivasi untuk ibu-ibu yang ada di Yogyakarta khususnya ya, dan yang ada di luar Jogja, itu memang semangat untuk ketahanan pangan keluarga seperti itu. Jadi setidaknya kita mempunyai tanaman sayur yang mudah diakses, yang mudah ditanam di rumah tangga masing-masing, di kebun masing-masing, di lahan sempit, bahkan di perkotaan itu kita bisa menanam tanaman sayuran seperti cabai, kangkung, bayam, itu kita bisa menanam sendiri di rumah. Jadi kita bisa menghemat pengeluaran, uangnya yang dipakai untuk beli sayuran bisa kita tabung, seperti itu.
1: Baik Bu, terima kasih ya Bu ya.
2: Sama-sama Mbak.
0: Sutresno Budoyo cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak.

0: Ada ceritanya.
1: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
0: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
1: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
0: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
1: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya Pak Saprudin?
0: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
1: Bisa ya Om Saprudin?
0: Bisa saja Nurul, namanya juga cerita.
1: Terus Om, gimana ceritanya lagi?
0: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya,
2: "Wahai Perdana Menteri."
3: "Daulat Tuanku Ratu."
2: "Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?"
3: "Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting Yang Mulia."
2: "Karena..." "Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai."
3: "Baik Yang Mulia."

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya Om, cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah, besar juga ya ikannya Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sapurin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.

0: tersebut.
1: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
2: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
1: Lanjut, Om.
2: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
3: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
2: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
1: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om, oke. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
3: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
2: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Sahrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Gaweke sisan kopine, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Terus minggu lalu sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
1: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
0: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jenglaras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
1: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
1: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sakmantinipun kiaran mi campur kepareng kapurwakan.

0: Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kulo sugiman dwinur sito ingkang direaken. Sugeng dalu ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu mi campur.
1: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam. Monggo yusirup.
1: Matur salam nggih Mas, kagung Bunda Dwijo, Mbah Noyo, kagung Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho, Ibu Yayu sedaya, Ibu Yayu. Kalian Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Mas Adi Pondosari, Pak Tupar, terus Mas Yudi, terus Lek Kang Gilas, terus kagum Kang Jono, Pak Sarjio, Prayogi kagum sedaya nggih Mas, matur nuwun.
0: Injih matur nuwun rawuhipun. Waalaikumsalam. Injih matur nuwun rawuhipun Yusiru. Sugeng dalu Mas, gimana absen nggih menika saking Pak Eko Jalan Samas. Kintun kagem Masipul, Mas Adi Boncok, Pak Sagio, Pak Wito di Cangkring Sidomulyo Bambang Lipuro. Lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Injih matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya kula pinangkani rumiyin pamundhut lagu nggih wonten Geblek Kulon Progo kasusul mangke jeruk garut gabiyarsa.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Sutres no budoyo, ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru-satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu-awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno budoyo, senaoso benten ayan tuwin pakaryan, jan sinan jan gemblengaken tekad gesto warisan kaki moyang, perlu kasrambah murih boten kembo ing raos rumaos. Sutresno budoyo, senaoso namung manunggal lumantar gegono, ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasojo. Murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Matur nuwun rawuhipun nggih. Katur panjenenganipun Ibu Sri Utami. Sakwingkingipun monggo sugeng dalu kekuritan.
1: Sugeng dalu kekuritan.
0: Sugeng dalu Pak Darsono.
1: Inggih, Pak.
0: Monggo kados pundi pawartosipun sehat nggih panjenengan keluarga.
1: Perkembangan saged nderek kekuritan menika.
0: Inggih, inggih, matur nuwun syukur-syukur. Monggo paring menapa kekuritan?
1: Inggih, kadhe ngaturaken kurit.
0: Inggih, menapa raranipun?
1: Raranipun ketiban daru.
0: Inggih.
1: Alas kalian sinawang saka teleng kalbu.
0: Ngeten. Monggo kula aturaken wedalipun kepareng kaparingna kekuritan.
1: Sandi lairan ketiban daru tengah-tengah nampa wuru longko nyata longko kantong bolong isih ngantong sing ora bolong lebar panglipur panglipur mesu mesu gawean luhur song-song agung tan katon suwun kabeh-kabeh si aku sedulur lurus panjang ujung adil mbak binadan lengkap yang kali alas ini to kantong si melanggar rasa bedamen anut satoto bareng kang itu kesamangan kareto bundel kuda eng swakono rembyuk rembyuk kinlong kinlong kinlong kesamang setan nebuwi kepalang menungso sebeh pang boten kegeden milik yang boten rasa-rasa merak anggering bergo sangat bekti nuntur kabuncang terengeng aji kalah setan nyopo nadan pasir cek ibro isik mulung melak dan loro-loro dan beno kemarolo-loro sang sebatin ini deder tresno wakil wakil tan ngerakso keporong birat pas mito alas kowe meneng dan suara keselangan hilang sang nyawang waduh gilang gimana rusang terus rusang terus rusang apa meneng menggotek tingkatan menetek sentir banter penuh serakain mikir yang eleng uga ora kelingan yang buri becel antrine generasi yang nomor 3 yang diirahiran sinawang soko teleng kandu si pemangku gati nalisir yang janji sodo sajawaning nagari podo kerot-kerot ati nunggu itu was aseh sejati warto berk ngebeti nolo roto roto karenggo warto yang kalur toto ujare satrio satrio greget datan numusi malo nuning kalbu mingkar-mingkar tanpa blen kapan kapan kueng nalar tidak sapu tanpa suh buyar mongko kapet yang nalar sang adab adabe sang nunggu hari purwo datan dan nyono cuma di sisip sembir mejang rasa mejang rasa tangan mandrewo apa zaman semama lan kini mung konsah bakal main tudung dona petuyangan mati pangis burung menang tambah anang. Apa yang bisa dari nang-nang gunung mesok papan suung tak awang mengwujud awang-awang aduh peran poro katanya ilmung kaya-kaya keleng mung sadet cekroso dan rogot dan bisa walau menerbitkan lambang walau mengatakan sembahan pun saya pernah terakhir
0: ini
1: aku ini pun tak sekiman pinaringan rahayu diwatang budrijo lantus mutami tuan sedaya kemauan yang nasih lan Pak Rimbang kawan saya pun mungkin tanpa sedaya kemauan pinaringan rahayu lukun nerekan dikolo
0: takut dengan
1: udara sembahan pun yang maupun dan
0: matur nuwun rawuhipun Pak Darsono nggih. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga tentu kemawon. Sawingkingipun sugeng dalu kekulitan. Sugeng dalu monggo Pak Sri Katon menika. Monggo monggo Pak paring. Nggih. Kekulitan. Inggih. Menapa raranipun Pak?
1: Ayat kalian Sasisuro
0: to. Oh inggih. Mekaten monggo monggo kula aturaken medalipun monggo.
1: Keguritan kanthi ira-iraan Sasi Suro. Sasi Suro mujudake piranganing taun jowo gerakatan mapat ketani Sasi Suro iku penting tumrap wong Jawa. Awit Sasi Suro ngemot pakaian Suroso lambung roso isine sasmito gagal bisa ngetrapake traping trapsil bisa sumurup maknaning keserpan kang migunani ing treping urip. Sasi Suro dudu sasi kang serem hijiwo kongsi agawe rasa surem. Suro iku tegese wani wani hono tan waniyo perang honsu kang njajah ing onggo pribadi awit iku mujudake satru paling sekti kungkum satus dino sat langtusen budi lan nolo mupun peteng kanggo ngrundani jiwa raga medeni urip Sasi Suro ngemot momot kamot ing budaya Jawa katon kekuritan kanthi iraan Sasi Suro bareng ngaturaken salam-salam kagem Ibu Dujo kalawau matur nuwun Tomo Heri Tarjono Bapak Darsono Ibu Tini Ibu Wakiyanti Bapak Wening Ibu Yenwate Ibu Supriyati, Ibu Sri Utami, Pak Gunu, Mbah Suro, Industri, Bapak Anton Rianto, dan Mboten Kesupen, Ibu Sumanto, dan Mas Yus Mbarian, Ibu Tulati Ing Conjo Wangsan, mugi tansah tidak berkas waras, dan kagem Mas Buman Mujito, Sumaya Karyo, Mantos Purno Mangke.
0: Inji.
1: Tuhan Udali pun, Udali Lepun Berakan.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon ye sampun kepareng ngregengaken giaran kekuritan lan lelakon ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Kagem panjenenganipun Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Dal menika kepareng rawuh paring geguritan nggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun.

Sugeng dalu geguritan masuki mandhi nerseta. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih masuki mandhi nerseta. Guruku pepujanku dening Dwi Siswantoro. Guruku pepujanku, guru mong sliramu sing dadi pepujanku, paring ilmu ora nyawang wektu, aku ora bakal lali marang kabeh jasamu. Guru, swaramu tansah ndak eling, pituturmu ora bakal ndak lali, ndadekno aku manungsa sing migunani. Guru, wayah esuk sliramu teko, panase srengenge ora ndadekno sungkawa, esemu lan donga dadekno aku mangerti donya. Kesele ragamu ora dirasa, larane atimu tansah ditampa, nanging sliramu tetep sareh uga prasaja. Duh guru.

Pun sugeng dalu, katur panjenenganipun Ibu Yanuase njen dalu menika ugi kepareng rawuh. Monggo kula aturaken wedalipun paring geguritan sumangga-sumangga.

0: ke istan. Anggitani pun sulis nyorino. Kanti irairan wong jowo dipunaturaken diri sarjana. Wong jowo yen siramu rumongso dadi wong jowo, dunia seneng ninggal subuh sito. Tata krama kok guwang muspro unggah ungguing dosa tinerak peksa pating celebung tanpa wewaton meradang sopan santun sajak mongkok ing pangrasa tanpa darbi rasa kusine yen siramu rumangsa dadi wong jowo kene yo akeh sing wani nduwa mringi tuture wongku tumindak ora toto nerak anggring budaya deksio adikan adikung adikuno mangerti yo kadang suntro jaman bakal kepangan momono lamun siramu ora enggal bali mring budaya pribadi sebab ajining diri iku manggono ana ing lastri ajining raga ana ing busana ajining awak mergo tumindak mula pindhane laku tatip aja tido-tido ayo ginelak nyuwun pangapura nedya ngresiki jiwa raga mrasta tumindak ala bali mring budaya Jawa. Pekatan
1: Rayi Mas Giman Junior Sito matur nuwun Rokomasi Rizarjono paring guritipun wonten ing

0: geguritan. Impene lek Paimo lan Yugina 2014. Anggitanipun Sonjaya Hartono. Kawasaken dening Jakagali Surya Anggana saha Dwi Savitri saking Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
1: Wes tole. Mbok rasa lelumeran. Jaragan kowe ora dianggep. Ngomong paino doble

pantesan nih.

0: Apa?
1: Aku mung wong cilik isane nggayuh sawu kecik.

0: Putra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lahir siramu, datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku ing pungkasaning pepanggian monggo munajat miturut dalane sowang-sowang mure siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan bisa menangir jari jaman senajan bido papan lan ayah.
1: Ingkang kabiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, seterusnya budaya Sugeng Enjang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini. Di hari Rabu 24 Juni 2026, kembali saya Semi Prabu hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini, pagi ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Seterusnya budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir untuk kesempatan hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan untuk pagi hari ini, untuk mengawali perjumpaan kita, sudah kami siapkan batik babakan niti kapecian di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kending soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Madu Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta melalui 106,6 FM, juga bisa didengarkan di streaming rri.co.id, dan juga pastinya bisa Anda simak di aplikasi RRI Digital. Seterusnya budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, sudah kami siapkan babakan niti kabejian batik untuk agama Konghucu. Kali ini bersama dengan narasumber Wense Aji Chandra, mengangkat tema harmonisnya hidup beragama.

Apakah agama bisa membuat manusia bahagia? Apakah agama bisa membuat orang jadi kaya, jadi sukses, dan lain sebagainya? Kenapa saya memilih judul atau topik ini? Beberapa waktu yang lalu, sepasang suami istri datang menemui saya. Mereka bertanya, minta saran, minta solusi, dan lain sebagainya. Sang suami beragama A, sementara istrinya agamanya beda. Saya tanya, problemnya apa? Mereka bercerita dulu awal ketika mereka pacaran. Dua keluarga mereka menentang. Yang keluarga pria menginginkan agar menantu perempuannya ikut agama mereka. Sementara dari keluarga perempuan sama menginginkan agar yang pria ikut agama yang sama dengan keluarga wanita. Sehingga akhirnya karena tidak ada kesepakatan, tidak ada yang mau ngalah, pernikahan mereka tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, tetapi melalui persidangan. Mungkin kita perlu tahu, catatan sipil hanya bisa atau mau mencatat pernikahan dua agama yang sama. Dulu, ketika saya masih remaja, satu agamanya beda dengan yang lain bisa, tetapi membuat pernyataan ikut agama pasangannya. Sekarang tidak bisa. Jadi dua-duanya harus punya agama yang sama. Maka suami istri ini akhirnya mencatatkan pernikahannya melalui persidangan dan berhasil. Mereka akhirnya punya akte pernikahan. Sekarang setelah menikah punya anak dua, anaknya juga punya akte kelahiran. Nah, sekarang yang menjadi problem, dua-duanya ini sama-sama aktif di tempat ibadah masing-masing. Jadi kalau pas si pria mau beribadah ke tempat ibadahnya, dia harus mengantar istrinya ke tempat ibadah istrinya dulu, nanti pulangnya baru dijemput. Nah, sekarang yang menjadi problem, ketika anaknya beranjak besar, bingung mereka. Anaknya mau ikut agama yang mana? Ada satu keharusan dalam sebuah komunitas agama bahwa anak itu berkah dari Tuhan. Jadi ketika anak itu beranjak besar, dia harus diserahkan kepada Tuhan menjadi bagian dari salah satu umat komunitas agama. Tetapi pasangannya tidak mau. Maka mereka kemudian tanya kepada saya, solusinya bagaimana? Saya tanya, anak Anda umur berapa? Yang besar sekarang kelas 1 SMP, yang kecil kelas 5 SD. Saya mengatakan, sebetulnya agama itu tidak perlu diperdebatkan. Agama itu tidak perlu dipertentangkan. Dan seorang anak tidak boleh dipaksa mengikuti salah satu agama orang tuanya. Biarkan. Jadi kalau dia mau sekolah di sekolah Katolik, ya tentunya dia di sekolahan menerima pelajaran agama Katolik. Kalau dia mau sekolah di sekolah yang di bawah pembinaan Kristen, ya akan terima pelajaran agama Kristen. Demikian juga kalau dia sekolahnya di Muhammadiyah atau di mana, pasti hanya agama Islam yang akan dipelajari. Jadi kita tunggu saja, kita biarkan saja, nanti setelah dewasa anak itu akan bisa memilih sendiri. Tetapi suami dan istri ini tidak mau. Wah, kalau begitu berarti kami di hadapan anak-anak kami tidak punya wibawa. Saya akhirnya berkata, lah anak kamu kan dua. Sekarang yang satu ikut ayahnya, yang satu ikut ibunya, kan sudah selesai, tidak bisa pak. Yang istri mengatakan, dua-duanya harus ikut agama saya. Yang suami juga mengatakan, tidak bisa pak, saya kepala rumah tangga,

Anak-anak saya harus ikut saya. Saya tanya lagi, apakah anakmu mau? Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana caranya supaya anak-anak saya memilih agama sesuai dengan ayah atau ibunya. Makanya kalau anaknya dua ya dibagi saja, yang besar ikut bapaknya, yang kecil ikut ibunya, kan sudah selesai. Enggak Pak, enggak bisa. Justru sekarang saya ini mengeluh kepada Bapak. Saya seorang aktivis keagamaan. Saya rajin di kegiatan tempat ibadah saya. Demikian juga istri saya. Tapi kenapa? Kok rumah tangga saya tidak bisa harmonis? Maka saya tanya, apakah agama itu bisa membuat orang harmonis, bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang sukses dan kaya? Saya bertanya, tujuan agama itu bukan demikian. Anda pasti tahu agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi seseorang beragama itu hidupnya tidak akan kacau. Seorang yang beragama tidak akan membuat kekacauan. Maka sekarang kalau Anda memaksakan agar anak Anda sama agamanya dengan Anda, berarti Anda membuat kekacauan walaupun itu anak Anda sendiri. Lalu gimana Pak? Makanya saya mengatakan biarkan. Kalau sekarang anak-anak itu enjoy atau bahagia atau serk atau suka dengan sekolahnya dengan agama ini, ya biarin aja. Nanti kalau sudah dewasa kan sudah bisa memilih. Sutresno Budoyo, sama dengan saya. Saya ketika masih kecil ikut agama ibu saya. Tetapi ketika saya dewasa, saya menemukan dan saya merasa cocok bahwa agama Konghucu yang tidak diimani oleh ayah dan ibu saya justru membuat saya masuk menjadi umatnya, membuat saya merasa bahagia, membuat saya terpanggil untuk menjadi rohaniwan dan lain sebagainya. Bahkan kalau boleh saya bercerita, adik saya perempuan sekarang adalah biarawati gereja Katolik, suster. Sementara adik saya laki-laki ada yang menjadi pendeta agama Kristen. Tetapi kami semua rukun. Karena tahu hakikat beragama adalah bagaimana hidup yang tidak kacau. Bagaimana hidup yang tidak membuat kekacauan. Dalam agama Konghucu dikatakan agama adalah menjalin kebersamaan. Agama membuat keharmonisan. Agama membuat kedamaian. Sutresno Budoyo, ketika saya akan menikah, istri saya tidak seagama dengan saya. Dia juga aktif di kegiatan tempat ibadah agama lain. Namun ketika berpacaran, saya sudah mengatakan, kalau demikian terus dilanjutkan, rasanya kok tidak nyaman. Saya aktif di sini, sementara kamu aktif di sana. Apakah bisa salah satu mengalah, salah satu harus pindah agama? Dan akhirnya tanpa saya memaksa, ketika istri saya melihat bahwa saya adalah rohaniwan yang sangat dibutuhkan, rohaniwan yang benar-benar terpanggil untuk melestarikan dan mengembangkan agama Konghucu, maka dia tidak lagi mengikuti agamanya, bahkan sekarang menjadi umat agama Konghucu. Maka ini saya ceritakan pada suami dan istri tadi. Mereka bingung. Sampai hari ini saya sebetulnya tidak ada masalah itu Pak dengan agama saya. Demikian juga dengan istri saya. Tetapi masalahnya adalah dengan anak-anak kamu, saya mengatakan begitu. Anak-anak kamu nanti setelah agak dewasa, remaja, mereka akan bingung. Kalau hari kebaktian bapaknya kesono,
ibunya kesinilah, anak-anaknya mau bagaimana? Maka saya mengatakan, solusi saya biarkan anak-anak itu mengikuti kemauan hatinya sendiri. Yang penting mereka hidup baik, mereka hidup taat dengan aturan-aturan yang ada, mereka tidak berbuat yang tidak-tidak. Sutresno Budaya, kembali kepada apa tujuan orang hidup beragama. Di Indonesia, kalau KTP-nya tidak tertulis agama A, B, C, dan seterusnya, itu dianggap orang tidak beragama. Tetapi, sekali lagi, sekarang KTP agama apapun yang 6, termasuk Konghucu, sudah bisa dituliskan. Dan saya mengatakan kalau KTP-nya sudah ditulis agama A, B, C, dan seterusnya, maka konsekuensinya dalam hidup bagaimana kita mengamalkan ajaran agama kita. Bagaimana kita melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam agama kita. Maka saya memberikan contoh kepada pasangan suami istri. Orang hidup itu hanya satu kali. Orang hidup hanya sementara. Dan hidup yang hanya satu kali itu pasti semuanya menginginkan penuh dengan kebahagiaan. Tidak hanya materi tapi juga fisik. Saya mengatakan, ya coba saya akan bacakan salah satu sabda suci dari Rasul Bing Chu yang ada di kitab Bing Chu 7a pasal 12. Bing Chu berkata, kalau ada orang yang jari manisnya bengkok tidak dapat diluruskan meskipun tidak mengganggu pekerjaan, kalau ada yang bisa menyembuhkan sampai menjadi lurus meskipun ke negeri Jin atau Chou, kebetulan Bing Chu itu ada di negeri Lu, tidak dipandang sebagai perjalanan yang jauh. Demikian kalau seseorang jarinya tidak wajar. Tetapi kalau hatinya yang tidak wajar sebagai manusia, pikirannya tidak wajar sebagai manusia, kenapa ia tidak tahu untuk tidak menyukainya? Inilah yang dikatakan tidak bisa membeda-bedakan. Sutresno Budaya, Rasul Bing Chu memberi contoh bahwa orang itu pasti menginginkan hidup ini bahagia, berpenampilan cantik, berpenampilan ganteng, penampilan yang menarik perhatian. Tetapi ternyata Bing Chu mengatakan, kalau hanya sekedar jasmani saja, apa gunanya? Kalau orang pengen cantik, orang pengen ganteng, sekarang masuk kap salon dengan peralatan medis, dengan make up, keluar dari salon sudah jadi ganteng, sudah jadi cantik. Tetapi bagaimana mempercantik rohani, bagaimana mempercantik batin kita? Caranya hanya satu. Bagaimana kita memeluk agama kita, beribadah, melaksanakan ajaran agama kita. Maka saya mengatakan, apakah Anda suka disebut, wah, kamu cantik, kamu menarik, sayang hatimu busuk. Nah, tidak mau kan? Wah, kamu ganteng, kamu handsome, kamu gagah, sayang hatimu kotor. Pasti tidak mau. Maka kalau peribahasa atau kata mutiara dalam olahraga, mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu belum tentu. Karena jiwa yang sehat tidak didapat hanya dari berolahraga. Jiwa yang sehat didapat dari berolahraga dan bermasyarakat. Maka saya mengatakan, cantiknya jasmani, mari
pergi ke salon kecantikan. Cantiknya rohani. Mari ke tempat ibadah, menjalankan ajaran agama kita dengan sungguh-sungguh. Itulah manfaat orang beragama. Orang beragama tidak hanya sekedar KTP-nya ditulis ABC dan seterusnya. Orang beragama yang kemudian jadi rohaniwan tidak sekedar dipandang, wah Anda rohaniwan, Anda begini, bukan. Tetapi agama kaitannya antara manusia dengan sang pencipta alam. Saya seorang rohaniwan, saya merasa terpanggil untuk mengembangkan, melestarikan agama Konghucu. Karena memang saya tahu agama Konghucu yang paling cocok untuk saya. Bukan berarti agama yang lain itu tidak baik, bukan berarti agama yang lain itu jelek. Nyatanya saya 5 bersaudara yang 3 tokoh agama semua tidak pernah ada apa perdebatan, karena agama adalah hubungan manusia dengan sang pencipta alam. Oleh karena itu Sutresno Budoyo, kembali kepada pasangan suami istri, saya mengatakan kalau saya disuruh memberi solusi sementara Anda berdua tetap kukuh dengan pendapat Anda bahwa karena mereka adalah anak-anak Anda ya harus nurut Anda, saya tidak bisa memberi solusi. Tetapi sekarang kedua anak Anda sudah nyaman dengan sekolahnya, sudah nyaman dengan pelajaran agamanya, maka biarkan saja. Nanti setelah dewasa mereka akan terpanggil sendiri setelah melihat kenyataan dalam hidup bermasyarakat apa yang cocok untuk mereka. Dan itu adalah kewajiban dari orang tua. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya, memaksa cucunya untuk sama agamanya. Karena sekali lagi agama itu pilihan hati. Ibarat masakan, ada orang yang mengatakan, wah masakan di rumah makan di restoran itu enak banget. Tapi ketika kita mencoba, rasanya kok kayak gitu, lebih enak nasi pecelnya, lebih enak gendar pecelnya, lebih enak bakmi Jawa dan lain sebagainya. Lah lidahnya beda selera. Demikian juga kalau diibaratkan dengan pakaian. Ketika kita diberi pakaian, harganya mahal, tapi karena kita tidak cocok motifnya, warnanya kita tidak suka, ukurannya juga tidak cocok dengan kita, mungkin kita tidak akan menerimanya. Begitu juga dengan agama. Ketika dipaksakan sementara yang mau diberi tidak merasa nyaman, oh dia tidak akan mau menerima dengan tulus. Mungkin karena paksaan ya diterima dengan catatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Sutresno Budoyo, dalam hidup yang hanya satu kali, kebahagiaan lahir dan batin adalah tujuan semua manusia. Dan sekali lagi agama Konghucu mengingatkan kepada umatnya, hidup ini adalah kombinasi. Hidup ini adalah bagaimana perpaduan antara Tuhan sang pencipta alam, makhluk yang dicipta termasuk manusia, dan alam sekitarnya. Sehingga dengan demikian kalau orang Konghucu sembahyang itu dupanya pakai 3, ngangkatnya juga 3 kali, karena ini lambang dari Sanjay, 3 dasar kenyataan bahwa dalam hidup ini ada Tuhan sang pencipta, ada makhluk yang dicipta, ada alam yang dicipta. Maka ketiga unsur ini harus berpadu secara harmonis. Kebetulan Sutresno Budoyo, saya ini suka dengan bahasa Jawa karena saya juga seorang seniman. Saya membaca dari teman saya seorang dalang yang memberi contoh kepada saya, orang hidup itu harus berpedoman kepada hasta berata
8 laku utama. Kalau dalam agama Konghucu ada Pak Jeng ya, atau 8 keimanan. Yang pertama, bahasa Jawa mengatakan mahambek meringkismo. Apa itu? Kismo itu tanah yang selalu memberikan kesuburan. Yang kedua, mahambek mering warih. Warih itu air. Jadi sifatnya mengalir, memberikan penghidupan. Yang ketiga, mahambek mering samirono. Samirono itu angin, memberikan kesejukan. Yang keempat, mahambek mering condro. Condro itu rembulan, terang, lembut, dan indah. Yang kelima, mahambek mering suryo. Suryo itu matahari, sifatnya panas, tegas, memberikan kehidupan. Yang keenam, mahambek mering samudro. Samudro itu lautan, sumber dari kehidupan. Yang ketujuh, mahambek mering wukir. Wukir itu gunung, kokoh, kuat, teguh. Jadi manusia harus kokoh sehingga disegani. Dan yang terakhir, mahambek mering dahono. Dahono itu api, sifatnya panas, tegas, tetapi dibutuhkan. Nah, Sutresno Budoyo, Hasta Brata dari seorang teman saya ini ternyata benar. Kalau kita mau menghayati semuanya itu, kita bisa melestarikan alam ciptaan Tuhan. Dan kalau alam ciptaan Tuhan lestari, makhluk kita sebagai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bisa harmonis, maka kita akan bisa menyembah, menghormat kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan, agama tujuannya bukan membuat manusia sok cuci, agama tujuannya bukan untuk dipakai sebagai teori, agama tujuannya bukan untuk diceramahkan, menggurui orang lain, tetapi agama harus kita rasakan sebagai sebuah penyejuk untuk keharmonisan kehidupan kita. Demikianlah Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya, selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam seiman. Kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tien. Sanja.

Sutrisno Putri di kesempatan pagi hari ini sembari menemani Anda memulai aktivitas, kami hadirkan Gending Soran. Kali ini saya pilihkan Gending Gondrong Laras Belok Padet Bareng. Sutrisno Putri Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemkot Yogyakarta menjadi salah satu dari 12 instansi yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI sebagai peserta piloting program pembelajaran integritas berbasis e-learning bagi aparatur sipil negara ASN. Penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, program e-learning ASN berintegritas dirancang untuk membangun ekosistem birokrasi yang bersih melalui penguatan integritas berbasis pendidikan dan pelatihan. Beralih ke informasi lain, sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir TPA Piyungan Bantul menerima bantuan surat kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Bantul Ari Budi Nugroho menyatakan bahwa TPA Piyungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing, program 4 RRI Ngeljokarto.

Selamat pagi seterusnya Buto ya. Sugeng Enjang pagi hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Sudah separuh jalan ya tersebut ya di tahun 2026. Kadang kita tidak merasa atau tidak ngateke ternyata sudah separuh jalan di tahun 2026. Pagi hari ini Semi Prabowo nggih ingkang sowan seperti biasa untuk silaturahim dengan panjenengan sedaya pamit banget program 4 RRI Ngayogyakarta. Semoga saja hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat dan tentunya sudah bersiap diri untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Yang hari ini punya agenda untuk menuju ke satu tempat begitu nggih. Mungkin hari ini ada janjian dengan anggota keluarga, dengan sanak saudara, dengan handai tolan, dengan kolega begitu nggih. Monggo dipersiapkan. Yang akan berangkat kerja juga monggo dipersiapkan, motornya dipanasi dhisik gitu. Dicek bane gembos napa mboten, rime makan napa.

0: beberapa tahap begitu nggih. Gitu ya. Semoga saja ikhtiarnya itu diberikan, kemudian juga diberikan kelancaran begitu tersebut ya. Atau yang pagi hari ini sudah bersiap ya, sudah menyiapkan bekal untuk piknik begitu nggih. Wah, monggo dipersiapkan bekalnya, sangunya, surat-suratnya, kemudian juga ya mungkin kacamata. Ya kalau ke pantai kan kalau nggak pakai kacamata hitam itu kadang-kadang jadi blereng gitu nggih. Nah, pagi hari ini tersebut ya, karena ini sudah mulai libur sekolah gitu, mbok menawi panjenengan mereka sudah punya agenda untuk piknik bersama dengan putra wayah panjenengan begitu. Nah, kali ini pertanyaannya berkaitan dengan piknik tersebut ya. Pertanyaannya mudah saja. Ini saya juga sekaligus pengen survei ya, toh, survei ke panjenengan. Dalam satu tahun itu panjenengan berapa kali piknik ya, toh? Berapa kali piknik dalam setahun? Apakah A 1-5 kali, atau B lebih dari 5 kali, atau C tidak tentu? Monggo 5403333 kita akan buka sugeng enjang matok gaduk.
1: Sugeng enjang matok gaduk.
0: Eh, nomor setunggal menika, Bu.
1: Inje.
0: Terus pun di
1: pawon. Oh, selarap neng pawon.
0: Oh, nggak tenzi. Kalau kita aja tidak pundi. Bawa
1: besok ya aku
0: kawin
1: sarapan.
0: Oh, nggak tenzi.
1: Terus pun di pawon terus nak.
0: Pak Estoni pun sehat Bu. Sepanjang lagi kondur Bu. Dwija oke sehat nggih.
1: Alhamdulillah paring dungo pengestuni pun dungo tinungo dipinuci nggih.
0: Mekaten
1: sih. Warga penyang di tansah winantu ing karahayu.
0: Amin amin.
1: Mlegini pun tanggal tua ya jaga apa kondisi dompet.
0: Wah, nggih niku.
1: Itu iki akhir dan akhir rada loro-loro nih.
0: Napa nggih to Bu, sura-sura lho Bu.
1: Wah, harap ora mandang sura.
0: Ora mandang sura napa mboten nggih.
1: Nggih, monggo Bu jawabnya. Tergantung anu nak.
0: Heeh, tergantung pripun?
1: Tergantung wau faktor X.
0: Oh, faktor E, ngaten
1: nggih. Ya, jawaban kula ingkang C kene
0: mawon. Ingkang C tidak tentu ngaten nggih.
1: Tidak tentu, nggih melihat kondisi. Matur nuwun ya, Nak.
0: Sami-sami, Bu.
1: Semangat.
0: Salam sehat juga. Sugeng enjang Budi Wicandra Karangmojo sudah bergabung sebagai penelpon pertama kita. Saya selalu njih, Bu. Di belakangnya Budi Wicandra Sugeng enjang Matok Gadok.
2: Sugeng enjang Matok Gadok.
0: Wih, lah langsung. Bablas gitu.
2: Mabur wis kok Karang Mojo.
0: Mabur kok guys. Terus pundi Pak Wartos Pak Rimbang?
2: Alhamdulillah sehat-sehat sehat, Mas Deni dan keluarga juga sehat semuanya.
0: Dedek pingah pokoknya sehat
2: sedaya. Cuaca masih mendung ya, Mas.
0: Masih redup. Mendung. Redup kok guys, sama ini Kota Baru juga masih redup menika.
2: Anyes.
0: Anyes wae nggih.
2: Mantolan mboten bau.
0: Mboten. Jakete rada kandel niku wae.
2: Gue jawab ya podo Bayu kukui. Tidak tentu.
0: Tidak tentu.
2: Tidak tentu. Ayo iso dan disek iso seminggu tiap minggu. Saya panen baron kerakal kukup sudah 2 tahun lebih enggak ke sana loh ini.
0: Waduh, diharap-harap loh kali sing nunggu nah, mereka.
2: Ayo. Tidak tentu saya jawabannya.
0: Oh, enggak tentu, tidak tentu sih. Terima kasih kembali Pak Rimbang wonten yang mendut. Nggih. 5403333 sugeng enjang matok gaduk.
3: Sugeng enjang matok gaduk. Slulup sugeng mendut.
0: Niku wow. Ngeli ngeli ten praga.
3: Kan sandung-sandung watu.
0: Nggih. Terus mundi Pak Wartos Pak Mujiono.
3: Sehat.
0: Sehat. Pak Estri pun sehat lagi.
3: Redup kali adem.
0: Oh, asrep nggih menika sami menawi ngaten. Monggo Pak Mas.
3: Cuaca es krim ngaten dari.
0: Oh, cuaca es krim.
3: Iye. Oke, tergantung sing kecae Mas Ibe wong tuwa niku kok arek mutu kok tak katut.
0: Ngaten nggih.
3: Matur nuwun
0: Mas Emi. Yes, sami-sami menika wau saking Pak Mujiono. Matur nuwun. Wonten ing Breset. Kita buka lagi 5-3-3-3 sugeng enjang matok gaduk.
4: Sugeng enjang matok gaduk Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng enjang.
4: Ini dari Jalan Gudean ini
0: Pak Mursidi. Pak Mursidi. Sehat-sehat Pak Mursidi?
4: Alhamdulillah. Mas Prabowo juga sehat.
0: Ayo stunipun Pak Mursidi.
4: Di sini ya rasa ya meh podo lah.
0: Meh podo iki. Iki
4: podo ya rasa
0: rasa mendung.
4: Ning kan gereja Sambito Munggah.
0: Pencem lirit.
4: Trontong.
0: Oh, gak ada.
4: Bagas Koro.

0: saiki ngarah wetan. Monggo Pak Mursidi, panjenengan dalam setahun biasanya berapa kali piknik?
1: Nek secara umum niku nggih ndelok kahanan. Dadi nggih padha mawon alias boten mesti.
0: Boten mesti nggih.
1: Ngeten mawon Mas
0: Emi. Ngeten nggih Pak Mursidi, matur nuwun sih wonten ing Jalan Godian. Ternyata pagi hari ini cuacanya merata sih toh. Dari timur atau barat, selatan, nah, tengah. Sugeng Injang matuk gaduk.
2: Sugeng Injang matuk gaduk masam di poro
0: abu. Wah, minggah mulai wontenin jonggring saloko.
2: Nge, kayangan iki.
0: Kayangan.
2: Nge,
0: masih redum sih.
2: Bentar lagi kita air panis.
0: Oh, air jeng panis, nge.
2: Nge, lanek lo ya. Pokoknya setahun ini paling ora ping 6.
0: Paling ora ping 6. Oh,
2: paling ora.
0: Paling ora sih. Sing mesti niku ten pundi, Bu? Atau pokoknya, dalam
2: anu seringe niku teng daerah Wetan, Boyolali, Klaten.
0: Oh, Boyolali Klaten.
2: Nggih, kala wingi nika teng Ketep.
0: Wah, lah Ketep nggih.
2: Pokoke wis mubeng desa Milangkori jajah. Wilayah-wilayah
0: desa Milangkori. Wah, lah jan-jan sih. Sing terakhir, Bu, paling terakhir ten pundi, Bu?
2: Paling terakhir iku wingi namung ten antuk anu napa kok Glagah.
0: Glagah Indah.
2: Glagah Kulon Progo.
0: Glagah Kulon Progo sih. Mampir ten bandara.
2: Mampir ten Simo.
0: Oh, Simo.
2: Apa kuwi? Jembatan Simo.
0: Nggih. Oh, nggih ten jembatan. Nggih,
2: Parang Titis 12 munggah panggang terus langsung mareng. Nggih,
0: liwat nganu nggih jalur selatan.
2: Nggih, Mas Amidan iku DLS niku.
0: Wah, sono wis dadi kelok 23 ne wis halus. Jan tambah kerep le piknik gitu.
2: Lah nggih untuk baby gue iki lho Mas.
0: Oh ngadu sih.
2: Ngatur mawon Mas iki bawa
0: sugeng iki. Sugeng njenengan, terima kasih Bu Bagian di sih wetene wareng. Kalau sudah selesai full nggih jalur selatan itu akan semakin mudah lagi gitu yang pengin menyusuri pantai selatan Jawa. Sugeng njenengan matur gaduk.
3: Sugeng isuk matur gaduk Mas Demi Prabowo.
0: Sugeng isuk. Wah ini juga Pak jalur selatan menika.
3: Aduh, ademe pale Mas.
0: Napa nggih?
3: Lagi jek nang amben kula.
0: Waduh, terus setan ngamben jebul Pak Bambang Sukarno menika. Nek nggih sehat to, Pak?
3: Lagi seniku Mas, semanten iki Mas.
0: Alhamdulillah sih derepinge.
3: Monggo. Mboten tentu ya, Mas.
0: Mboten tentu.
3: Wis tuwa malah kadang-kadang setahun ora piknik kok.
0: Weh, alanggih terakhir ten pundi?
3: Teng cedak-cedakane on Pantai Glagah.
0: Pantai Glagah.
3: Oh, nggih. Pantai kali Pantai Glagah kulo. Kang langkung 3 kilonan.
0: 3 kilonan nggih ke Pantai Glagah.
3: Ngaten
0: sih, terima kasih kembali Pak Bambang Sutarno sih wonten ing Purworejo. Jadi kalau ke Pantai Glagah ke arah timur, maka ten sih entuk ada apa? Sungai Bogowonto nggih kalau enggak salah. 5433 Sugeng Injang matuk gaduk.
4: Gengesu.
0: Wah, munggah meneh gitu.
4: Matuk gaduk.
0: Elok tenan pokoke niki sedulur dhuwur kabeh niki jan.
4: Bukit tinggi iki merajai.
0: Merajai pokoknya di atas segalanya.
4: Iya. Tawore ning patuk ya tegak banget.
0: Lagi.
4: Wis dhuwur tawore dhuwur.
0: Tawore dhuwur ya ta le nyantol cerak.
4: Kota gede mbuh iki.
0: Kota gede ditunggu lah niki tesih kedua genjan-genjot dereng mlebet kok.
4: Karena bangun tapan Mbak Siti ayo Mbak Siti.
0: Nah, bangun tapan Mbak Siti juga belum.
4: Pak Yanto karo Mbak Ana tunggu juga.
0: Anjir kok nggih karo pajangan.
4: Dewi Regendeng ngerti ten Mas?
0: Pajangan dereng juga. Nggih kok.
4: Jalan Bantul ini mumpun mobil lagi.
0: Jalan Bantul? Sleman. Oh. Sinten Pak Mur Siti.
4: Pak Mur
0: Siti. Oh sampun, sampun kalau wae nggih. Monggo. Mbah Noyo dalam setahun piknik berapa kali nek jenengan?
4: Sak kula niki sik ping pindho niki Mas kula.
0: Baru 2 kali nggih.
4: Sing Wonogiri kali terakhir sing Jumat wingi.
0: Oh, nggih.
4: Karanganyar iki.
0: Heeh, weh lah.
4: Nggih kula toban mlakune ado buah.
0: Sing pundi niku Wonogiri?
4: Sing Jumat niku.
0: Oh, Jumat nggih.
4: Wonogiri munggah jalane wah.
0: Wah, jan kapok.
4: Jan wong tuwa wis. Heeh. Sikile wis ciri, gak mlaku-mlaku lah.
0: Wah, sejane. Nek
4: yo seneng Mas.
0: Seneng lah nggih kalih putra wayah.
4: Iso angen-angen putu.
0: Nah, nggih kok nggih niku sing jadi kenangan.
4: Kula nggih mboten tentu Mas nggih pokoke.
0: Mboten tentu.
4: Setahun niki ming ping pindho.
0: Oh, ngaten nggih.
4: Terima kasih.
0: Nggih.
4: Salam sehat
0: gih.
4: Bersama Perompat Merdeka.
0: Merdeka matur nuwun sih. Menika saking Mbak Noyo, tansah kelingan sehat. Barat, Bagas Waras. Di belakangnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Wah, ini
5: sambil lebet wau bonceng Pak Rimbang mandeng
0: kang. Aduh, Mbak Nawi Daspunti Pak Wartos menika sehat.
5: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Kira-kira mendung sithik.
0: Alhamdulillah tetap seger.
5: Nggih, pirang-pirang dina ra mlebu mergo piknik.
0: Weh, ten pundi pengen Lampung?
5: Badan wingi teng Jogja terus teng Brebes.
0: Weh, lah kok jan. Nggih. Niki seminggu mawon pun 2 kali le piknik.
5: Ah nggih. Nggih. Ning mboten mesti Mas Emi
0: gawe. Mboten mesti nggih.
5: Oh, ngaten. Nggih.
0: Oh, anji.
5: Nggih, dadene pendak taune ora mesti. Kadang-kadang sak setahun blong ra piknik, kadang-kadang ping telu, ping papat ngaten niku.
0: Oh, ngaten niku nggih.
5: Nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami.
5: Ngayahi tugas, paring sehat, amin, lancar rezekine, putra wayah garwa sehat sedoyo.
0: Matur nuwun. Mbak Nawi, matur nuwun sih menika lenggah wonten ing ngaran Borobudur sih. Agenda terdekat tanggal 5 ada lari nggih insyaallah nanti ikut playon ya. Lah sugeng njang matur gaduk. Pinggir Samas, jalur pantai selatan menika Mbah Glendi, sehat-sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Heeh. Iki mendaung ini mau sumuk.
0: Wala bar nopo? Bar anu nopo limbang.
6: Iki sumuk
0: dingan. Lah kok nembe wungu kok wis sumuk.
6: Kula jawab mawon mungkin ya raput.
0: Napa jenengan
6: jawab? Arek kula ngaten nggih mboten mesti tapi wis yo. Insyaallah.
0: Nggih.
6: Iku PKH Cepetik ten Wonosari tanggal 20 Juli.
0: Ten pantai-pantai apa ten pundi menika?
6: Nggih, ten pantai Pemuyan apa
0: ning Tiga Pantai. Nggih.
6: Insyaallah menawi mboten kendala.
0: Pinaringan lancar
6: sih. Nggih, mesti mboten mesti.
0: Mboten mesti nggih ben taune ngaten.
6: Oh, ngaten mawon.
0: Matur nuwun saking sak pinggir pantai Samas Mbak Glendi wonten ing Celep. Matur nuwun agenda terdekat piknik wonten ing pantai-pantai di Gunung Kidul. Sugeng Enjang matur gaduh.
5: Sugeng Enjang matur gaduh.
0: Sugeng Enjang. Saking pangasih terus pun Pak Wartos Mbah Man.
5: Alhamdulillah
0: sehat Mas. Sehat. Pangestune pun. Monggo Mbah Man.
5: Suarane sedang-sedang nyemeh ya redu ya meh rodar padang.
0: Oh ngaten. Iye. Monggo Mbah Man berapa kali dalam setahun kalau ingat?
5: Ana aku iki saiki wis nol.
0: Kok nol pripun to?
5: Termasuk padha karo ora ora tahu wis ngono wae kan.
0: Malah ngaten. Nggih. Oh, alan sih.
5: Atwal saya carry cash. Neng gelundang-gelundung ya mas.
0: Gelundang-gelundung.
5: Nek terakhir teng Pulau Kapuk mas.
0: Waduh, Pulau Kapuk. Bendinten niku mungkin.
5: Anem.
0: Bendinten.
5: Angge mulai.
0: Pulau Kapuk apa Pantai Indah Kapuk gitu.
5: Ya dua-duanya.
0: Ngaten.
5: Ya terus
0: Mas. Terima kasih kembali. Semoga saking Mbah Man wonten ing pangasih Kulon Progo. Sugeng Enjang matur gaduk.
7: Sugeng Enjang matur
0: gaduk
7: Mas
0: Emi. Menika godian.
7: Nggih.
0: Ah, Mbak Susi. Sehat-sehat.
7: Nggih. Pengunjungipun. Kali kula menipun piknik wonten supermarket mawon.
0: Waduh, haniku. Piknik ten supermarket niku.
7: Nggih, sejuk ngaten. Dados saya nggih jawaban kula.
0: Nggih, tidak tentu ngaten nggih. Terima kasih kembali menika saking Mbak Susi wonten ing jalan Pramuka Godean Gangsal Sekawan 0333 kita buka lagi. Sugeng Enjang matur gaduh.
6: Sugeng Enjang matur gaduh.
0: Eh, melompat proge.
6: Balik kok mulai sama.
0: Mekaten Mas Mamat sehat-sehat nggih.
6: Ngajene pon alhamdulillah rada anu niki Mas.
0: Pajeng
6: dengan flu.
0: Pajeng flu. Nggih. Wala niki nggih sekedah pun cegah menika.
6: Nggih, pinuwune Mas Emi tansah sehat keluarga.
0: Amin amin nggih.
6: Kesehatan juga kem kro 4 sedaya budaya 4 dikenawon tansah sehat walafiat.
0: Amin amin. Amin.
6: Niki kadosnya ada yang cerah.
0: Kados pun mau cerah.
6: Oh gobios niki tempat mlampah-mlampah niku tenan kok tenjawi mboten redup kok.
0: Oh ngaten nggih.
6: Ya lumayan ya Mas, hampir 4 kilo.
0: Wah, itu udah kalau bisa rutin is luar biasa menika
6: nggih. Oke Mas, pinuwune nggih. Tata siap ngaten nggih.
0: Ngaten nggih.
6: Nggih kayak di Ganjar Bung mungkin mangke yo ilang mboten cito kenging ngaten
0: lho. Makaten amin.
6: Jawaban kok tidak tentu niku mboten mesti niku.
0: Mboten mesti nggih.
6: Mbak Wo tidak tentu nggih.
0: Nggih.
6: Nggih. Niki masih full dereng nggih.
0: Dereng menika dereng masuk.
6: Iya, dereng. Kita wong berosot kali pengasih ampun.
0: Nggih, berosot pengasih
6: sampun.
0: Ngaten nggih.
6: Salam ya jalan budaya matur.
0: Terima kasih kembali nggih Mas Mamat menika lenggah wonten ing wates nggih. Enggal paringi sehat nggih ingkang flu menika amargi cuaca panas kemudian dingin itu mempermudah kadang virus untuk menyerang gitu harus ada penangkis vitamin C paling enggak nggih. Mato Gado selamat pagi.
8: Sugeng enjang Mas Eni.
0: Sugeng enjang menika saking Seyegan.
8: Nggih.
0: Tas pundi Pak Wartos?
8: Trenteng niki Mas Eni.
0: Oh, terantang-terantang nggih Seyegan menika. Heeh. Menika pun libur di Anindia Pak Yanto.
8: Sampun. Sampun. Mengguyang guyu. Assalamualaikum.
0: Loh, kok mengguyang guyu?
8: Salam Mas Eni.
0: Ayo, golek soto yo.
8: Dere nek mboten dosa ambiri mboten.
0: Oh, gatot.
8: Diampiri ya. Penting sehat sedoyo nggih Mas.
0: Nggih, sehat sedoyo nggih. Monggo Pak Yanto.
8: Nggih. Nggih, mboten tentu nek saiki sing penting 4 bulan sekali.
0: 4 bulan sekali.
8: Lah perompak.
0: Oh, nggih.
8: Sport sama teknik to Mas.
0: Oh iya ya, berarti paling enggak 3 kali dalam setahun.
8: Nggih, ya aku atine wis seneng banget ketemu anu rek-rek ketemu poro kacang niku poe pun dianggap kangge refreshing.
0: Mekaten nggih.
8: Matur nuwun Mas.
0: Nggih. Waalaikumsalam Pak Yanto. Ugi di Anindia nggih, terima kasih. Sehat selalu nggih. Mau pengen ke mana ini Dek Anindia? Kita buka lagi seterusnya butuh ya monggo satu penelpon nanti kemudian kita lanjut ke WA nggih suka ngincang matuk gaduk
6: setunggal malih saking pajangan
0: pajangan pade
6: sehat
0: ye
6: dengan sekeluarga
0: Pak Estuni pun ugi sehat
6: alhamdulillah Pak Sakirman kalih Pak Noyo nggih
0: sehat
6: Pak Yono kok Pak
0: Noyo
6: Pak Noyo ninggal kula kok wau nggih
0: lah jenengan wong ditanteni malah ten pundi niku wae.
6: Kula iki ya wis mbuncang-mbuncang ning do tidur. Gele karang wis wong tuwa kula ringkeh ya wis medun ora apa-apa.
0: Ngaten niku nggih.
6: Ya nek piknik ya tidak tentu.
0: Tidak tentu.
6: Ketoke seminggu meneh nek sido.
0: Ten pundi? Ten pundi?
6: Bandung.
0: Bandung we lah niki.
6: Ayo ya oyak wae. Prei ndono
0: ngoten niku. Oh, lah nggih
6: kok. Pinge grisi.
0: Nah, ya kedah pun angkah ngoten kok.
6: Lah kula ajani sik ngejak ya mbokmu apa bapakmu aku ya
0: ngono. Oh, tetep
6: kakung.
0: Oh, kakung nggih pokoke.
6: Matur mawon Mas Emi, matur nuwun.
0: Sami-sami Padi Paimin yang juga sudah bersiap gitu dalam waktu dekat untuk piknik. Kita ke WA guys tersebut ya yang bergabung di telepon sabar dulu. Karena yang di WA sudah ada berapa nggih coba saya hitung. Ada 108 ya. Semoga nanti bisa terbaca semua dan harus terbaca semua. Sugeng enjang menika saking Mas Ian jawabannya C tidak tentu Bu Tri. Sirup jamu jawabannya A 1 sampai 5. Ada Mbah Wono jawabannya C, ada Pak Rianto juga C. Mas Tio Magelang lebih dari 5. Nggih, ada Bu Widianto jawabannya C tidak tentu. Oma Sugeng enjing Oma jawabannya C tidak tentu. Mas Freddy wonten ing Surakarta. Menawi kula sakmenika tidak tentu Mas Amargi dereng saged makarya malih. Oh ngaten. Pak Agus Prastowo jawabannya C, ada Kang Min wonten ing Jojoran monggo voice note.
9: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
9: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
9: Kula Kang Min saking Jojoran kulon
0: trenggati
9: pajangan.
0: Nggih.
9: Pripun pawatosipun Mas Semi?
0: Pangestunipun sehat.
9: Pinaringan kesehatan
0: amin.
9: Dan rezeki ingkang lancar.
0: Okay.
9: Amin. Jawaban kula ingkang C Mas.
0: Ingkang
9: C. Menika mboten tentu.
0: Mekaten.
9: Kadang malah mboten nate.
0: Kadang malah mboten
9: nggih. Dalam satu tahunipun. Ngeten mawon Mas.
0: Nggih.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
9: Budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Cumira sugeng enjing jawabannya adalah A. Kemudian ada Mbak Lanta, Mbak Bantul, jawabannya adalah Muton tentu ya Mas Kulo C. Ada Bu Sakinem Sugeng Enjing Bu, jawabannya juga C. Pak Untung Sami Galo juga C. Ada Bu Yuliana Widiyati C. Ada Mbak Anggun, jawabannya B. Nggih matur nuwun. Pak Supatno wonten ing Wedi, jawabannya Ramas D. Mas. Nggih ada Pak Wiana jawabannya B. Bu Sarmiati wonten ing Kulon Progo nggih, Pantai Selatan nggih, jalur selatan jawabannya C. Ada Pak Sri Harjana wonten ing Madukismo tidak tentu Mas. Nggih. Matur nuwun. Ada Pak Barno ditempel jawabannya juga C. Bu Warini wonten ing Semanu menika mengirimkan voice note monggo Bu.
10: Halo.
0: Halo Bu.
10: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing. Nggih Bu.
10: Wonten ing Matuk Gaduk menika kula ngaturaken sugeng makarya tansah pinaringan rahayu wilujeng kagem keluarga. Kula nderek jawab.
0: Nggih.
10: Mboten tentu Mas.
0: Oh, makaten nggih, mboten tentu nggih Bu Warini. Yurati sugeng enjing jawabannya adalah C. Ada Pak Bukiran selamat pagi. Poe guyu rasa tuku ya Mas, penting saged mlebet kelas Matuk Gaduk. Jawabannya adalah A. Ada Mbah Pur wonten ing Jakal jawabannya tidak tentu. Ada Pak Bambang Starto kalau wau sampun. Ada Mas Guru Kadipiro jawabannya 1 sampai 5 Mas, jadi A. Ada Mas Al wonten ing Bantul piknik bareng-bareng ra mesti setahun sekali Mas, tapi nek gur berdua ya turing-turing motor-motoran biasa bisa lebih dari 5 kali dalam setahun. Oh, ngaten sih. Ada Bu Dwi Joko kalau sampun Pak Sutris sama tening gambe jawabannya C. Ada Bu Uti wonten ing Sleman jawabannya adalah ora mesti piknik ya Mas, nek ge usum sumbangan biasanya lali le piknik. Nggih. Niku kata tunggal Bu. Anggere bareng-bareng ngene kata wah wis nggih pun mboten napa Bu, karang jenenge wong bersosial masyarakat gitu. Ada Bu Siti Ndowangan jawabannya C Mas, matur nuwun. Ada Bu Sugiyarti jawabannya adalah C. Ada Bu Sri wonten ing Piyuan juga C. Ada Mbak Noyo kalau wau sampun. Pak Kasiano Mbolawen sugeng enjing pengen dan ziarah beberapa kali tidak tentu Mas C. Bu Mulyasi juga C. Ada Pak Bu Supina jawabannya lebih dari 5 kali. Bu Wigati wonten ing Wonosobo tidak tentu Mas. Ada Pak Arif jawabannya juga C. Ada Bu Sini juga C. Ada Pak Istiana di balik papan tidak tentu Mas, tergantung anak-anak saja. Oke. Mbah Min selamat pagi. Derek jam J meniko C. Ada Bu Pipit jawabannya juga C. Bu Yayu Jalan Paris selamat pagi Bu, jawabannya adalah C, tergantung sikon. Oke. Ki Juwaraya jawabannya adalah C. Ada Mbah Mus Tanjung Pinang sugeng isi Matuk Garut tidak tentu Mas, niku mawon pun salam sehat. Pak Frans wontene Wonosari jawabannya adalah tidak tentu Mas, melihat sikon waktu, biaya dan kesehatan. Pak Gading juga C. Ada Mbah Mus Tanjung Pinang kalau wau sampun nggih. Kemudian ada Pak Untung Raharjo jawabannya C Mas, tidak tentu bisa sekali setahun, salam sehat nggih matur nuwun. Pak Yanto wonten ing Puncak Suralaya jawabannya C. Kemudian ada Bu Rusiati jawabannya C. Ada Bu Mas Ria selamat pagi menika wonten ing Kebraun Karang Pilang jawabannya adalah C. Ada Bu Ruswinisi juga C. Ada Pak Keli Jajaran Kidul selamat pagi, jawabannya adalah tidak tentu. Bu Ningsi Wonosari juga C. Kemudian juga ada Pak Supardiono C. Bu Titin wonten ing Gesian jawabannya juga C. Ada Mbak Jio sugeng enjing tidak tentu Mas, Emi kadang tidak sama sekali malahan. Oh nggih. Pak Trimulyadi wonten ing Krica jawabannya adalah C. Ada Bu Im Dalam jam ya Mas, jawabannya tidak tentu. Ada Bu Esti wonten ing Kulon Progo malah tidak pernah piknik ya Mas saya itu. Nggih. Dari Madukismo Abah Sarjiman tidak tentu. Ada Bu Darmini jawaban juga C. Ada dari Bu Atun saya jawab C Mas, tidak tentu, kadang 3 kali, kadang 4 kali dalam rangka rihlah ke Ponpes dilanjutkan tadabur alam. Oh ngaten sih Mas Pri wonten pelayan tidak tentu sih, atau malah jarang. Mas Hari Lereng Merapi tidak tentu Mas. Oke pun kita ke lagu dulu guys, sesuai budo ya. Yang sudah bergabung di WA sabar dulu, nanti akan saya bacakan, semoga semuanya bisa terbaca. Kita bawa panjenengan ke Madiun Ngawi bareng sama Woro Widowati nggih menika. Kita akan bersama-sama naik bis begitu nggih, menikmati suasana di Madiun dan juga Ngawi. Monggo silakan masuk tersebut yo. Wonten ing bis Matuk Gaduk.

0: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
1: Eh, ke museum aja, Ra.
0: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
1: Yee, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum, kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.
2: Raton Ngayogyakarta Hadiningrat is our beautiful place.
3: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
2: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
3: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah. Termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
2: Ayo.
4: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Seter Sena Budaya, Anda masih bersama kami di Madogado Perumpat RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi yang bergabung di telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda, Seter Sena Budaya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi andalan di Kabupaten Sleman itu adalah Jeep Merapi, begitu ya, untuk menikmati menyusuri kawasan yang ada di lereng Merapi itu, kemudian naik Jeep, kemudian nanti menyusuri beberapa titik lokasi di wisata di lereng Merapi, misalnya kemudian melewati di Bungker Kaliadem, Kali Kuning, Napak Tilas di Petilasan Mbah Marijan, dan juga destinasi di The Lost World Castle. Nah, ternyata daya tarik seperti ini juga diminati begitu nggih oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru begitu nggih, yang juga menyediakan wahana jeep wisata. Nah, dalam satu kesempatan itu dari pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini ya beranjang sana ke Sleman untuk ngangsu kawruh begitu nggih, seperti apa pengelolaannya, kemudian bagaimana strateginya begitu nggih, supaya bisa meningkatkan kunjungan wisata sehingga akan memberikan satu pengalaman berharga dan juga pengalaman mengesankan bagi wisatawan yang berkunjung. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 5 panel 333 tersebut ya, panjenengan dalam setahun itu piknik berapa kali? Apakah A 1-5 kali, B lebih dari 5 kali, atau C tidak tentu? Sugeng Enjang Matogado.
1: Sugeng Enjang.
0: Legono. Legono. Niki pun medal dereng.
1: Niki maca KRP teh, krungu le piknik
0: mau. Weh, lah gek pun panjenengan setahun niku ping pinten le piknik?
1: Adike nang ya ketan iki to wae, saere tengah 6 ge teko.
0: Oh, ngoten.
1: Iki baraup.
0: Heeh.
1: Maca KR,
0: karo
1: ngece wedang,
0: ngene
1: teng prabu elektrik.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Lha piknik gemben iku malah teng Pangandaran.
0: Woh, lha aduh tenan.
1: Dan Pangandaran, Pangandaran jalan jalane rekoso jul kurang rame.
0: Oh, ngoten.
1: Pantai Gesing Wonosari paling apik, paling seneng nek kula Mas.
0: Wo ten Gesing.
1: Nggih.
0: Terus tuku iwa.
1: Wah nek kula nek njen ngoten niku ten njen istilahe plesiran niku tuku kapok Mas.
0: Kuwi lha pripun?
1: Oga kae kapusan.
0: Wo, kapusan. Nggih
1: tuku urang ten niku ngenteni leng goreng.
0: Heeh.
1: Wareng teng omah bol buaseng, ase coblo duwi Mas. Niku kerep lho Mas.
0: Ngoten.
1: Nggih. Jero muni jero tu enapa? Sawo madu.
0: Heeh.
1: Yo kor payo koten niku wae kok nek tuku ki anggere warung.
0: Oh ngoten. Nggih. Nggih.
1: Anjur niku wingi.
0: Heeh.
1: Gareseng anu pantai.
0: Pundi?
1: Wonosari niku wae terus dijak teng Wonogiri.
0: Walah to tenan Wonogiri. Heeh.
1: Nah, ngene Bu. Alora Wareng nek Wonogiri.
0: Heeh.
1: Waleng.
0: Waleng.
1: Nggih, Wonogiri ngene kanca kula.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Iku dek wis lancar kula 8 dina ping pindho mesti mriko.
0: Oh, lah 8 dina.
1: Nek sebelah bis perjalanane Jogja Randan nang yo suwe.
0: Oh, ngaten nggih, ngaten.
1: Nggih, iseng.
0: Matur nuwun.
1: Wong kanca-kanca nang teng pasar kok dadi deguyu nika lho.
0: Oh, alah.
1: Wong mau matur gadok iso mlebu.
0: Oh, lah titi-titi. Nggih, matur nuwun Legono. Nggih, sehat-sehat Legono. Saya sudah baca koran pagi-pagi nyeduh teh. Sugeng Enjang matur gadok.
2: Sugeng Enjang matur gadok.
0: Gliya-gliya waton kecanda Pak Yanto.
2: Pripun, Mas?
0: Gliya-gliya waton kecanda niki.
2: Anggih kenalan elek kono ki biasane gur mak nyuk oleh.
0: Wah. Lah critane kata kok nggih wi bar plekne kok nggih.
2: Ambek kok anggere dipancing ra dadi dawa Mas. Untung ra disemprot karo Pak Mursi.
0: Eh, Pak Yanto sehat-sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat Mas, mugi-mugi Mas Yanto sakwar kaun sehat.
0: Amin, sih Mas telepon matur nuwun.
2: Rame banget dalane Mas ngarepan ki war-war.
0: Lah karena
2: ra krungu anu
0: iki jalan raya ya gitu.
2: Nggih.
0: Nggih. Monggo.
2: Kula ge tak jawab Mas.
0: Nggih, jenengan ping pinten?
2: Kula ge Waduh kalih nika wau kakang kula sedayan niku. Pendak 4 bulan sekali.
0: 4 bulan sekali.
2: Ya nggih wis luwi piknik tenan kok niku. Amor kanca-kanca gojek diwi-diwitan wis. Nggih. Nyek-nyekan. Nggih to ana ngene guyang-guyung-guyang iku seneng.
0: Gadet
2: iki. Apa nek dicekeli mik kon.
0: Wah wis.
2: Yo seneng men.
0: Kerasan.
2: Ya nggih niku nek kula nggih niku pengin nyenengke Mas. Nek nek niku kalau paling 6 tahun malah mengisahkan orang tahun ke 6 kalau buah ganti
0: 6 tahun bisa dong ngatain sih
2: iya ngatain lawan mas
0: iya segeng injeng Pak Yanto yuk lukin sih tansah pindaringan sehat sedaya keluarga matur nuwun matur gaduh selamat pagi
1: selamat pagi matur gaduh
0: Rama weh jen kok sajak pun nyandang netis kan ndak pun dia mau
1: iki wae ten masjid kok.
0: Wah.
1: Ana masjid mang ngajeng kula ra ya.
0: Lah nggih. Nggih, monggo Rama niki jenengan piknik dalam setahun berapa kali Rama?
1: Pripun?
0: Dalam setahun jenengan biasanya piknik berapa kali?
1: Pisin-pisin ora.
0: Wel, kok pisin-pisin mboten niku lho.
1: Pun tutup ke enam ni.
0: Oh, lagi pun tutup dek jaman nem kalau rienc.
1: Lagi tekan Mekah barang.
0: Oh, lagi dek wes. Apa capaian yang diharap-harapkan kita?
1: Lagi.
0: Kita
1: kau pun nak tendiku.
0: Okay.
1: Oh. Iya, buki-buki lagi. Iya tahun-tahun baru.
0: Iya.
1: Iki amal kita mugi mugi langkung sae.
0: Amin amin. Jih, Rama mah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rembajing Adiono. Soipun sih tansah dari yang sehat menika wonten ing Bayen. Bencang piknik bulan September ten mriko Jalan Samas. Dalemipun Pak Sagio insyaallah. Sugeng njang matur gaduh.
1: Sugeng njang matur gaduh.
0: Wah niki lho Pak. Niki ra dereng tenggene lek kono to?
1: Nggih.
0: Dereng tenggene lek kono.
1: Sekarang ini kita ada musuhnya berangkal ya.
0: Wah, musuhnya berangkal.
1: Oke, tak kemuruk.
0: Wah, lah uruk damel, anu, krio, enggak?
1: Damel pawon.
0: Oh, damel pawon. Lah, ini kok mungkin sambatan mawon kali itu, enggak terpali.
1: Apa enggak?
0: Mangga, Pak Sawiyo.
1: Oke, kalau setunggal tahun niku nggih kaping sepindah.
0: Oh, kaping sepindah mawon.
1: Kalau nembe wonten Pengandaran.
0: Oh, Pengandaran sih kalau
1: ini.
0: Nggih. Mas Amin sami sih, Pak Sawiyo lopatin sih monggo pola jengakan anggenipun ngusungi berangkalan. Wah, nembe damel pawon kita dapur. Sugeng njang matur gaduh.
1: Sugeng njang. Witan ring rutlot Jalan Monosari.
0: Oh, buka sipin jumblangan dos pundi pawartos.
1: Saya
0: mana? Sehat ye.
1: Alhamdulillah,
0: Mas Emin singgih. Bu, monggo piknik berapa kali bu?
1: Ya, bertahun-tahun bosen tahu.
0: Weh,
1: malah. Sampai sakit sedikit niku.
0: Oh ngaten. Oh ngaten ji.
1: Yang 3 kali, kadang 4 kali. Nanti bertahun-tahun.
0: Ya. Belas.
1: Bisaan bosen.
0: Oh walah ngaten ji.
1: Bosen sakit sedikit limlang pak.
0: Oh.
1: Ini enten. Piknik pripun wong nggih mudhun mlaku-mlaku saniki mboten pun anak putu mawon saniki Mas.
0: Oh ngaten nggih. Sami-sami, bukar sipin jumlangan nggih sehat-sehat selalu. Satu lagi penelpon terakhir 540333 siapakah yang beruntung? Sugeng enjang matur gaduh.
1: Kula nggih.
0: Wah, jan niki jan.
1: Lah berjuangnya kan wae men sakit-sakit ya.
0: Saking jam pinten le berjuang ya modho.
1: Jam 6
0: pun berjuang ya.
1: Wah, pokoknya kan mulai.
0: Ket mulai berjuang nanti terakhir ya.
1: Terakhir dari dewe.
0: Niki.
1: Nggih, muga-muga iki alhamdulillah ya sehat kok.
0: Lah nggih kok nggih iki pun ngertos kula nek terakhir jenengan bar blonjo niku wau kok.
1: Wah, nggih matur nuwun sangat alhamdulillah.
0: Sih.
1: Kepanggil jenengan.
0: Ngaten. Ya mudha monggo dicoba dihitung dalam setahun tuh piknik berapa kali.
1: Paling
0: 5
1: paling
0: boten. Nggih napa?
1: Lah pertama niku kula teng Dieng.
0: Oh, teng Dieng nggih.
1: Teng Klaten. Terus teng Magelang.
0: Magelang nggih.
1: Oh, teng Pantai.
0: Oh, nggih kowe.
1: Karangkritis.
0: Nggih,
1: teng Pantai. Terus kali dhewe minggu wingi niku ten Purworejo.
0: Purworejo pun tim niku? Oh, Dewa Ruci Purworejo.
1: Iki kare teng Glagah mampir.
0: Glagah mampir wae lajeng.
1: Iki niku ketok teng dasar niku.
0: Jan asring healing mereka
1: pur. Aku karang ngering jan kula iki. Yo ibu-ibu dolan-dolan timbang.
0: Wah. Lah seneng banget ngaten niku nek napa sa anu kampung kompak ngaten niku gayem.
1: Heeh. Ah niku mengangge anu kereta mini ya, Mas.
0: Oh, nggih. Nggih. Walah jan nggih, jan kompak tenan kok.
1: Sampeyan anggo wis mentek teng dieng niku.
0: Oh, nggih.
1: Surane meng kereta mini.
0: Kereta mini ngaten sih.
1: Pokoke nek kereta mini niku terus langsung yo yo yo
0: ngaten niku. Jan nggih
1: tenan. Malah mboten
0: nggih. Nggih nek kereta kelinci iki rencana dadakan malah dados ngaten nggih.
1: Nggih, nek meng kereta mini kan murah to.
0: Lah nggih.
1: Dadine terus do seneng.
0: Murah. Murah selir.
1: Nggih. Walaupun teng pantai, bantu ya diselajahi pendak bino.
0: Ye,
1: kataan. Ye, kataan nih mas. Ye, salam sehat ya keluarga.
0: Ye, matur nuwun. Waalaikumsalam, sehat selalu. Wala niki jan kompang di satu kampung senangane piknik gitu. Es pokoknya rasa rencana napa mirip-mirip sebenarnya esok mangkat gitu. Bon, matur nuwun. Kita buka ke WA guys tersebut ya, masih ada 60 yang belum saya bacakan. Ya, akan saya bacakan lebih cepat. Pak Sunu Basuki jawabannya C, Pak Tejo jawabannya juga C. Bu Mugi wonten ing kasihan sugeng ini jawabannya C. Bu Eni Taman Tirta jawabannya B. Ada Bu Dewi selamat pagi jawabannya adalah C. Tidak tentu tergantung situasi. Bu Hartini wonten ing salam dereng jawab ingkang C nggih. Ada Bu Wiwit selamat pagi jawabannya adalah A 1-5. Ada Bu Partina wonten ing Delingo jawabannya C. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul. Ora tahu Mas sing sering gur tetep mancing. Niku pun termasuk piknik gitu. Mancing ning tanggane. Pak Damaskus jawabannya C. Ada Buwit wonten ing Surabaya jawabannya adalah tidak tentu Mas, jam gangsal wis kenduri Mas. Wah, kadang sarapan menika gitu. Bu Kusmiati wonten ing Semanu jawabannya adalah C. Ada Pak Untung Taman Siswa jawabannya adalah B. Kemudian ada Pak Tupar menika mengirimkan voice note. Monggo Pak Tupar.
3: Sugeng injing matuk gaduk sugeng injing Mas Semi Prabowo. Nek kula tak milih sing C mawon Mas, soalnya kula mboten tentu melu piknik ya Mas.
0: Oh ngaten.
3: Sing piknik niku kula riyen terakhir niku ten Gembira Loka.
0: Gembira Loka.
3: Anak-anak niku masak niki pun mboten piknik malih. Nek dolan paling nggih wonten Bantul.
0: Ngaten ten Bantul paling nggih. Mbak Sura wonten ing Argolawe sugeng enjing. Mboten tentu Mas sabane gur sawah wisata alam saben dina nggih. Ada Bu Ir selamat pagi, tidak tentu jawabannya. Ada Bu Sutini jawabannya mboten tentu juga ya Mas. Bu Sumariati selamat pagi, jawabannya kula tidak tentu. Ada Ki Reseseto selamat pagi, boro-boro piknik Mas Abi. Ah mboten ngaten niku lho jenengan niku. Ada Mas Suharto jawabannya mboten. Mboten jawab. Isin aku. Lho kok malah isin pripun ta mriki iki. Mas Harto lho. Pak Harto lho. Mbak Bejo jawabannya C. Ada Pak Janu, dulu pernah di jembatan kaca Karanganyar. Nggih, tahun ini belum pernah piknik karena kerjaan sibuk. Oh, ngaten sih. Pak Gatot Anjono jawabannya C. Ada Bu Hana sugeng enjing wonten ing Beran Kidul jawabannya adalah C. Mas tidak tentu, biasanya satu tahun dua kali piknik Bapak Ibu RT PKK ngaten. KMT Projono Lusoto jawabannya C. Ada Mbak Kakung jawabannya D. Tidak pernah. Ini kok kasih pilihan jawaban sendiri loh jenengan niku. Pak Suwardono Raharjo jawabannya C. Ada Bu Purwanti jawabannya lebih dari 5 kali. Kemudian ada Bu Ineke selamat pagi, Jawabannya adalah sakit 5 kali Mas. Oh nggih. Ada Bu Sunardi di Abimana 2 1 kali Mas. Ada Bu Narsi jawabannya. Ada Mbah Mulya Nogotirto jawabannya C. Mbah Jenggot Kidul Studio jawabannya C. Ada Kang Dirja wonten ing Singosaren jawabannya C. Ada Mbak Titu jawabannya C. Ada Pak Tukiman jawabannya juga C. Ada Bu Ratmini A Mas 1-5. Ada Pak Sunaryana Mundilan jawabannya C. Kemudian Pak Agung Sutrisno jawabannya adalah minimal satu kali, tinggal keadaan ekonomi dan keuangan seperti apa ngaten. Pak Iris Manu jawabannya C, ada Bu Dami juga C, ada Bu Rami wonten yang Melati. Jawabannya adalah C. Mami Sartika monggo Mami.
4: Ayo masuk katuk Mas Emi Prabowo Gateng.
0: Nggih.
4: Mami Sartika masuk.
0: Monggo.
4: Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Nggih.
4: Muah muah muah muah. Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Sehat.
4: Tuh, kula tak ndewu melu jawab.
0: Monggo.
4: Wah nek riyen kula niku tukang
0: anak
4: ngepek neng jadi pengukah se jadi nengengeng bongklokan pengurus pasar koperasi nengu kerap jadi cai kerap mesti nganu gawe piknik ngonten nengu nesan nengi pun arang pun awan pun kesel pun wegah
0: maturnuwun sih, tapi dulu pengalaman piknik wah kemana-mana nengi. Bagaimana jawabannya adalah B, ada Bu Nur Susilowati jawabannya adalah mboten tentu, ada Pak Toyang luar jawabannya A, Pak R Sikit Panjatan jawabannya C, Bu Uminarti luar sekengin jing jawabannya adalah satu kali Mas Enggi. Cin gabo Mas Emi menekan saking Pak Irfan. Kalau saya pendek seminggu sekali Mas, soalnya genda Ahad pagi di keraton menyapa turis. Oh, ada sih. Ada Pak Irfan, Pak Ivan je wonten ning Klomprogo matur nuwun. Kemudian ada Bu Nugroho di Mangiran. Mana Bu menika voice-nya kok enggak ada isinya? Wah suara motor liwat. Pak Sugeng Sanyoto Sugeng Injing jawabannya adalah cukup di DIY kemawon. Ah, Pak Eko Mulyono tidak tentu ya Mas, kalau saya ada Mas Klawar wonten ing Godian. Pagi Mas Emi setahun bisa lebih dari 5 kali penek atau camping Mitsubishi Minicab 550cc Klub Indonesia. Wah menika hijet sana sih kesana sih. Wah niki vintage ya, tuh mobilnya vintage menika. Keren gitu. Pak Amris kengenji jawabannya A, ada Bu Uti dia Demangan baru jawabannya C, Pak Popi di Muntilan sekengenji jawabannya adalah A, ada Pak Tulano Wirabrajan jawabannya C, Bu Yanti Candituri jawabannya adalah tidak tentu Mas nggih, Bu Kristin jawabannya adalah A. Kemudian ada Bu Sri Maharani wonten ing Australia jawabannya C Mas, tergantung musim, musim dingin jarang sekali, kalau musim panas paling sering ngaten nggih. Kemudian ada Bu Supriyati Tunggul Timur monggo Bu.
5: Sugeng enjang matok gadho.
0: Sugeng enjang Bu.
5: Prabowo, sugeng tugas, salam sehat selalu
0: nggih. Matur nuwun.
5: Menawi kula nggih, menawi Ibu pensiunan kadang-kadang mengadakan ibu arisan, terus di gereja juga, terus liburan anak sekolah, makatan kemawon Mas Emi Prabowo.
0: Matur nuwun, ada Bu Supriyati, ada Mbak Ima wonten ing pundi menika kunci monggo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Ima kula ngrogo.
0: Monggo.
6: Cuaca redup.
0: Redup.
6: Sugeng makaryo menika kula badhe jawab. Mboten tentu Mas, wong dangdung nggih ning pantai cedak-cedak gelagah.
0: Oh ngaten sih, cedak-cedak gelagah. Bu Naomi monggo Bu menika mengirim kan voice note
7: berkata Sugeng Enjang, Sugeng Matuk Gadruk, Mas Emi Prabowo. Ibu jawab, ibu kan sampun faktor usia. Dados mboten ditentokke ping pinten kantun derek memawon ingkang ngindrung ingkang ngajak
0: nggih, matur nuwun. Kemudian ada siapa lagi yang mau? Pak Supoyo kan di layar monggo Pak Supoyo. Menika mengirimkan voice note, apakah sambil gue semenika? Monggo.
8: Sugeng esuk matuk gaduh, sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
8: Wis arasan wonten ing pendran lantas mangke rejeki. Kula piknik tahun pisanane tahun 57.
0: Nggih.
8: Dugi sak mriki menika menawi diitung niku kathah sangat lan
0: kata sangan sih Pak Tur, Pak Warsito wonten ing Klaten monggo Pak Warsito.
9: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Nggih.
9: Salam sehat dan salam
0: sehat-sehat selalu
9: nggih. Dalam satu tahun kalau nek piknik ora tentu Mas.
0: Ora tentu sih matur nuwun. Bu Siti bangun tapan monggo.
10: Sugeng Enjang Mas Emi.
0: Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang matuk gaduh.
0: Nggih.
10: Pangapunten Mas Emi, kula njawabe wonten mriki mawon lah.
0: Nggih.
10: Pulsane telas
0: niki. Oh, alah mboten menapa, Bu.
10: Kagem Mbah Noyong nggih. Nyuwun ngapunten nggih Mbah Noyong. Pulsane kok ujug-ujug telas niki wau, Jan. Ngerti-ngerti kok mboten nate dicek kok telas.
0: Oh, nggih.
10: Ngeten Mas Emi, nek kula niku berekreasi bisa sehari dua kali.
0: Weh.
10: Bisa satu kali. Bisa dalam sehari itu enggak sama sekali gitu nggih.
0: Oh, ngaten.
10: Tapi Mboten nate teng pundi-pundi kula rekreasine teng griya mawon.
0: Oh, ngaten.
10: Sing penting atine seneng dan bisa melupakan permasalahan yang ada sejenak, ngoten nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Ada Bu Siti, Mbak Siti. Wonten ning bangun tapan bahagia wonten berbah monggo.
11: Sugeng enjing Mas Yani.
0: Sugeng enjing.
11: Mbak Kina ya melu milih C mawon.
0: C mawon C Bu Yanu asih monggo Bu.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu.
12: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
12: Sugeng enjing Mas Femi Prabu ingkang minulya.
0: Monggo Bu.
12: Kula badhe nderek. Jawab nggih menika menawi kula mboten tertentu Mas.
0: Mboten
12: tertentu. Karena saya itu kalau bepergian semua tak lampiri dengan piknik.
0: Oh ngaten sih, matur nuwun sih Bu. Kita buka lagi apakah masih ada coba. Terakhir sih menika voice note. Monggo.
13: Sugeng enjang matuk katuk sugeng enjang Mas Semi Prabowo kula Mas Anas saking Bangun Tapan Bantul nggih
0: Mas Semi. Monggo Mas Anas.
13: Kula wonten ing enjang menika jawabanipun kula nderek kemawon kalian rencang-rencang sih Mas Semi.
0: Oh, derek mawon sih, water terus. Tersebut ini saya bergabung di kesempatan pagi hari di Madok Gado. Ya, yang pasti adalah penting itu adalah tujuan dari piknik adalah bisa kemudian refreshing begitu nggih untuk sejenak meninggalkan aktivitas begitu supaya nanti ketika beraktivitas bisa fresh kembali. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi di Madok Gado edisi berikutnya. Sugeng enjang dan matur nuwun.
14: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
15: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2026 resmi digelar mulai 22 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan sedikitnya 300 gerai kuliner tradisional dan kerajinan yang tersebar di kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Penggagas Pasar Kangen, Ong Hari Wahyu mengatakan, selama penyelenggaraan berlangsung, masyarakat juga dapat menikmati penampilan 19 kelompok kesenian, mulai dari wayang kulit, tari tradisional hingga ketoprak. Menurut Ong, Pasar Kangen bukan sekedar pasar rakyat. Kegiatan ini menjadi ruang pelestarian budaya yang menghadirkan suasana nostalgia melalui kuliner tradisional, benda-benda antik, permainan rakyat, dan nuansa pasar tempo dulu yang kini semakin jarang dijumpai. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pada